bertemu baru kita pada nombor program leman berita kita ke sekali itu. Maka selama aku ke datang ke studio sekali itu peningah mai ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah sudah dikumpul aku sepanjang minggu tu. Aku samping ke kita awak ke meruang mujur dalam semua pengawal. Bah nanti kita sudah bersedia uji kita mansang ke leman berita kita ke terubah ke sekali itu. Nama leman berita kita ke terubah tu. Aku mai kita mansang ke menua China. Genang senentang orang kepedagang. Nak ngira nama dagang kita nyual kuih kini, nyual buah, nyual sayur. Semua di ngenang nyual sayur. Nama berita kita balai ibu ayah ya, kita ke bak tamu di Kapit, bak tamu di Sibu Dedin, bak Benarial kini, bak Bintulu, tamu bak Bintulu, ane carut kita dia au. Baik kenyata di tamu di Miri, tamu di Limbang, di Lawas. Nama berita kita harap ke kita meruat terperinang, mujur ya, dalam semua pengawal, dalam semua dagang kita, awak ke dagang kita laku. Seruran nyaga apa mana budi bahasa lebuah kita ke berdagang nama kebuah aku berjakuk munyinya tu ngenang senentang siku orang dagang berjual sup apa itu China tu tadi ya berjual sup di menua kedekumai Fushan di Guangdong di menua China dedin. Kita berdagang berjual pemakai berjual sayur berjual utai kedeguna kebuka ya tentu dekat untung siapa orang berdagang ngai untung. Kita yang nangkap barang harga RM3, jual dari harga RM3. Ngenya dia bagainya. Tangkap kita RM3, jual RM5, RM2 untung. Bedau gitu lah, kita bukai, makai tu sarinya, gaji tu sarinya bagainya. Cara kita berdagang. Jadi, PT China untuk peningkat. Lain mimin ia ngai untung begini pedagang ngai untung nah patut ame bangga rasanu ko kita dengar dulu ayah dengar kita dulu cerita tau nama kebuah yang ngai untung ngai laku kita berdagang tentu dekat laku na ya nanti uliahnya tadi bapa lo orang berbuat barang kita kap beli barang kita sanggup maya ngorga kemar berbuat kebuah nanah nanah jual RM5 sanggup maya RM50 laban kap makan nanas jadi di Fushan Guangdong di menua China di peninggal ya siko lelaki di kumai sida uncle mo ya tu tadi mo tak teng kita nak mo meh kira kenyak menama ya ianya tadi bisi sebuah kedai kedai mit nak besai berjual sup. Sup itu tadi peningat. Dan segi sup orang ke ngapak-ngapak pihak deh. Tangianya tadi kena herba. Tanam yang diri punya. Rempah-rempah kena-kena ya. Ngegak sup. Namu kita take memirah, memesai tunjuknya. Udahnya buah-buah kuning yang urat-urat kepanjainya. Kada gulai ya ba, dalam manuak kada rebus itu tadi. Degagak sup tu. Manuak nak kena manuak ayas ya. Dan segi nupik manuak. Mayuah manuak ditupik ayak kita bernama Uncle Mo. Tu tadi nanti orang kat makai tadi dulu ya nyayat entun cabut dulu bulu entun bulu ya de putih de belai mana-mana udahnya tadi lalu di sumai dalam mangkuk tanahnya depan luak ya tadi segi cukup nyamai tanya tadi kedai ya selalu ya antara 15 ngagi 20 ikut manuak ya ke manuak hidup tu kakunya tadi manuak sayat dari rempo dia kena yang agak supnya gagal ya tadi ya nasiki penghidup rindu bekenya balak kaban yang datai oh yo nama pengawal dek di tu aku ada orang tu duduk sama kita berenau lama ada nak bertemu jadi bisi siti arinya tadi datai siku influencer bermuna China yang tadi bisi 10 juta followers orang kenitih ke ya datai yang agak kedai sup apa itu yang tadi lama bisa dengar hari kabarnya sana uji no mansang ngagai ndur to jalai tamak di ditau lagi masuk simpang min ama dia bisa medak maya berkat lagi dia simpang ya tamak dikin ko orangnya medak ke influencernya mansang ya nadai ke daripada siapa nama influencer tok laban nang sigi mayuh ko ngiga bad ini nama ya nya tadi nang sigi dia lalai ko orang 10 juta orang ke nyari followers ya mansang ya ken tadi oh nyari aku dia tu bala menyadik guys aku tu datang ngagi sebuah kedai sup ko orangnya tadi nyamai dia tu tak medak gaya dulu lah ko ya mai kena penyamaian ni nakak penyamai sup tu kita bergulai ngo Uncle Mo alu de pesan ya sup siti sup herba special ngagi angka Uncle Mo jeng agak aku dia siti sup special manuak special dia okey siap ko Uncle Mo de gagak ya de break ngagai influencer tu tadi hanemia tu nemia lelaki tu makai meh tu ngagak review oi mak sia kuah ya tu tak
lunak sekuah tu nyamai dan manis kuah itu tu tentu dah tayar rempah tu kuah manuak dah kena ya guys apo sigi manuak hidup guys aku medak yang ngeral manuaknya di belakang dia tadi dia tetak mana-mana dia belah dia perutik ya semua ngenak manuak originalnya ya guys kun biak tu tadi kengujuang ke videonya viral videonya tadi peringat hari Siti nyu terkenyit uncle mo medak orang udah berbaris beribu-ribu ikut orang berbaris panjai baris hari pun kedainya nyentuk aku ngegi jalan aluan ke orang berbaris ni ke bepayuang ni ke bertuduang nak surat kabar ke Tegal nganti dekat ngoda sup uncle mo tu tadi benar memang dua peningat ya yang kabarnya tadi siko ekonoluangnya tadi alu de gagak ya sup de panduak ya ke 20 200 siko manua de sayat de nakap mayuh bulunya de den panduak ya peningat aku lelak berkata nak uliah berkata aku ya hari siti nyampaunya nyu sekedar orang tadi nyu bergugut-gugut buat nyu bertenang-tenang belaya laban nama kuah manuak nyu habis minta ampun yang kena degi manuak aku tu tinggal anak manuak jagi nada ge oh anak piak dia ya kami dah lama nganti tu ko sida ya laku kena nak laku berliun-liun duit kaban ketegak suap laku ditikik kerega ho nada kisah kami ya janji oleh ngasai nyirut ko kuahnya ko sida ai peninga ha nya tekenya di nyade ari siti tadi uncle mo tu maya ke benong nyedia ke suap tadi alu tumbang luput kelalu lelak baik ya nyaman tadi bapanas okey bapanas namanya tadi rau wangat kayak ngegak suap tadi betung-tung suap degagak ya kengujung kayak mandah kedai pabak ku baduk ku muka kedai tu dah tu ku ya apa ni ngam mandah ngegak orang dia nari uleh ku tu tu penuh dia aku tu muka kedai tu ku ya nanti kita ku ya mandah ngegak orang berjakuk dalam media sosial nanti kita meri review nak mandah kedai ku tu awak ku dah nak datang di tu aku meri kita diskaun 20%. Nanti kita meri review nak mana Siti Bintang ajak padah ke kedai di tu nak nyamai tang peningau utainya mengujuang ku ranyo mai wagi 2-3 kali lipat ke ngujuang ku pias ke

Hari ke untung. Nya meh tadi peningai ya. Tiga bulan udahnya viral tu penalu surut. Sigi selalu ya. Kenya limit ya tiga bulan. Dua rute itu viral udahnya nyu surut. Maka gelombang kita nyade memulaukan main pangkak ya. Udahnya tadi nyu surut. Kengujung kaum kemo tu tergagal meh tiga kai. Dai kue. Nya meh dah kepingin duap ketau. Aku rindu gi laku mimit manua. 15-20 ikut manua. Hari kenyo beratus-ratus ikut sehari. Gagal hati ya. Nya begini ku kita. Nanti kita mesti kedai ke tu. Tan kendak kita kedai tu. Ada terus ke kita kendak. Dengar kita cerita tu. Orang berdagang ngai untung. Nyadi di Fushan di Guangdong, China. Din. Kita mansang dengan leman berita kedua. Leman berita kedua tu. Aku mai kita kenang senentang main bol. Tentu balik ibu menda. Nenek awak lah kita ke mendiang kenya. Aku dapur dengan kekir wak. Kau ibu alami kita ibu. Atau nuju orang lelaki kerindu main bol. Ngenang senentang pekit main bol Piala Dunia, berebut kemangkuk dunia World Cup kelihat tahun 2006. 2006. Berapa puluh tahun? Lebih 20 tahun kudah. Ya. Jadi mayanya pekit quarter final Jerman ngelaban Argentina. Pekit main bol mayanya quarter final. Nemu nama tak kenyadi mayanya peningal. Nadai berpatis, nadai apa semua. Tahu kita ngumainya nyelai. Nak ngumainya nyelai pun tahu ke? Berketuk cerita. Mayanya tadi udah bekau habis 90 minit. Masa tambah dah beri agi meruan. Argentina ngu Jerman satu sama. Kengujung kesidak ya. Masuk penalti. 5 kali nyipak siku. Dalam pekit tok peningal, Jerman menang 3-2. Bekini ya tok menang 3-2. Jadi ketuk cara ya. Maya sepak penaltinya dekat dia tua peringat. Dia ada siku orang ke nyaga tim Germany tu tadi. Mai sitik kertas. Dia tulis-tulis-tulis sotai dalam kertasnya tadi. Soak ngagi goalkeeper menua Jerman mayanya Jan Lehmann. Lagi ingat kita ke minat main bol Jan Lehmann tu tadi yang jadi goalkeeper. Datai siku pemain Argentina mansang ngagi akak ngambil sipak penalti. Nanti kita medak ya. Lalu pada hanung gua dulu air free kok. Ambil ya kertas hari ya kada seliat ke ba stukian ketinggi yang tadi. Baca ya dulu pada angguk-angguk ya pala. Simpannya baru dalam stukian. Lebuah pemain Argentina nya nyipak uliah di tepi saya peringah. Tekenyiat orang dia apu korang nama. Utak kada bacanya tadi ko orang peringah. Udahnya tadi sipak baru pemain Argentina kedua nya tadi. Nyipak bol. Sebelum nyipak nya tadi baca ya baru ke kertasnya. Baca-baca anggot oh pia okey ko ya. Simpan yang baru nya referee madah udah deh. Udah tahu sipak ko ya. Sipak uliah tepi saya peringah. Dua kali nak masuk gol Argentina tu. Laban sidak ya. Jadi ketiga kalinya tadi masuk tang nyuka uliah tepi saya tang bolnya kelalu deras, kelalu laju. Nyuka uliah tepi saya tadi. Ketegal macam kertasnya. Nama otak bisik dalam kertasnya. Tentu kita bertanya. Jadi lebuah ke depan siap peningau udah bekawal lah Argentina tu. Laban menua Jerman mayanya tadi. Dia ada orang bertanya ngegaya. Nama sampai ke baca nombak kertasnya tadi. Kaban ko orang nanya ya. Lebuah Jerman menang 4-2 ya. Okey 3-2, 4-2 tu tadi. Jadi inya yang mana? Tak, kebenar dalam kertas tu. Kuya peningau. Utai ke de tulis orang. De gagak kami. Udah depan siap kami. Nanti pemain Argentina tu. Ya rindu nyipak sepiak ni. Nanti pemain tu sepiak ni rindu disipak. Ya takkan baca aku. Ambil kebanding. Pemainnya ke terubah tadi. Daripada ke dalam kertas tu. Ya rindu nyipak bol masuk sepiak kanan. Sepiak kanan makun tepak. Kaya nyak ke buah tadi. Ya gerinti sepiak kanan lama-lama. Kau orang mana tahu pia. Nyadi nemu kita peningah. Kertas ke ditulis-tulis. Nak pinsil pia ajaknya. Dililuang orang. Sanggup orang beli. Ngeorga 1 juta euro. Kira yang 4.7 juta duit kita. Sitik kertas. Nyukanya kertas mana. Kertas cari apa aja. Tulis. A sipak kanan. B sipak kiba. C sipak tengah. Kau yang gagap kenyaknya. Nyak muta kena baca ya peningah. Nyak ngenang main bol. Kenyadi dalam tahun 2006. Perkit berebut kemangkuk dunia World Cup. Antara Argentina dengan Jerman. Jerman menang 4-2 dalam perkit tu. Ketegal sitik kertas. Kumai kita surat jampi ukai. Jadi kita mansang agak leman berita kita ketiga sekali itu. Ontario di Kanada din. Tertemu ke duit lebih $100,000. Bak dalam TV lama. 400 ribu duit kita di tu. Nyuka 410 ribu. Kedua orang TV tu. Kisah tu nyadi dalam tahun 2017 sobat.
siko orang kegawak bak kilang arai bebas barang lamanya, jadi dian bisik kilang barang-barang kelama.

Maka TV, peti ais, ingin berbaso kita nya ngomai macam perengkau ke buka ada bebas orang. Orang nguliah ke besi, nguliah ke plastik, nguliah ke kuprem, nguliah ke temaga, macam-macam. Kadang besi emas dalam utai ke ingin-ingin kita nya tadi. Hanya tak keduliah orang. Jadi besi siku orang ke gawak yang tadi. Lebuah ke bebas, sebuah TV lama. Saya ke TV nya. TV kutak kayu yang tadi. Dia buka-buka-buka nak muka-muka empat itik tekang duit besai tekang duitnya tadi peningau labu hari TV-nya jadi tekang duitnya tadi $50 nya ada tusun mana-mana jadi empat itik bungkusnya tadi semuanya $100,000 ya berpadah ngagai manager ya tuan pernah ada tuan duit tu empat tukuk duit tu ditemu ke dalam TV ha kau bos apa dia pergi tu ke mana ya alo report sidak ngagai polis. Pulih apa pikir apa? Siapa nak ampun duit tu? Nak nemu tuan. Pada di TV tu. Dalam tu orang nyimpan duit dengan tuan. Kanya harta pesaka yang ngai ditemu orang. Dengkai dalam tu. Nasib. Peningabat dalam gumpal duit dengan tadi. Bisa isi tip plastik. Dalam plastik tadi semua riset dalamnya. Bil api, bil air. Udah nyata bil telefon bisa. Udah nyata tadi ngau riset berbeli TV-nya bisa. Alu bisa. Nama orang tadi. Orang nama siku orang tua ayahnya tadi berumur 68 tahun. Ha, 68 tahun dia tahu. Maya akan ditemunya tadi 68 tahun. Ya, korang. Okey, Nuan bernama Sanuk tu. Ya, aku menjom ke nyamau cai je. Nak, kami bisa tertemu ke TV Nuan sebab ya, ketuk gamal. Lepas dambil dengan nak telefon gamal. Oh ya, menyak TV lama aku nya. Tanya berik kau ngagai kabar aku nya jang. 30 tahun kudah aku merik ngagai ya. Aku cinyok ke ya, medak ya nyajai TV. Aku beli TV baru. Ya, orang medak nyadip ketuk ayak kau polis. Dalam TV Nuannya, nemu nak kini Nuan. Bisa empat tekang duit semua $100,000 kan ada dalamnya ketegalnya tariknya kami kak nyuak duit tu pulang dengan genuan apa nak ada yang aku nemunya jang lama aku dah ngumpul duitnya jang nyu ni ingat kau ke duitnya kok lelaki itu tadi peningat lepas nama aku buat tanya nyu dah tua nyu nak tingat ke duitnya lepas tegut mamai disimpan lepas dalam TV dia ama boleh duit nama nanmu duit pincin duit nama kini tepuk dalamnya semua duit 50-50 serah pulai baru ngagi ya peningat ya nanti kita ketemu ke duitnya kena kita ngau san kita pulai dan lalai kita pulai nya tadi kisah tertemu ke duit $100,000 409,000 wow mayuahnya juta enamnya jadi pelabak aku kita berperindang dulu udah lagu terlegi kita bisik duit tik lemah berita kini kita ada bayar aku udah terlegi udah lagu terlegi sabar dulu kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang ba round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita mansang agak leman berita kita ke sekali itu ba round tik kedua tu. Aku mai kita mansang agak mana China ada dan nanya wah cerita hari mana China tu. Nanti nak hari India, hari China. Minggu tu kita belalak dulu. Nanti aku ngiga cerita hari India. Bisik udah dikirim ke kita. Terima kasih yang agak kita aku dah ngirim leman berita agak aku ya. Bisik aku dah ada baca aku. Bisik mega berdau dah baca aku. Disimpan ialah aku baca. Oh. Bisik leman berita hari mana India minggu baru tu ialah. Meli 100 itik penejal pendiang. Aku tak kena kita nutup pendiang, penejal pendiang tu orang ke kerja offshore, orang ke kerja bak kilang ke ragaan tadi, bisi tak kena maka getah miat kena orang desegul ke bak pendiang awak ke nak untuk raga dia dengar tai, nyak dia beli siku lelaki di Hubei di China din ya bini ya ngau tiga ikut anak nyak tadi depan bilun malam hari Hubei tu kat mansang agai Guangdong sedak tu bilun pukul 11 malam bilun ke penudi nyak terbang agai Guangdong di China dia. Jadi lebuh datai ba biluan tadi masuk dalam biluannya lelaki tu pun jako. Minta ampun semua belakaban bala menyadik. Jadi kami sebilik atau aku bini ko ngotigi ko anak ko kagi miat tu kami nepan biluan tu malam tu. Minta ampun ti anak ko lagi nyur rawah nyabak laban nak kala nepan biluan takut nepan biluan. Jadi aku dekat nyaduang ke kita penejal pendiang. Awak ke kita tadi nak ninga anak kunti nyabak minta nusu minta semua. Ko ya peninga laki itu. Alu desa duang apa ninga bisi orang madai nak dengan awak nyungal. Ni buah ni buah nyaduang ke jangan dengan awak ni biar aman nyabak. Ni ko ya menyabak. Ko orang peninga bisi ke ngambil bisi kena. Nyak mah tadi ya ngenang siko laki siko apa orangnya tadi. Alu buah di interview bala pemberita hari stesen berita Jiupai tu dia ada lelaki bernama Chen tu ia madah ke diri meli penejal pendiangnya seminggu sebedau sedak ya depan birunya dia beri ya online laban bunyi koyanya teri aku ngai orang lagi nyo nganuk kami sebili anak aku tu pama diri ya nyawa ya nyari nanti udah nyabak ampuah dunia laban nyawa ya nanti udah nyabak nanti udah ngai ko Chen peninga jadi ya pun dipuji orang ke Tegal ya berbahasa aku rabukai nyak mah tadi hari menua China. Anak dek ngah, mai kita nyudah datai ba cerita kita ke penudi ke sekali tu cerita ya ke nyadi di mana Turki. Okey Turki ni sebut dia tu. Turki ya. Di mana Turki dia peninga aku dekat ngenang siko orang ya ke ngempu pengawak kenyalai area orang bukai. Nak nemu kita kak kena ngerja pengawak tu nak nemu pihak tanggupah ya mas ya besar ya upah ya. Ini dia ke pemayuh orang ya kebenar. Tang orang ke datai sigi bisa anang irau. Nama kerja tu. Jadi lelaki tu peningah bernama Hasan Riza Guni. Nya nama lelaki tu. Ia nya tadi dia di menua Turki din. Kerja ya nama peningah. Kerja ya tadi di jamah orang. Okey bola je ko aku au. Kerja nya tadi di jamah orang. Okey minta jamah orang tang ia nya tadi ngelak ke diri ya tadi di jamah. Dia bukut palau orang. Begini ceritanya. Dengar kita. Lelaki bernama Hasan Reza Guni tu tarik pendengar. Ia tulis ke penemu tu. Udah bakal mendak cerita wayang menua Turki bernama Sak Bulbulu. Jadi dalam cerita atau pendengar. Siko orang jahit pada dalamnya tadi. Sanggup dia palau bos ya. Dia jamah bos ya. Awak ke bos ya boleh mantai ke pemedia sati diri. Sanggup jadi namanya tadi. Dua orang mantup ke pemedia sati. Ama bos ya pedih hatinya. Palau maku bos. Nanti non nak puas hati. Palau orang ya. Ya dia no Hasan tu. Boleh penemunya pendengar. Jadi ya okay. Nak bersedia. Bersedia ya. Ketuk cara ya. Dia beli baju ke tebalnya. Nasi gigi kena orang boxingnya, kena orang lindung diri, hari kena jamah. Dia beli helmet, nasi gigi helmet pelepuak ya ke nak mudah kena bukut orang. Jadi belalai dalamnya ya, mua tadi dikurung mana-mana ngai korang bukut mua. Cara ya tadi, siapa-siapa orang kak ngelepas ke pemedia hati orang kena lihat nyu kak mandam mukut utai nyu ngergin sa nyu gidan kak nyamah orang tau appointment ngagaya telepon gaya halo tuan pukul berapa bisik kusung. Pukul 10 bisik kusung au kak aku dia aku datai no pukul 10 datai pukul 10 nuan tadi okay nadai ge debre orang kayu nadai debre orang tak kena sarung tangan boxingnya debre orang tupi boxing semua alu debre 15 minit no nuan mantup ke pemedia sati bukut meh Hasan yang tadi yang ngetat ke diri.
Ngetat ke diri dia jamah. Jadi cara tadi peningal, nanti jemaah orangnya pedih hati. Siapa pelanggan yang pemaduk mayuah? Semak 70% pelanggan yang ke datang ngagai ya. Semua ini indah orang. Nama aku bukan indah orang mayuah ke ya. Ada buah yang bertanya, okey ibu, sebelah nuan nyamai aku. Aku ya. Aku dekat nanya nuan, nama aku buah nangkat nyamai aku. Aku ya. Nanya gino, kata aku, pedih amat hati aku ngolak ke aku nyak. Asuh kia ngai, asuh kia ngai. Ti, aku ya, ti. Nada undang-undang dunia tu. Habis ya, bangkar mua lah baku. Kau ini tua yang peninggal. Tu ngujuang ke tera awan ti pian ni gamal laki nan. Sua indah yang peninggal. Alu dengkeh ke bak helmetnya, bak muanya dia. Nah ibu, anggap mahku tu laki nuan. Jamah apa dia? Oh, benar, ini tua yang peninggal. Nyamah ya, ni kemukut, ni kenendang. Nganit nak tahu ibu, au, nak tahu mangkil au. Bukut aja aku ya. 15 minit. Tak nak kalau datang 15 minit kau ya. 5 minit. Alu lah. Orang Indo kau nak nakal berbukut. Ya, malam-malam berita kita ke sekali untuk pendengar. Terima kasih ya kita aku dah bergulang aku dalam program Lemah Berita. Nanti kita ketemu baru. Aku yang melangi. Beri saya terima kasih ya kita udah ngawaku ke sekali itu. Sama-sama berpendengar dalam program Lemah Berita.

0: Info Activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasib. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai. Ngerjista itani. Ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.
1: Ianya berkawal dengan pengerami ke bisik diatur di Kapit. Jadi awak ke hak terah lagi didinga, hanya lagi kita nemu hak penerang kesilik lagi bulan engkau pukul program kami menti sigi ya. Udah baru telefon. Hello T. Selamat pagi.
2: Ya, hello si, selamat pagi. Selamat jalan ke pawak. Selamat hujung minggu ni.
1: Ya, memang enggan nuan mega. Kini kita pagi tu ramai dah.
2: Ya, sebenarnya aku dia tu benar buat Town Square no pengawal agropesto dia tu ni. Cing enggak mega pening mayu ah. Jadi ya. Benar ramai, udah penuh sebenar tu.
1: Ya, nyak mana ngetu pengawal kedai tu di Kapit tu ga.
2: Ya.
1: Pemegah.
2: Ramai nah, lama kami di Kapit dia tu.
1: Nama, badan tu lama tu tadi. Nuan udah ga di Sibu mainnya ne.
2: Minggu ni. Ya betul, di Serikai.
1: Di Serikai.
2: Okay.
1: Ya. Okay, dia akan dah masa jam nuan. Tu terus ngan nuan au.
2: Okay, terima kasih isi di konti YFM di Kuching. Peningkat mayu, berkata daripada aku tadi, aku dia tahu benar bahawa Town Square di bagi benar kita di Kapit, no pengawal Agrofest tu dia tahu. Selepas hari kedua, pengawal Agrofest 2026 Kapit tu dia tahu, kalau ngambil ke lantang lagi, aku berkongsi dengan peningkat mayu, nenek lagi, kita ke dekat di baik tu lagi. Kita bergulai dengan pemesai dari UPIS Agrofest bagi benar di Kapit, kita bergulai dengan Tuan Muhammad Aidil. Kita ke pagi tu awak kira berkongsi dengan peningkat mayu berkawal dengan program ke dia tu dalam kanang 3 hari berungguk tu. Jadi berasa pagi Angai Nuan Mama Ida.
3: Ya, selamat pagi DJ, terima kasih ya.
2: Ya. Okey, Tuan ngambil satu terus dengan Ranau tu. Awak ke Nuan berkongsi dengan peningkat mayu pengawak ke dia tu sepemanyai sehari tu lagi laban kita nemu pengawak ke dia tu belum hari kemarin. Tapi ya, dan sebenarnya aku kat nemu ni penyampau kita ke di Kapit tu ke bisa data belum hari kemarin.
3: Okey, DJ, jadi untuk ya penemu semua lah jadi Kapit Agrofest tu udah berengkah kemarin dia tuan kita di Kapit Town Square. Jadi penyampau semua yang ke bisa data di Kapit kemarin ya, sampai pukul 10 malam kita di Kapit bisa menerima penata temuai 1916 itu DJ out. Jadi ni hari pertama kemarin lah. Jadi pian enggak asyik jual ke udah uliah bala yang ke bisik berjual tu ke pedagang maya Kapit Agrofest tu kemarin. Ianya ngau penyampau mata duit RM72,087.80.
2: Boleh ya, cukup banyak wahna apa hari ke terubah. Jadi tu tuan awak kena berkongsi ngau peninggal mayu program ke bisik dia tu sepemanyai hari tu lagi hari kedua.
3: Okey, jadi hari itu ianya hari kedua, ianya kena 15 bulan 8, hari 6. Jadi program yang ke, dekat diatur kita, ia ke bisik diadu buat pentas utama bakal ke pagi itu. Ianya pertandingan mewarna kanak-kanak atau ke pertandingan ngecu anak mit lah. Jadi pihak menggak dalam berjalan ke pengawal hari itu lagi bisa menggak pekit nama penama to pekit meneka di mata nanas orang awak berkini pulai ke Jokowi Bana mituang ngengal ke bapa penyampau mata nanas ba ke sigi buah nanasnya . Jadi pihak menggak dalam hari itu lagi program utama atau ke khusus ngau talimat ke bisi diadu ke sarito lagi ianya bermula berangkat pukul 9:30 pagi ianya untuk talimat pembangunan tanaman lada. Jadi aku harap kepala kita di Kapit ya ke bisi nurun pasal Kapit pagi tu sama sampai datai dengan gay town square kita nyari untuk itu pri aja duduk aja bak mantu ya kuda di sedia ke kita. Dan yang mengga bisi mengga demonstrasi ngaga keropok leko ikan talipia. Kudanya tadi ya ke mana si cikgu itu ianya ngadu ke toko bakeni cara kita interna ke telur ikan. Oh ianya dismentasi perikanan darat dan aquaculture. Lalu udahnya tadi bisa menggak talimat penghasilan dan baja organik. Kita lagi itu kepala mana peraku ianya talimat GPL, grading, packaging and labeling. Kita ke bersemukiah ngau pengawak ngagak industri asas sani lah. Hari sirap fama. Ini usai tau aku harap kembali kita di kapal sampah dapat lah pagi tau hari kedua tau.
2: Tuan ni aku benda maya nak buat ke bisik dia buka kita suat awak ke tuan berkongsi ni nama utak ke bisik pak buat kita di tuan
3: Okey, jadi pak kemah utama tau ianya kawasan tahun sebuah tumpu kita bisik 35 itik buat lah atau ke 35 pompamil. Oh, ya ke antara utai ke bisa nari tapi mana-mana mengganggu sebenarnya aman di je. Oh, lebih agak buat nombor satu ianya Aldi Kapit Agro Farm iaitu bisa berjual ke kelulut halia ngau utai ke paling power yang sepeda aku ianya ikan semah premium masin ngau. Jadi udahnya bisa hari kelab rekasi Bukit Mabuang udahnya kami hari upil tanam daerah Bukit Mabuang pun bisa menggak muka but ianya nur balas orang tau ke balai rumah panjai ke datang air dulu berjual ke asyik ke debaik tidak ya unul ke pasal kapit lalu saya nak makan bucai ngau liak serta enggak bisa berau kita hari tunuk ni bisa dijual itu enggak udahnya tadi bisa one mask hari kaca ya ke bisa nyua bihun udahnya tadi balai hari proton ngau pro dua tidak hari ngucu bank kita enggak bisa advance ya kembali ya ke bisa dijual ke berau enggak ukai minat yang nyua racun tapi enggak bisa nyua berau tidak advance ya to lalu tidak ACM pihak enggak tidak ya bisa ngemai pembakar spray racun ya ke kena bateri bisa enggak dijual kemudiannya FL Gamma tidak Ronaldida buah kumu Kapit Homemade Bakery ya ke bisa ngagak kue power di rumahnya kemudiannya jap koi, iaitu mana tidak kita di Kapit boleh datang yang benda berkini proses atau cara orang numpik ikan dalam kolam ia kena sistem air atau meruan bersih itu dia jauh jadi aku harap kita Kapit ngamuk peruan itu lah benda dia enggak bisa hari kraft tangan maka hari Stephanie Enterprise lalu berjual ke Geokomo kapan kita hari lauang punya upil besar kami di Kapit di Kucing sorry dia ya bisa enggak muka atau ke pameran babut nombor 18, 19, 20 dia bisa counter register itani maka kita itu dicapai ke kempai kalah register itani kita sebab tau data ke ngagai bud kita menggang lah ngeregister itani
2: ya kau banyak macam pengawal ke bisa dibuka buka kota sebuah teh nak lah dia leput sebut dia rintai ke bagian apa ya dan hari upupis perintah bisa kini lah.
3: Jadi ia ke bisik ke kemana ianya tidak sama bisik ngagak jualan agro madani. Ianya berbut nombor 32, 33, 34. Kalau kita di Kapit boleh beli telur, kalau beli mandua dengan harga kemudah lah DJ.
2: Terima kasih Anen, Tuan Muhammad Adil, nak penerang ke disebut Nuan. Bagaimana ke sebelum Tuan untuk program, nama kini namanya Julu Ati Nuan, pengarah Ati Nuan dengan program Agropes ke bisa diatur di Kapit. Lalu nama kini program kita malam tu lagi kini.
3: Okey, hanya baru bunyi sudah agro madani. Itu kenyang tengok. Okey, DJ, thank you. Kena aku nyimpul ke ya, jadi hari itu, kayaknya hari kedua, aku atap kita besar nak pengenalan hati dengan kita di Kapit. Lepas hari itu, kena hari 6. Engkau kemarin, okey, slow. Jadi hari 6 atau 7 minggu kalau kita menyumpan ke pasal baik ke hari ulu satu hari daerah bukai kita tidak tuang ke nawit tibung enggak bisa rembut kita nanti salah datai ngake ke Capital Square lalu sama-sama medak lalu nama kita bertanya lah nama kita ke depan ke kita itu lalu kita tak terlihat aku DJ malam tu lagi bisa ke boy final lim itu aku dah saringan malam tadi. Jadi dalam finalnya kita menggap artis tempatan atau penyanyi kita di Sarawak ke popular ianya Bobby Clore. Jadi kita merenang. Oh, kita bakal ke malam tu lagi. Jadi aku harap sebab kita di kapit ulin tampal mereka datai bakal ke Sarito mau sampai ke malam lagi.
2: Okay, terima kasih yang enuan Tuan Muhammad Edil Pem saya Riupis Agropes bagi menua kita di kapitnya ya isi ngam bakal peninggal mayuah utai ke uli dikongsi kaku bak Town Square kita ke Sarito isi Rami Yura rancang ngarap kesama datai support program kita ke bisa jatuh kanan media tahun apa ya yeah. Jadi atas saya itu isi terima kasih sudah merawat kami di kapit ngenatai ke berita atau ke info hari kapit. Terima kasih.
1: Selamat datang kepada Siti YFM. Ya, sama-sama. Yang tadi Menteri Sigi sudah berkongsi dengan kita Siti Pengerami ke Benun Diatur di Kapit ianya Kapit Agrofest 2026 Sarito Aritika Penudi. Jadi kita ke di Kapit sampai meh datai ngerami kagi Kapit Agrofest 2026.
0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tajak pan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

Legoration event Enggai Berumban gojong ke jam dia tu 8 minit lagi dekat pukul 9. Pukul 9 tu lagi dia kita rekam dia ke berita tiada berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Ngau tu meri terima kasih ngagi kita kena yodah bergulai dengan aku kena di pukul 6 pagi tadi. Lalu udah tu lagi dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami kebukai nampung awak udah tu lagi bawai 9.12 enggak tu tinggalkan kita engkau setiap lagu Ari Ingu Anthony Meligai Pengerindu buat penggerak pagi. Jaga diri, selamat pagi, selamat hujung minggu, bye bye.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik bandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Maya makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Kai semina ujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, menyuh gulam gak tak ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa penghidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemanyuh gula dalam pemakai. Jaga pemanyuh gula, sesuduk teh pan umas, enti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana hagi.
3: Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: 96.6 MHz, Selangau 102.1 MHz, Bukah 98.7 MHz, Song 99.8 MHz, Kapit 94.3 MHz, Belaga 103 MHz, Sarike 94.6 MHz.
1: Hai, hai, hai. Selamat pagi, selamat pagi. Kepada kita orang semua, alhamdulillah kita bertemu lagi di hujung minggu tu. Apa jap perancangan kita orang di hujung minggu tu? Semoga semuanya dipermudahkan. Bersama dengan kami, Sazia Jia, 15 Ogos 2026 Masihi. Bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah untuk hari Sabtu hari tu. Sini tujuh kita orang te. Mungkin ada hari tu yang berehat bersama dengan keluarga, keluar bersarapan, ada yang membeli belah untuk hari tu, merancang nak beli belah ataupun masih menjalankan tugas. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan pagi tu insyaAllah akan menemani pagi hujung minggu dengan pelbagai informasi dan hiburan-hiburan menarik yang akan kita kongsikan bersama dari jam pertama 9 sehingga 12 tengah hari kelak. Kami tadi nak turun kerja, kami dalam perjalanan dan keadaan cuaca agak berjerebu lah, agak berjerebu. Kepada kita orang, jangan lupa untuk beri perhatian dengan kesihatan kita orang, okay? Mohon keadaan udara kurang bagus, kurangkan aktiviti di luar yang si perlulah untuk keluar. Banyakkan minum air kosong, gunakan pelitup muka lah memboleh, terutamanya mohon berada di kawasan yang terjejas teruk. Bagi kita orang yang ada masalah pernafasan, nembiak ataupun wagak emas, langkah berjaga-jaga musim jerebu tu perlu penting. Dan kepada yang dalam perjalanan di jalan raya, pandulah dengan berhati-hati kerana keadaan jerebu boleh mengurangkan jarak penglihatan kita. Pasang lampu kenderaan, namun perlulah munnya teruk gila jerebu ya. Jaga jarak dan selamat, elakkan memandu terlalu laju. Apapun aktiviti kita orang untuk pagi tu, jaga diri, jaga kesihatan. Semoga hujung minggu tu kita orang dipenuhi dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Okey, terus bersama dengan kami, Sazia Jia menerusi ekspresi 912. Sibar FM, segalanya untuk anda.

0: Kembali menerusi ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda. Gelora jiwa kita tek di hujung minggu. Apapun, semoga segala urusan kita orang dipermudahkan. Baik, untuk kita dapatkan keadaan cuaca di sekitar kawasan Sibu hari tu, kita bersama dengan Puan Josephine di Jabatan Meteorologi Sibu. Hai.
1: Hai
0: Puan Josephine, selamat hujung minggu.
1: Ya, selamat hujung minggu.
0: Silakan dengan laporan cuaca di sekitar Sibu, Puan Josephine.
1: Ya, terima kasih. Salam sejahtera disampaikan tinjauan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi, petang sehingga malam ini, Jerebu, keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari barat selaju 10 sehingga 20 km sejam. Suhu dalam tempoh tinjauan cuaca hari ini sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja tinjauan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
0: Terima kasih Puan Josephine. Selamat bertugas.
1: Ya, sama-sama. Selamat bertugas.

0: ada Zana.
1: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Hai Zana.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam.
2: Betul. Selamat pagi semua.
0: Selamat pagi.
1: Zana.
0: Hai Zana. Kita ada di Miri Mall.
1: Di Miri Mall. Kita cuba Miri dulu ha. Kita cuba jalan-jalan ke Miri.
0: Jalan-jalan.
1: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi Mall.
3: Waalaikumsalam. Hai.
1: Hai. Ada seorang Mall.
0: Kita ada
1: siapa lagi?
0: Amy.
1: Amy. Di Seraman.
4: Ya. Mall juga situ second.
1: Tok Mulyami.
0: Tok Mulyami. Ya.
1: Puasa dua mul.
0: Lepas ada Limbang kita ada AJL. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Okey, kita dah ada Sibo. Okey.
1: Kita dah bersama dengan
0: Sazia.
6: Hai.
0: Hai.
6: Baru ada seorang.
0: Okey, apapun apa khabar semua?
1: Ya, apa khabar semua?
6: Sihat.
0: Ya, baik. Alhamdulillah. Ya Rabbi, meriah kita hari tu kau.
1: Adik kakak. Okey, baik. Untuk perkongsian cerita hari tu, rasa-rasanya kami orang di Sok FM nak mulakan dulu boleh, guys?
6: Boleh. Silakan. Teruskan.
0: Okey, dan untuk perkongsian kita daripada Sok FM pagi tu, kita ada sambutan Hari Belia Sarawak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ya kali tu nya di Tunggah Noya, Minggu Belia.
0: Dan ditukarkan kepada Minggu Belia Sarawak. Dan untuk Minggu Belia Sarawak tu sebenarnya dah berlangsung, bang. Daripada 10 sampai 16. Dan hari itu 15 bulan adalah majlis perasmiannya yang berlangsung di Dewan Suara Kota Semerahan. Dan majlis perasmian insyaAllah akan disempurnakan oleh Premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Rasa-rasanya dalam pukul 10 kot.
1: Sekitar
0: pagi tu lah sebenarnya. Ada pelbagai sebenarnya aktiviti kan, Bab?
1: Yes, betul. Antara pelbagai aktiviti yang bakal berlangsung, antaranya adalah Youth Champion, Youth Active dan Youth Marketplace. Selain daripada ia, kita ada pameran agensi kerajaan yang mana kita orang nak dapat maklumat berkaitan dengan peluang pekerjaan, pendidikan, keusahawanan dan perkhidmatan yang akan diberi kepada masyarakat setempat ataupun komuniti setempat lah. Dan selain daripada ia juga, untuk acara kemuncaknya iaitu macam dalam apa nama majlis pelancaran tu kelak akan ada penyampaian anugerah Belia Sarawak.
0: Ya, yeah, betul.
1: Yang merangkumi kategori tokoh belia lelaki, tokoh belia wanita dan persatuan belia yang cemerlang atas sumbangan sidaknya kepada pembangunan masyarakat serta negeri. Dan mun kita orang nak tahu nya acara apa nama program tu nya si berarti setakat dia aja. So apa sambutan Minggu Belia Sarawak 2026 tu nya turut dimeriahkan dengan persembahan artis tempatan seperti Gabriel Mawad. Siapa lagi ada?
0: Kita ada Faris Malik,
1: Hari Francis.
0: Kita ada Hijrah Yahya.
1: Dan ramai lagi selain daripada penampilan artis jemputan Afiq Syazwan dan juga Baby Shima. Ya antaranya. Untuk apa nama? Kita pun Minggu Belia 2026, Minggu Belia Sarawak yang mana tampil dengan wajah terbaru.
0: Ya, betul. Jadi sama-samalah kita nangga siapakah yang akan dinobatkan untuk anugerah Belia Sarawak, tokoh belia lelaki wanita dan juga persatuan belia.
1: Okey. Jadi perkongsian yang kita share untuk pagi tu yang kita petik daripada
0: UKAS,
1: Unit Komunikasi Awam Sarawak. Okey, guys, untuk rakan-rakan kita topik itu kita nak kongsikan info seterusnya daripada rakan kita di Bintulu. Kita nak bersama dengan Zana.
0: Kita nak pergi jalan-jalan ke Bintulu.
1: Jalan-jalan
2: ke Bintulu.
1: Tekan lagi Zana.
2: Okey. Selamat pagi semua.
0: Selamat pagi. Baik Zana.
2: Okey, di Bintulu tu si banyaklah aktiviti yang berlangsung. Adalah dalam 20 ringgit tu mau dikongsikan.
0: 20 tolak kosong ke Zana?
2: Okey, kami teruskan dengan perkongsian dari Bintulu yang pertama sekali apa yang berlangsung di Bintulu hari itu Sabtu 15 Ogos yang mana Yayasan Sarawak dengan kerjasama pihak pejabat pendidikan daerah Tatau Sebawah mengadakan Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak 2026 bertempat di Dewan Sri Kemena SMK Sebawah pagi tu yang dah pun berlangsung bermula 8 pagi tadi hinggalah 4 petang tu kelak. Dan apa yang menariknya bersempena dengan Expo Pendidikan tu adanya pengisian aktiviti menarik seperti pameran institusi pendidikan daripada pelbagai institusi pendidikan, adanya taklimat pendidikan dan juga peluang untuk melanjutkan pengajian dan seterusnya, penyampaian hadiah kepada pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025 SMK Sebawah Bintulu, diikuti ceramah motivasi dan keibubapaan dan banyak lagi aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan Expo Pendidikan yang diadakan hari itu bertempat di Dewan Sri Kemena SMK Sebawah 8 pagi hingga 4 petang. Dan seterusnya juga bukan di Sebawah aja, hari itu juga dipahamkan yang mana pihak Yayasan Sarawak juga dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu juga turut mengadakan Expo Pendidikan bertempat di SK1 Garden City Bintulu tu pun dah bermula 8 pagi tadi hingga 5 petang dengan adanya pelbagai pengisian aktiviti seperti pameran institusi pendidikan, taklimat mengenai pendidikan dan seterusnya, pendaftaran kemasukan ke institusi pendidikan, sesi kaunseling, penyampaian hadiah bagi pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025 dan pelbagai aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan Expo Pendidikan yang diadakan bertempat di SK1 Garden City Bintulu. Anjuran pihak Yayasan Sarawak dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu. Dan seterusnya juga Zana nak kongsikan aktiviti yang turut diadakan di sekitar bahagian Bintulu tu adalah mengenai program Jualan Rahmah Madani minggu tu. Dipahamkan program Jualan Rahmah Madani diadakan bertempat di Pasar Raya MDS Mat Medan Bintulu hari tu Sabtu 9 pagi hingga 2 petang. Dan seterusnya juga hari tu juga program Jualan Rahmah Madani Bergerak juga turut diadakan bertempat di Rumah Panjang, Rumah Enbau, Sungai Sebemban, Jalan Pesisiran Pantai Jepak, Kuala Tatau. Diikuti program Jualan Rahmah Madani juga yang diadakan selama 2 hari, hari tu dan esok hari 15 dan 16 Ogos bertempat di Pasar Raya Doremat Bintulu 9 pagi hingga 4 petang. Itu adalah makluman mengenai program Jualan Rahmah Madani di sekitar bahagian Bintulu yang diadakan pada minggu ini. Dan antara program yang akan datang yang akan diadakan selama lagi juga, ini adalah informasi daripada pihak Hospital Bintulu. Dipahamkan pihak Hospital Bintulu dengan kerjasama ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu juga akan mengadakan program Aging with Grace, meniti usia emas dengan sehat, aktif dan bahagia yang akan diadakan pada 22 Ogos tu kelak bersamaan hari Sabtu bertempat di Dewan Suarah Bintulu bermula 7.30 pagi hingga ke 1.30 hari. Dan program yang akan diadakan tu adalah bertujuan untuk mempromosikan penuaan sehat, kesejahteraan fizikal dan mental serta persediaan menghadapi persaraan yang mana dipahamkan pelbagai pengisian aktiviti yang akan diadakan bersempena dengan program tu seperti ceramah tentang pemakanan sehat, seterusnya minda sehat, pengesanan awal, Alzheimer dan brain games, aktiviti fizikal juga seperti radio tiso, tai chi dan banyak lagi aktiviti lain yang turut diadakan bersempena dengan program Aging with Grace pada 22 Ogos tu kelak. Dan dipahamkan tetamu kehormat yang akan datang menyempurnakan program tu iaitu yang berhormat Datuk Sri Tiong King Sing yang merupakan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen P217 Bintulu. Jadi itu empat perkongsian aktiviti yang Zana nak kongsikan dari Bintulu. Kembali bersama Aida dan Bab Adudu.
1: Ya. Okey, terima kasih Zana atas perkongsian kita.
2: Sama-sama.
1: Okey, seterusnya kita nak bersama dengan
0: siapa? Bersama dengan siapa?
1: Mul yang pertama.
0: Mul mana?
1: Mul Yami.
0: Ah, Syi Aman.
1: Syi Aman.
0: kita dekat tak dekat tak dengan kita? Syi Aman. Sihat bagi tu, Mul.
4: Alhamdulillah.
0: Mul Yami. Eh, sama juga Mul kan namanya Mul Yami.
4: Sama. Kebetulan ya nak.
0: Kan. Okey, apa perkongsian okay lah kita di Syi Aman?
4: Okey, perkongsiannya lebih kurang sama macam Zana teh sebab hari tu dia diadakan kira itulah berlangsung Expo Pendidikan Yayasan Sarawak FTES 2026 peringkat pejabat pendidikan daerah Seri Aman untuk tahun 2026 bertempat di Dewan Suara Seri Aman ya hari itu. Jadi untuk makluman semua, aktiviti pengisian yang melibatkan beberapa sesi taklimat dia dimulakan sekitar 8 pagi tadi dan majlis perasmian pula akan disempurnakan oleh Tuan Residen Bahagian Seri Aman dijangka pada pukul 11 pagi kelak untuk majlis perasmiannya dan turut dihadiri bersama oleh Timbalan Pengarah Pendidikan Yayasan Sarawak Encik Watson Chunggat dan juga Tuan Haji Abdul Rahman bin Haji Muhyiddin Pegawai Pendidikan Daerah Seri Aman. Jadi pada majlis yang sama ni akan diadakan penyampaian sijil hadiah pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025 ya. Okey, itu secara ringkasnya muna panjang teh Zana udah beri nak ya ya. Beri detailsnya teh, maklumatnya teh. Hanya lebih kurang sama ya, cuma tempat yang berbeza saja ya. Berlangsung di Dewan Suara Seri Aman dan semalam telah diadakan majlis penyerahan tapak projek iaitu projek pembinaan menara tinjau benak atau benak viewing tower ya. Tok kiranya salah satu mercu tanda barulah di Bandar Semanggang. Dan menurut kata Tuan Residen Bahagian Seri Aman, menara pertama tu terletak di pangkalan berhampiran arca ikonik buaya legenda Bujang Senang. Ha, kita orang pun tahu tak? Yeah. Udah jalan-jalan di sepanjang waterfront Seri Aman. Betul. Jadi nyambakan menempatkan tandas orang kenamaan ya ketika berlangsungnya program khususnya pesta benak. Biasanya pesta benak waterfront memang menjadi tumpuan utamalah lokasinya tek.
0: Betul.
4: Ya, menara keduanya terletak berdekatan dengan replika ikan bulu tok di hujung sebenarnya. Ya, dekat hujung kelak di pola menara lagi. Jadi dengan adanya menara tok kelak akan menjadi tumpuan orang ramai untuk menyaksikan fenomena benak di Sungai Batang Lupa. Dari atas menara. Nak puas lagi nak tangga lagi dari atas menara ya kelak. Jadi projek Tok Kelak dijangka siap pada bulan Mei 2027 tahun depan. Pejam celik si berasanya akan siap untuk tahun depan lah insyaAllah. Mudah-mudahan jadi kira dua projek ikonik yang bakal dilaksanakan di Bandar Semanggang tu. Dan sementara ya Tuan Residen Bahagian Seri Aman yang memaklumkan juga bahawa Kerajaan Negeri akan melaksanakan projek pembinaan pangkalan ikan bulu di kawasan Kampung Tengah Seri Aman dengan kos bernilai ataupun sejumlah 4.5 juta ringgit dan projek dijangka dilaksanakan antara bulan Oktober hingga Disember tahun depan ya 2027 selepas projek pembinaan menara tinjau benak dimulakan. Gahnya kita di Bandar Semanggang tu sebab ada 2 gig menara lepas ya yang akan datang untuk tahun depan projek pembinaan pangkalan ikan bulu di Kampung Tengah Seri Aman. Lerit waterfront-nya apa? Tuju ke Kampung Tengah ya. Hanya berdekatan aja si jauh. Hampir-hampir aja dekat aja ya.
0: Yeah.
4: Jadi bila kita orang oleh kerana tahun melawat Malaysia untuk tahun 2026 tu kita nak promosi juga lah. Kita orang datang aja lah. Datang benda dah terbina, benda dah siap kelak. Buat kita orang akan terus tertarik dengan bandar benak Malaysia tu. Di Seri Aman lah. Bandar Semanggang. Okey. Ya, yang kita kongsikan dari Sri Aman untuk makluman semua pendengar lah. Okay, kita kembali bersama Bob dan juga Aida. Silakan.
0: Terima kasih Amy untuk perkongsian apa gitu. Dan
1: saya nak mula kuasa dua mul pula.
0: Kena
1: kita
4: begini. Confused ke? Saya nanya confused.
1: Sedah.
4: Lo sorangnya berhati jagung.
1: Kokon. Okey, kita dah bersama dengan
0: siapa dulu?
1: AJL.
0: Kita nak ke Limbang dulu bersama dengan AJL. Halu. Oh ya, lu ngatu suara kawan.
1: Style suara aja.
0: Kita nak
1: atu ya.
0: Macam orang nak berlagu ya.
4: Faham-faham lah munya dah berbunyi macam nyaba. Bak tu memang si faham kau transfer aja.
1: Bah, itu ya. Apa ceritanya dari Limbang?
7: Sebenarnya kita cerita kita ni di Limbang ya, kita ada dua cerita yang kita akan bawakan di sini. Tapi yang first ni cerita ni ya, kalau selalu kita dengar dan melihat WWF.
1: Apaan? Wrestling enggak?
7: Yang ini ya bukan wrestling ni.
0: Saya tahu ini.
7: Ini apa?
0: Untuk mengisi mengenai apa? Perlindungan kan? Salah?
7: YouTube.
1: Apaan tu? Apaan tu?
7: Jalan-jalan.
1: Atu ya?
7: WCF.
1: WCF.
7: Ya bukan WWF tapi WCF. World Cat Federation.
1: Ucing banyak.
7: Okay. Ini mengenai dengan International Cat Show 2026. So yang putih kan depan. International Cat Show 2026. Akan berlangsung, sedang berlangsung kata gini di Limbang, di Purnama Hotel bermula hari ini hingga esok. Yang mana kalau menurut pengerusi Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sopian Mohat, pertandingan kali ini mencatatkan perkembangan ketara apabila menerima penyertaan daripada peserta luar Sarawak termasuk Sabah, Semenanjung Malaysia dan Vietnam. Itu yang kita dimaklumkan lah. Dan menurutnya sambutan yang diterima menunjukkan minat terhadap pertandingan serta aktiviti pembiakan kucing semakin berkembang dalam kalangan masyarakat tempatan dan antarabangsa. Acara kali ini mempunyai skill yang jauh lebih besar berbanding penganjuran sebelum ini yang hanya dilaksanakan secara kecil-kecilan. Jadi kehadiran peserta dari pelbagai negeri dan sebuah negara luar menjadikan Limbang sebagai lokasi pertemuan peminat dan pemilik serta pembiak bakar kucing di tempat kita. Dan WCF International Cat Show 2026 di Putra Cat Hotel hari ini. Dan ini salah satu juga peluang yang untuk merupakan peluang untuk kita mengangkat kucing pusat Sarawak. Ini kucing pusat Sarawak supaya lebih dikenali dan berpotensi menyertai pertandingan berprestij di peringkat antarabangsa pada masa akan datang. Kita pun nak tahu apa ni sebenarnya pusat Sarawak.
0: Apa pusat Sarawak tu?
1: Kenapa ya pusat
7: pusat kucing Sarawak?
0: Kucing pusat Sarawak. Bukan dia kucing
7: bukan
0: dia pusat.
7: Kucing ke tu?
0: Kucing pusat itu sama kan, kecuali bandaraya kucing lah kata kita.
1: Ataupun daerah pusat.
0: Daerah pusat.
7: Mungkin ia diketengahkan
2: kategori pusat tempatan kali, pusat tempatan Sarawak.
0: Kan lokal kan. Lokal pun pusat.
1: Lokal pun Oyen.
7: Oyen.
0: Oyen juga.
7: Oyen ke apa kan ya?
0: Kuning.
7: Tapi nasib saya ada yang hijau ke, hijau daun pisang ke sedang lah. Cubalah ada, kita ada ke nak ya.
1: Ya, tu kan di haiwan tu.
2: Ada, kalau di dai.
7: Yalah, kalau dipancar oleh Lampung kan ni nampak dari jauh. Ini kadang-kadang yang melimpas jalan tu dia nampak lah.
0: Oh, gelo ija dak rupanya. Okey, faham.
7: Okey. Ya, antara yang berlangsung hari ini dan esok. Dan satu lagi benda tertutup dia telefon.
0: Itulah
4: layap dengan pusat.
0: Layap dengan kanan nak layap dengan pusat.
4: Pusatnya bakalah kala hijau. Sama kanan dengan rumput ni naknya keliru.
7: Keliru nak. Kalau kena ya bagus diancit jangan.
1: Kena kacau kucing.
7: Ayalah. yang hijau yang jadinya warna macam hitam ke.
0: Kucing memang ada hitam.
4: Ada hitam.
0: Ada.
7: Yang coklat ke. Tapi nya pelik.
4: Berbelang-belang saya dah.
7: Yalah, kalau dia hijau kita hancitnya spraynya jadinya color hitam pelik tu nak.
0: Aduh. Saya bingung kati.
1: Lama saja tunggu tu dengan mul.
7: Masih ada 9 menit.
0: Oh. Jangan. Okay. Jangan dipakai, jangan dipakai habis.
4: EJL warna hari tu.
7: Tok mengenai dengan tadi Agro Madani nah. Atau di Limbang pun ada Agro Madani, program jualan Agro Madani PNK Limbang siri 213 dan 214 bermula hari ini hingga esok. Jadi bertempat di Pasar Tamu, Pasar Ikan Tamu Limbang bermula 7 pagi sampai 12:30 hari ini. Jadi bolehlah datang untuk membeli barangan-barangan keperluan rumah seperti ikan dan keperluan kita lah untuk keluarga kan di rumah. Ini anjuran LKIM, KPKM dan PNK Limbang. Program jualan Agro Madani PNK Limbang siri 213 dan 214 bermula hari ini dan esok. Hmm. Okey, kalau tadi mengenai dengan pusat. Aha. Toknya ikan.
0: Ikan lagi ada lagi.
7: Ini ada kaitannya.
0: Ada kaitan.
4: Pusat dengan ikan.
7: Oh, dengan ikan. Kayak habislah cerita.
0: Habislah cerita. Okey. Alright, okey. Cukuplah dua haiwan itu dulu
4: Ya, yang pusat lain dah makan ikan.
0: Ya, yang lain kita simpan minggu depan. Ya.
7: Tunggulah aku spray dulu yang
0: hari itu. Okey, boleh. Bye-bye
7: kita. Pakai recheck
0: Alright, okey. Terima kasih JL. Untuk pengungsiannya di Limbang. Jom kita pergi ke Miri dulu. Sazia, kita tunggu dulu
2: Boleh.
0: Kita bersama dengan Mul. Mul di Miri dulu. Hai Mul.
1: Hai Mul. Assalamualaikum.
0: Okey Mul, kami tengah nanya hal durian tapi masakan masa kita tu si cukup. Apa perkongsian kita?
2: Okey, yang pentingnya kami dah makan durian lah ha, dua kontainer dah.
0: Amboi, kami tahu lah di kontainer. Kami tahu musang
4: makan
0: king.
4: Makan puas-puas.
0: Si, kini tu di Miri musang king murah. Betul si, setompok 106 biji.
2: Betul.
0: Okey, Mul. Okay, Mul tahu alamat ATM kucing si? Kasih.
4: ATM si aman jangan lupa juga. King home juga.
2: ATM pintu lu jangan lupa juga.
0: Semua.
4: Jangan sebelah jangan lupa.
2: Okey, kita teruskan dengan info kita.
0: Silakan.
2: Okey, tok info daripada Miri tok daripada PPD Subis lah, di mana Expo Pendidikan Yayasan Sarawak yang sedang berlangsung pada hari tok bermula jam 8 pagi hingga 2 petang di Arena Sibuti Berkenu. Jadi Expo Pendidikan Yayasan Sarawak FTS tok menjemput orang ramai untuk sama-sama memeriahkan Expo tok, di mana terbuka kepada semua komuniti. Antara yang menariknya adalah sesi konseling taklimat pendidikan, pendaftaran kemasukan ke institusi, kemudian pameran pendidikan pun ada, taklimat penajaan Yayasan Sarawak pun ada. Jangan lepaskan peluang tu untuk terokai hala tuju pendidikan anda. Seterusnya yang mula nak kongsikan adalah derma darah daripada Pustaka Negeri Sarawak Miri, yang mana hari tu jual bermula jam 9 pagi tadi sehinggalah ke 1 petang kelak. Bertempat di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Jadi kepada kita orang yang mana belum lagi tahu sini nak menerima darah, boleh pergi ke Pustaka Negeri Sarawak untuk hari tu, okey, sampai pukul 1 petang kelak. Dan seterusnya yang nak kongsikan juga adalah program vaksinasi anti rabies microchip dan pelesenan anjing, iaitu pada hari tu dan juga esok bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang di Nam Leong Senadin Miri. Juga peringatan kepada pemilik-pemilik haiwan totek, di mana vaksinasi anti rabies dan pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing anda berumur 3 bulan ke atas, tidak munting dan juga menyusu. Sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Jadi untuk keterangan lebih lanjut, boleh hubungi mereka di talian 086-411-866. Okey, ya, antara tiga info yang Mul kongsikan daripada Miri untuk cerita-cerita kita.
1: Yes, terima kasih Mul.
2: Ok, Okay.
0: Alright, yalah ceritanya Tik. Okay, Sazia. Kami serahkan seterusnya kepada anda.
2: Okay, giliran silakan. Saya pula. Okay, kami nak kongsikan aktiviti yang ada di Sibu, di mana Majlis Perbandaran Sibu menerusi program Sistem Counselorship Resident akan mengadakan program kesedaran tindak balas kecemasan, kepentingan tindakan segera dan pengetahuan asas menyelamatkan nyawa. Program tu berlangsung hari tu bermula jam 7.30 minit pagi tadi sehinggalah jam 12.30 hari kelak, bertempat di gelanggang bola keranjang Hinhua Sibu. Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua. Macam-macam lah aktiviti serta perkongsian bermanfaat diadakan sepanjang program tu berlangsung. Antaranya ada ceramah keselamatan dan demonstrasi oleh pihak bomba, termasuk kesedaran keselamatan kebakaran serta demonstrasi tindakan ketika kecemasan. Turut diadakan bengkel CPR dan penggunaan AED yang memberi peluang kepada peserta mempelajari teknik bantuan pernafasan dan resusitasi asas serta menjalani latihan secara praktikal. Selain itu juga ada pameran AEDK berkaitan dengan kesedaran bahaya dadah dan seterusnya perkongsian amal gaya hidup sihat, perkongsian mengenai diabetes dalam kalangan golongan muda dan banyak lagi. Turut disediakan kaunter bantuan SMC Cares untuk pertanyaan bantuan serta mendapatkan maklumat mengenai perkhidmatan Majlis Perbandaran Sibu. Boleh kami kongsikan sikit lagi?
0: Silakan. Masih ada masa lagi.
2: Okay. Bersempena dengan World Breastfeeding Week atau Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia, Hospital Sibu akan mengadakan program perasmian World Breastfeeding Week peringkat Hospital Sibu pada hari itu bertempat di Dewan Rajang Hospital Sibu bermula jam 8 pagi sehingga 12.30 hari kelak. Program itu dirasmikan oleh Yang Berhormat Puan Alice Lau Kiong Yang, Timbalan Speaker Dewan Rakyat. Ya, jap perkongsian dari Sibu.
1: Okay, terima kasih.
2: Okay, kereta api, kereta api.
0: Nang jalan. Sudah ada bunyinya kok.
1: Si sempat nanya orang bola blade.
0: Si sempat.
7: Alhamdulillah.
0: Alright, terima kasih untuk semua rekan-rekan kita yang dah berkongsi info-info daripada setiap bahagian masing-masing untuk Arito.
1: Dari Bintulu dengan Zana, Limbang dengan AJL, yeah. Miri dengan Mul. Kuasa dua, Mul. Dari Sir Aman, Amy dan di Sibu dengan Sazia. Terima kasih banyak-banyak semua kawan-kawan, teman-teman.
2: Yeah. Summer.
8: Sama-sama.
1: InsyaAllah hari...
7: Terima kasih Pak Dian.
1: Hari Sabtu depan kelak kita akan bersua bareng-bareng. Bersua lagi.
0: Bareng-bareng.
1: Okay.
2: Bareng-bareng.
1: Terima kasih banyak-banyak guys. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bye. Okay, seketika bersama dengan rakan-rakan pencapai kita dari stesen kawasan untuk pagi itu.
0: Yeah.
1: Jadi Aida?
0: Ya. Jadi?
1: Dah pun sampai ke
0: mini-mini
1: terakhir. Macam biasa, di pengakhiran SPS kita ada...

0: Yeah, jadi untuk pagi tu sampai situ dulu. SPS Mani-Mani Anna bersama dengan Bob Adudu
1: dan kami Aida.
0: Aha, dan selepas tu kita orang akan ditemani oleh rakan penyampai kita. Ya, itu
1: Rina Smurpati.
0: Untuk ekspresi warnai hari anda dari pukul 10 pagi hingga 6 petang.
1: Hai. Sukanya duty sepanjang hari.
0: Saya dah sampai pukul 2 petang. jadi insyaallah untuk pagi tu banyak pengisian daripada Rinas. Ada tetamu untuk hari tu?
1: Semestinya yes, ada. Pelakon cilik.
0: Pelakon cilik. Dan juga ada carta untuk pagi tu, no? Ada. Yes, carta akan ke udara sebentar aja lagi. So, teruskan bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: Hashtag
1: Geng Pagi Kita.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
3: dan anda bersama Aida dan Bob Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi pada kedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitud. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Sementara itu, pasukan gabungan yang menangani kebakaran hutan dan tanah di Gunung Bromo, Indonesia kini memberi tumpuan kepada operasi penyejukan di 8 titik panas selepas tiada kebakaran aktif baharu dikesan. Komander Sektor Tindak Balas Kebakaran Hutan dan Tanah, Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus Suryawan berkata, dua titik panas dipantau di Probolinggo dan 6 di Pasuruan. Sekurang-kurangnya 6 penerbangan pengeboman air turut dijadualkan bergantung keadaan cuaca. Kebakaran itu setakat ini menjejaskan lebih 1,000 hektar kawasan. Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan terus berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. United Kingdom menandatangani memorandum bersefahaman bernilai kira-kira $22 juta bagi menyokong tentera dubedan dan pasukan keselamatan dalam negeri. MOU di bawah program bantuan keselamatan dalam negeri selama 31 bulan itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan kestabilan selain memperkukuh institusi keselamatan dubedan. Bantuan akan disalurkan menerusi dana keselamatan bersepadu UK bertujuan meningkatkan operasi kepolisan, penyelarasan antara institusi serta membanteras keganasan dan jenayah. Kerjasama Britain dengan institusi keselamatan dubedan telah berlangsung sejak 2009. Kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum dikisahkan. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lecornu mengusahakan pindaan yang kukuh dari segi perundangan dengan mengambil kira peraturan Eropah. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas dua lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. Dua kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Sukan masa depan Michael Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir. Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan. Beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat dicapai dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.
1: Dengar lagu ni tau. Ini nasihat ni bukan mengata.

0: Hai, saya Ali Tera Rosa. Dengarkan lagu-lagu rock di Sibu FM.
1: Yo. Lagu-lagu rock di Sibu FM segalanya untuk anda. 876

0: menyulam bahasa memelihara warisan. Jadi kita nak bersama dengan sahabat saya dari Sibu FM, iaitu DJ Sazia, kerana ini adalah dua konti, dua suara, dua wilayah bertemu dalam satu siaran. Dari Semenanjung, saya nak bawa semua pendengar Nasional FM untuk terbang ke bumi Kenyalang. Selamat pagi, Sazia.
1: Selamat pagi, Dia. Apa khabar?
0: Ah, baik. Awak okey ke tu?
1: Okey. Sihat, okay. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sazia, saya nampak awak ini, saya rasa secara jujurnya pertama kali kita bertemu yang yalah bertentang mata di Facebook Live lah.
1: Betul. Pertama kali kita jumpa.
0: Kalau tak kerana stesen berkembang ni, tak kembarlah kita dekat frame Facebook Live ni.
1: Betul, tak berjumpa kan, tak bersua muka.
0: Itulah. Okey, Sazia, katanya awak di Sibu FM ni dan juga seluruh pendengar di Sarawak ni, apatah lagi kalau di Nasional FM jugalah. Yang mendengar dari awal pagi tadi dah tak sabar-sabar dah, mana Sazia ni, mana Sazia, saya promo dari awal tadi kan. Tajuknya silang budaya menyulam bahasa memelihara warisan. Apa yang awak nak kongsi dengan saya hari ni?
1: Okey, saya nak kongsikan untuk bahasa lah, DJ Dia, untuk hari ni. Memandangkan di Sarawak ni banyak bahasa, banyak kaum. So memandangkan saya juga kaum Melanau, saya nak kongsikanlah bahasa Melanau di tempat saya.
0: Okey, Melanau
1: Melanau Matu Daro.
0: Melanau Matu Daro.
1: Ya, betul. Okay, selalu kita dengar Melanau Muka. Sebab Melanau dia banyak, walaupun dia Melanau serumpun, tapi dialek kita berbeza. Betul.
0: Faham. Okey, agak-agak ada berapa dialek Melanau tu sendiri?
1: Dialek Melanau dia ada 10. Ada Muka, wow. Dalat, Oya, Igan, Matu Daro, Belawai, Rajang, Bai, Bintulu, Balengian, Miri, dan semuanya ada logat di masing-masing.
0: Wow. Okey, maknanya yang awak tadi Melanau
1: Matu Daro.
0: Matu Daro. Kalau Melanau Matu Daro ni biasanya di daerah mana?
1: Melanau Matu Daro ni biasanya di zon tengah lah, bahagian-bahagian pulau.
0: Okey.
1: Bahagian-bahagian pulau.
0: Maksudnya kan, kalau kan awak kata ada 10 dialek, tapi betul? Dia masih lagi Melanau.
1: Ya. Yeah.
0: Maksudnya di setiap satu dialek tu mesti ada perbezaan walaupun sedikit, betul?
1: Betul. Kalau Melanau Bai, saya memang tak boleh tangkap lah DJ Dia, tak boleh, saya tak faham.
0: Oh, walaupun awak Melanau?
1: Betul. Dia berbeza. Kalau untuk Melanau Muka, dia lain lagi dialek dia, logat dia.
0: Okey, kalau awak Melanau Matu Daro?
1: Ya. Yeah.
0: Yang itu dekat mana tadi? Pulau-pulau
1: Daerah belah-belah pulau lah.
0: Pulau-pulau. Okey, baik. Okey, jadi apa perkataan yang awak nak ajar hari ni, cikgu?
1: Okey, kita nak belajar bahasa Melanau hari ni, DJ Dia. Untuk pendengar-pendengar National FM dan juga Sibu FM, menerusi silang budaya.
0: Okey,
1: kita nak belajar bahasa Melanau hari ni. Fikir jap. Siapa nama awak?
0: Siapa nama awak? Saya tulis tau, cikgu.
1: Siapa nama awak? Dalam bahasa Melanaunya adalah Sai Ngadan Mo.
0: Sai
1: Ngadan.
0: Ngadan Mo. Okey, yang tengah dengar ni, selain daripada suku kaum Melanau Matu Daro, boleh ambil pen, boleh ambil kertas. Tulis kalau tak sempat ambil pen kertas dekat telefon tu, notes ada kan? Tulis dekat situ. Tulis, cikgu Sazia nak ajar ni.
1: Sai Ngadan Mo. Dan selepas Sai tu kalau kita nak cakap selamat pagi, selamat pagi, selamat Bah Song.
0: Selamat pagi, selamat
1: Bah Song.
0: Bah Song. Tapi kalau kita tanya orang Sai Ngadan Mo, dia nak jawab apa? Kalau macam contoh nama saya Dia.
1: Ngadan Ko Dia.
0: Ngadan Ko Dia.
1: Betul. Dah lulus.
0: Kalau kita nak tanya siapa nama bakal suami awak, macam tu.
1: Sai Ngadan Bak Sawah Mo.
0: Bak Sawah Mo.
1: Bakal pun boleh. Kita orang kadang campur-campur lah.
0: Sai Ngadan Bak Sawah tu apa?
1: Bakal. Bakal.
0: Sawah tu suami.
1: Suami, ya, betul.
0: Okey. So kalau nak jawab, Ngadan Bak Sawah Ko
1: Ngadan mak sawah kot. Rahsia lah ni.
0: Rahsia lah tu. Macam tu. Contoh.
1: Contoh.
0: Tapi betul ke cikgu macam tu? Bak sawah. Ngadan bak sawah ko.
1: Betul. Pandai DJ dia lulus. Boleh datang ke sawah lah nanti.
0: Boleh. Cikgu cerita ulang mendatang. Tapi itulah. Saya tak boleh naik kapal terbang seorang. Gayat.
1: Hai, samalah kita.
0: Oh, iya ke? Okay, next Cikgu Sazia. Cikgu Sazia nak ajar saya apa?
1: Okay, hari ni nak ajar... apa lagi Nak ajar... Moh dah keman?
0: Moh dah... Kejap, okay. Dah keman. Saya tahu apa.
1: Apa
0: saya
1: tu? Teka.
0: Awak dah makan?
1: Betul!
0: Wow! Betul ke?
1: Betul.
0: Moh dah makan.
1: Moh dah keman.
0: Kalau nak cakap, saya dah makan nasi lemak.
1: Kau dah keman nasi lemak.
0: Nasi lemak sama?
1: Sama. Nasi lemak sama.
0: Okey, kalau nasi lemak, lauk ayam goreng berempah. Ambil.
1: Kau dah keman nasi lemak ayam siau goreng berempah. Ayam tu siau.
0: Siau goreng tu goreng.
1: Goreng.
0: Berempah.
1: Berempah.
0: Sama juga eh?
1: Iya, betul. Okey.
0: Baik. Kalau macam tu, mo dah keman, saya jawab. Ko dah keman nasi lemak siau goreng berempah.
1: Aduh, betul.
0: Lulus
1: 100%.
0: Si Boy FM mau penyampai baru kah?
1: Datang sini.
0: Okey. Itu tadi dah selamat pagi. Selamat Bahsong.
1: Selamat Bahsong, betul.
0: Okey, kita dah nak ke tengah hari. Kalau tengah hari?
1: Selamat tengah lau.
0: Selamat tengah hari.
1: Betul.
0: Lagi. Menarik ni.
1: Okey, saya nak ajar. Lau eh telur bersiaran menerusi National FM bersama dengan DJ Dia Wang Siaran Silang Budaya dengan Sibu FM.
0: Lagi sekali. Cikgu.
1: Okay.
0: Panjang betul cikgu ni. Mentah-mentah saya dah lulus tadi.
1: Lau eh.
0: Telur.
1: Bersiaran.
0: Menerusi.
1: National FM. Bersama DJ Dia. Wang Siaran. Silang Budaya. Sibu FM.
0: Okey, selamat mendengar di tengah hari ini bersama dengan penyampai DJ Dia dalam segmen Silang Budaya Nasional FM.
1: Tak, DJ Dia tak.
0: Yakinnya kamu.
1: Hari ini kita bersiaran menerusi National FM bersama DJ Dia dalam siaran Silang Budaya bersama Sibu FM.
0: Saya sebut tengah hari. Sebenarnya lau tu hari je.
1: Tengah lau tu hari.
0: Sebab tadi kan selamat tengah hari tu selamat tengah lau. So saya ambil lah balik ya.
1: Satu lagi nak ajar ni. Mo da o button.
0: Okey.
1: Button. Betul.
0: Mo da o button.
1: Cuba teka apa?
0: Button. Dah mandi.
1: Zala. Okay,
0: kejap. Sabar. Mo dah o button. Mo dah awak dah bangun ke belum?
1: Salah. Dia mo kepada paras rupa.
0: Awak sangat cantik.
1: Betul.
0: Yes. Sebab tak terasa jadi tak sampai maksudnya.
1: Awak cantik. Kalau lelaki dia jawab gaya mo.
0: Apa? Jawab?
1: Jawab. Kacak tu jawab.
0: Kacak sama kacak nak macam tu.
1: Kacak itu bahasa Sarawak.
0: Okey. Jawab gaya mo.
1: Jawab gaya mo sido.
0: Jawab.
1: Macam tu. Kalau sido tu kalau sido macam tu.
0: Macam tu. Apa tadi? Jawab gaya mo tadi apa maksud dia?
1: Jawab gaya mo sido.
0: Maksud dia?
1: Kacak rupa awak macam tu.
0: Macam handsome lah awak macam ni.
1: Macam tu.
0: Handsome lah awak ni macam tu.
1: Betul.
0: macam saya nak cakap, Sazia, cikgu Sazia, cikgu Sazia.
1: Ya, ya.
0: Lau moda obatan lah.
1: Lau eh, lau eh.
0: Lau eh, lau eh.
1: Lau eh, eh tu ini.
0: Oh, lau eh. Hari ni, macam tu eh.
1: Hari ni, hari ni. Betul, betul.
0: Hari ni moda obatan lah, cikgu. Macam tu.
1: Sama lah dengan mo DJ dia. Sama lah dengan awak, maksudnya.
0: Oh, masih. Masih, terima kasih lah.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Terima kasih, terima kasih. Faham? Okey, okey, okey. Kejap lagi kita belajar lagi. Wah, seronok saya ni. Lepas ni dah boleh tukar dah stesen ke sana ni. kita nak dengar lagu Melanau dulu. Kalau ikutkan banyak ni, ada Saktian, Fidaus Materang, Dom Linggo, Joseph, Haris Aja, Afiq Ikwan, ada Nirmala Melanau, Perangai Sakai, Kenangan Sempurna, Cerita Melau. Mana yang awak agak-agak yang macam top lah dekat sana?
1: Banyak lagu-lagu Melanau top. Boleh main mana-mana lagunya.
0: Okey, kalau macam tu saya pilih ikut kata hati saya lah. Saya ambil
1: ikut
0: Nirmala.
1: Kata hati lah.
0: Sebenarnya saya sediakan Mawat ni, Ulat Bulu. Tapi itu Iban kan?
1: Ya, yeah, itu
0: dia macam tak kena lah kan?
1: Iban.
0: Lain kan?
1: Lain tu lorat lain.
0: Lorat lain. Okey, tak apa. Kita ambil ni lah. Dengan harapan dia moga-moga kenalah dengan cita rasa, sebab kita baru belajar. Ini hari pertama saya. Jadi maafkanlah saya ya, cikgu.
1: Tak apa, tak apa.
0: Okey, cikgu Sazia, kita berehat sekejap. Yeah. Dalam silang budaya ni, kejap lagi kita kembali, kita belajar lagi lorak Melanau, cikgu eh.
1: Okey.
0: Okey, yang lain terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM dan juga Sibu FM.

0: Okey, itu dia penyanyinya Joseph MJ, lagunya Nirmala dalam kurungan Melanau. Lepas tu komposernya Muhammad Frederick Joseph Aja. Itu dia eh.
1: Baru ini first time dengar lagu Melanau eh.
0: Kalau lagu Iban tu macam saya selalu dengar tu macam Ramless Water, Mawad. Sebab kalau kami pernah buat konsert di Kapit, Sarawak. Antaranya Ramos Water dan Mawad ni lah yang datang dekat sana. Itu yang macam saya pernah dengar lah lagu-lagu tu. Maknanya kalau belum pernah dengar, kena pergi kat Sibu lah ni.
1: Tadi lupa lah nak share dengan Adia untuk untuk dialek bahasa Melanau ni, dia ada 10. Mukah, okay. Balingian, Beruit, Dalat, Igan, Sarike, Segahan, Prehan, Segalang dan Sita. Banyak.
0: Itu kalau di mana tadi?
1: Segalang, Siteng, Prehan, Segahan, ada Igan, ada Dalat, Dalat lain lagi.
0: Okey. Katanya kalau di Mukah ni memang selain daripada ada dialek-dialek yang Sazia kongsi tadi, sebab kita ni masih lagi dalam segmen silam budaya, nak menyulam bahasa, kita nak kongsi untuk kita pelihara warisan kita. Katanya Mukah memang dianggap sebagai pusat kebudayaan.
1: Ada
0: masyarakat Melanau ni banyak sangat adat, makanan, perayaan, tradisi Melanau. Tolonglah Cikgu Sazia ajar saya.
1: Kalau di Mukah biasa memang sinonim lah. Kalau orang buat pesta kaul memang di Mukah. Dan tak lupa juga di Matu Daro pun ada pesta juga dia. Dia pesta Matu, biasa diadakan di pertengahan tahun lah. Kalau di Matu biasa diorang akan adakan mini regata Matu lah untuk pertandingan dengan raja-raja sungai, perlumbaan perahu tradisional.
0: Kalau regata saya pernah tengok dan saya pernah dengar.
1: Perlumbaan perahu tradisional. Dan selain itu juga dia dekat Matu ni dia banyak. Dia ada makanan juga. Dia ada pesta skew.
0: Makanan yang saya suka ni.
1: Pesta skew.
0: Pesta skew tu dia macam mana?
1: Pesta skew ni dia merujuk kepada perayaan atau pesta kebudayaan yang berpusat di Matu lah. Dia meraihkan minyak skew. Minyak skew ni adalah satu minyak khazanah warisan dan produk tradisional kaum Melanau yang dihasilkan daripada biji buah skew.
0: Faham. Apa kegunaan dia, apa kebaikan minyak tu?
1: Biasanya kita akan makan dengan nasi di Jedia. Kita makan makan dengan nasi. Satu botol, harga satu botol kicap tu lah, harga dia dalam RM500. RM500.
0: Serius?
1: Ya.
0: Jadi apalah lah gelak pada beg saya tau. Sebab tadi awak cakap, sebab Sazia cakap tadi, dia macam besar-besar botol kicap. Jadi saya bayangkan mungkin
1: RM500.
0: Bila tu kita bayangkan macam mungkin RM15, RM20. Kenapa dia boleh mencecah sehingga RM500? Susah ke nak dapat?
1: Susah nak dapat sebab pokok skew ni dia rare, orang cakap. Biasa kita kalau minyak skew ni untuk kaum-kaum Melanau, dia akan gaul dengan nasi panas, dimakan bersama dengan biji sagu. Dan kita guna juga untuk membungkus pelbagai kuih-muih tradisional lah, khususnya untuk kuih-kuih penyaram ataupun perapan untuk membuat ikan bakar.
0: Kalau makan dengan nasi, makan begitu saja. Maksudnya kita letak je minyak skew tu.
1: Ya, sebab dia ada aroma dia.
0: Dia rasa dia macam mana lah?
1: Dia macam olive oil lah. Olive oil. Olive oil Sarawak.
0: Wah,
1: ada khasiat untuk minyak skew ni. Dia ada khasiat vitamin E, ada folic acid yang baik untuk kesihatan kita.
0: Patutlah orang Sarawak cantik-cantik. Saya, mana kita boleh makan juga macam makan olive oil tu?
1: Boleh.
0: Kalau awak makan biasa pagi ke, petang ke, malam ke?
1: Saya biasa makan tu sebab kan minyak tu kan bermusim. Kita beli botol kecil je di Jedia, tak mampu nak beli botol besar. Kalau kecil RM50.
0: Oh, iya ke?
1: Kita makan dengan nasi lah.
0: saya dengar pun seram kan. Allahuakbar. Bila musim dia tu?
1: Dia tak menentu sebab ini boleh dikatakan minyak emas Sarawak. dah hampir pupus dah sebenarnya. Sebab tu dia jarang ada.
0: Oh, okey.
1: Ya.
0: Kejap lagi kita ada akan kembali. Kita nak berehat dari seketika ke kita sambung? Sambung je. Kita sambung je. Okey, dari segi tradisi lain, apa macam dari segi tarian ataupun mungkin ada adat-adat di kawasan Mukah ataupun kaum Melanau ni sendiri, mungkin Sazia nak kongsi dengan kita?
1: Rasanya itu saja kot yang saya kongsikan. Makanan, bahasa. Kalau untuk tarian ni banyak.
0: Okey, contoh.
1: Contohnya tarian macam mana saya nak klasifikasikan?
0: Nama-nama tarian ke?
1: Tarian Melanau nama tarian.
0: Ke ada nama muzik-muzik ke, nama alat muzik tertentu ke, ataupun bila dia adakan, kenapa?
1: Alat-alat muzik dia macam mana nak cakap, sebab dia banyak sangat DJ dia.
0: Terlalu banyak
1: Terlalu banyak.
0: Okey, baik. Okey, saya rasa itu sahajalah kalau kita
1: rasa apa, nak borak lagi.
0: Sebenarnya saya memang banyak nak tanya kalau ikutkan ni lah. Tapi memandangkan kita ni dalam radio.
1: Betul.
0: Kalau ikut ni nanti letak telefon ni kita sambung ni.
1: Betul.
0: Okey, Sazia, ucapanlah sikit untuk Hari Kebangsaan bagi negara kita yang ke-69 ni kepada pendengar Nasional FM dan juga pendengar di Sibu FM khususnya.
1: Saya ingin ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Semoga terus maju dan makmur hendaknya.
0: InsyaAllah.
1: Selamat Hari Kebangsaan.
0: Yeay. Nanti ada rezeki kita jumpa di Sarawak, InsyaAllah.
1: InsyaAllah DJ dia.
0: Ataupun kalau Sazia datang KL, Sazia beritahu lah, saya boleh bawa pergi jalan-jalan, pergi makan juga.
1: InsyaAllah boleh.
0: Kita food hunter sama-sama.
1: Boleh. Itu saya suka.
0: Sebab penerbit kita ni kaki cari makan juga ni.
1: Sama.
0: Okey, apapun terima kasih Sazia.
1: Sama-sama.
0: Okey, dan terima kasih juga kepada penerbit kita lah, Fiza Bastama ataupun Kakak Ungu di sini. Jadi terima kasih, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, itu dia DJ Sazia dari Sibu FM. Comel lah kalau anda tengok di Facebook Live. Kecik, manis orangnya. Boleh tengok lah nanti kalau siapa yang terlepas. Anda boleh tonton semula ulangannya di Facebook rasmi Nasional FM. Menerusi segmen Silang Budaya, Menyulam Bahasa, Memelihara Warisan. Saya belajar tadi contohnya, siapa nama awak? Sain Ngadan Mo. Kalau nak jawab, Ngadan Ko Dia. Nama saya Dia, contoh. Sekarang ni masih lagi pagi. Tadi Cikgu Sazia ajar selamat pagi, maknanya selamat bahsong. Macam tu lah, lebih kurang sikit sebanyak kita dapat juga ilmu untuk belajar bahasa Melanau. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu Melanau juga, Ko Mak Tau, nyanyian Maisarah dan juga Nurul Afiq. Okay, kembali di jam terakhir bertemankan saya Diana Wai di Nasional FM.

0: di Asia Barat,
1: permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai sibu destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mi yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: Hai, saya Ali Terarosa. Dengarkan lagu-lagu rock di Sibu FM.
1: Yo. Lagu-lagu rock di Sibu FM segalanya untuk anda. Oh, 876.

0: Hai, saya Ali Terra Rosa. Dengarkan lagu-lagu rock di Sibu FM.
1: Yo, lagu-lagu rock di Sibu FM segalanya untuk anda.

876. Raw 876.

0: Hai, saya Ali Terra Rosa. Dengarkan lagu-lagu rock di Sibu FM.
1: Yo, lagu-lagu rock di Sibu FM segalanya untuk anda.

0: Hai, saya Ali Tera Rosa. Dengarkan lagu-lagu rock di Sibu FM.
1: Yo, lagu-lagu rock di Sibu FM segalanya untuk anda.
2: Sibu FM, segalanya untuk anda.
3: Frekuensi Sibu FM, Sibu 87.6 MHz. Selangau 102.1 MHz. Mukah 98.7 MHz. Song 99.8 MHz. Kapit 94.3 MHz. Belaga 103 MHz. Sarike 94.6 MHz.

Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM, segalanya untuk anda. Kembali menerusi ekspresi 912 Super FM, segalanya untuk anda. Baik, untuk hari itu, hari Sabtu 15 Ogos 2026 Masihi, bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di mana kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Waktu solat fardu bagi zon 4, Igan, Oya, Belengian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.21 minit pagi, dan waktu zuhur 12.39 minit tengah hari, waktu asar 3.56 minit petang, maghrib 6.45 minit petang dan isyak 7.56 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangur dan Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.23 minit pagi, waktu zuhur 12.41 minit tengah hari, asar 3.59 minit petang, maghrib 6.46 minit petang dan isyak 7.57 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusak, Saratok, Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.24 minit pagi, waktu zuhur 12.42 minit tengah hari, asar 3.59 minit petang, maghrib 6.46 minit petang dan isyak 7.57 minit malam.

Kembali menerusi ekspresi 912 Sibar FM, segalanya untuk anda. Si terasa dah pukul 11.51 minit pagi pada ketika tu. Okey, dan kata orang pejam celik, kita dah berada di penghujung rancangan menerusi ekspresi 912 bersama dengan kami Sazia, dengan pilihan lagu informasi di tadi untuk mewarnai hari kita orang, hujung minggu kita orang. Buat yang dalam perjalanan, pandulah dengan berhati-hati dan sentiasa utamakan keselamatan dalam keadaan cuaca yang panas kata orang tak nak, dan berjerebu. Jangan lupa jaga kesihatan, minum air banyak-banyak dan kurangkan aktiviti di luar mun keadaan udara sik bapa nak okey. Jadi terima kasih kepada semua sahabat Sibar FM dan kepada semua pendengar-pendengar kita, sik kiralah di kedai ke dalam perjalanan ke. Terima kasih banyak-banyak sentiasa dengarkan Sibar FM ke udara. Dan kami mohon untuk undur diri dulu. Semoga segala urusan kita orang hari tu dipermudahkan. Terima kasih juga kepada rakan kita di unit MCR, Encik Siau, yang banyak membantu di belakang tabir. Terima kasih banyak-banyak. Dan walaupun kepada kita orang, semoga diberikan kesihatan yang baik, sentiasa dalam lindungan yang Maha Kuasa. InsyaAllah ada kesempatan kita bertemu lagi. Bye.

0: Informasi terkini, hiburan, menyegarkan. Terus layan
1: Sibu FM 87.6 MHz.
2: Selamat tengah hari, bukanlah aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Kualiti angin bak 9 kanda menua di Sarawak bak ikas di nak manah ngagai pengerai naka pukul 10 pagi itu. Data Sistem Pengurusan Indeks Pengamah Angin Malaysia, APIMS, Kuching rekod ke baca pemadu tinggi ianya 166 di Tangkan ke Semerahan, 163 ngau Serian, 162 Serikai ngau Bintulu sama ngerikut 157, lalu Seriaman Mukah Sibu ngau Semelaju megak ngerikut baca bak kategori di nak manah ngagai pengerai. Baca IPU antara 101 nyentuh 200 di kategori nak manah ke pengerai. Polis Kuching tetap ke bisik nerima report berkawal dengan kes ikut orang terjun hari Jumatan Darul Hana kemari. Kepala Polis Perlilih Kuching, SCP Alexander Naga Cabuk, bas bengkah penerang madah ke Mansa sudah ditemu serta benar diperubat bak unit emergency dengan trauma Hospital Besai Sarawak. Tajak pihak Mansa di report ke gerai. Pansik Tumu ngayan ke kes itu dipelabak ke bisik kawal dengan penanggul Mansa Tumpu. Tajak pihak Pansik Tisilia agi diperjalai nur nentu ke kebuah kamat penusah tu ke tahun nyadi. RM93,819 ikut orang di Sarawak oleh ngau minta program budi agri komoditi dinyedia kebantu RM400 sebulan ngagai orang berkebun miat sawit, getah, koko, lada ngau kenaf. Menteri Kebun Bandar ngau Komoditi Datuk Sri Dr. Nurani Ahmad madah ke program ti dikerembai ke ngagai Sabah ngau Sarawaknya dibantai kena bulan 6 tu tadi. Berindia hari perintah tinggadu kebaru subsidi disil. Bantu tu mantu raban orang ti berkebun miat ti tapi ngau ungkus input serta minyak kelimpah hari napi pengerja pengawak ti kurang ubah gaya hari ngau penyakit utai tanam. Ya maksud ke Jakutu lebih terjadi ke program Carnival Agri Commodity Madani di Serikai. Berbagainya ia minta Asia Agri Commodity diproses ngau dijual jadi produk ti berga tinggi dikena nambah ke penatai pemisi orang berkebun min. Mengenai perkara ke sama sektor agri komoditi majaknya disebagi hari penyongkak ke berguna ngagai ekonomi 4,196 ikut orang berkebun miat sawit, getah, koko, ngau lada di Serikai. Sapit Menteri Kebun Berdandang ngau komoditi kemegak kaban Parlimen Serikai, Dato' Sri Huang Tiong Si, mada ketuk mungkur kandang dur bertanam tibsai 12,877 hektar dimantuk nambah ke penatai pemisik rakyat serta nyungka aktiviti ekonomi peranak menuanya. Sektornya boleh dikemansang hari di ngena teknologi cara ngeluar ke ti moden serta ngasil ke produk ti berga tinggi. Yang mada ke raban nembiak tinggal ngambil bagi megak patut dikemansang ke ngena teknologi platform digital ngau cara market tim saya lagi dikenal nentu ke sektor agri komoditi kemeruan tegap. Orang dagang hari sekedar menua di Malaysia diberi peluang mansiak potensi dagang Sarawak hari East Malaysia Business Learning Tour 2.0 di Kuching. Program SME Malaysia Young Entrepreneurs dipasuk orang dagang hari Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor, Sabah ngau megat Sarawak. Nung remai ke dagang ngau peluang kerjasama antara negeri. Sapi Menteri Nembiak Lomba ngau pemansang orang dagang, Datuk Dr. Ripin Lamat, madah ke pemansang sektor pengawal dagang patut disokong ngena kawal dagang tipsai agi serta peluang ngerembai ke market. Sarawak megak komited ngemansang ke orang dagang nembiak hari Sarawak Youth Startup dinyedia ke latih iring ngau sukong dagang ti nak ngetu. Program 3 hari itu megak bisi berandau pasal potensi kerjasama dagang antara orang dagang Malaysia Timur ngau Barat. Dan akan kami nak ke berita Hari YFM. Berita tu di Tusun Sarifah Jauhiyah Wan Abdul Rahman, Hari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Ailinda Suil. Selamat tinggal.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 15 Sarabla 8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya jadi jematan di Pemadu Panjai Bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawis Li. Jematan keboleh 25 batu penyawa hari pasar Simbanggangnya digaga ngeungkus 1.5 juta ringgit keboleh 384 kaki pemanjai lalu merakat sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang Bandurnya mindah ken kitu lebuh meraka sungainya. Jematan tu mai ubah tiusai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah rim ransang penatai pemisi Bandurnya. Pengerami bijari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung kebala rakyat lalu negut ke pengawak penatai pemisi Bandurnya.
2: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atam mankelo alang napa
0: Joli Jengah
2: Jian Lingkap Koredo Jiano Kokoredo Aku Serah
0: Roslina

0: Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bak Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y
1: 24 jam Y-Fan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Y-Fan segulai sejalai.
0: Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nambah station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelal, tengah hari.

0: Okay, selamat tengah hari. Selamat tengah ke YFM. Kita lagi berkulai bawa YFM ke sekali tu. YFM baru hujung minggu. Kita bisi randau minggu tu. Lalu ditangkan kengau program Carta Kenyalang Ketlai. Kita dekat ingat ke Carta Kenyalang bab minggu ke-32. Jadi pemutus minggu 31 dekat ditemu kita sudah terlegi. Bagaimana ke daripada aku tadi randau minggu tu kita dekat berandau serta mengenang topik yang ke bisa dibaik ungkup kita sarito. Jadi sebenarnya mai kita randau minggu tu dekat ngangau ke pengelola program kabukai kereka bergulai dengan aku dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu. Aku Daniel Stephen dari YFM RTM Kuching dito. Okey, kita ngagai Dini dulu nih. Ngagai Sreman dulu. Dia sedia apa buat aku ya. Ibin di Sreman. Ibin.
1: Izin. Okay, sama tengah hari Ibin nih. Niel nih.
0: Aku muda agama Ibin nih. Aku ngama Ibin.
1: Oh, pia. Okay, Rana.
0: Menun tepat kemuan. Tepat kejari Ibin dia.
1: Okay, nak berita dengan ini apa? Kucing.
0: Gerai.
1: Gerai, ne. Okay, mengkam balat sebuah kita di adingaku, nah.
0: Pemaga.

0: Lagi namanya ni lagi kepada dia dikanyinta namanya kanyinta angin baluar ni sen kai rai rawa sai
1: atau mungkal ke nyirut ke sapa sepai aku lah nail ne
0: au ne au
1: balat na sebuan kami ba Astriaman itu ne
0: ban
1: kami itu bisa angus babas kami ba tunga ke lingga tau ke ba kerja tau kia deh nail au anteni tia kia tau hari ke 6 ya hari ke 6 sarito
0: udah angus hari ke 6 angus ne.
1: Oh. Ya hari ke 6 hari satu rinya berengkah ngus kasih ya mendak balas sila bombanya nama tu ngerah rapi dan ya nanti mula nama kebuah
0: nanti hari masih ada air nyak nih nguji madam ya, kapinya
1: ya
0: okay.
1: Hari ke 6
0: ngarau ke mujur meh dipadam ke serta mengak ngarau ke kita ngarau ke wisi hujan nurun mantuk sedaya lah.
1: Ya, segi aman ya.
0: Okay, Zin, tuan ngagai Sibo. Hello, Sibo.
2: Hello, Neil. Selamat tengah hari.
0: Lucia di Sibo. Berita siya?
2: Berita dari Empu mana, gari pun kita nemu dunia dia tahu nah. Bapak menua kita benua bersebun, tentu saja pihak bapak sekedar endur di Sibo bisa hujan pagi tadi, Neil.
0: Oh, mana? Berita mana?
2: Berita mana? Lemai kemarin pun bisa hujan, tunggak ke Kenawit. Dan ya, pagi tadi pun bisa hujan bapak puak pasal Sibo di tahu. Tenang banget.
0: Oh, tak bisa hujan lah nah.
2: Bisa.
0: Ketika gaya insur udah bekal hujan yang tadi bisa berinsur atau ke lagi sama aja?
2: Nanti hari pada mata kasar kita ya, nuan nanya kumpulnya bisa insur atau yang lebih kepada IPU tadi ni ya. Rekod ya, bisa ke daripada ke bisa nurun lah.
0: Okay, menyana bisa insur.
2: Ya, apa mah menyata tak jumpa nak mayuah menyekutai hujan memesek mayuah air kemik kayak yang uliah ke nak deh. Tanya-tanya, muain sekedar asap ke kamehnya.
0: Ya, mengarau ke 2-3 hari itu nyentuk ngagai nama tintih kepada serinya bisi ama bisi mimin nurun hujan 14 ribu lama mimin ke ada
2: ama mimin ama ngamin ke aja entah deh au ngasak kati
0: au ngara kuda tu mayu hamela ne cha
2: au ya dempo gerai ne ya
0: dempo gerai puji Tuhan cha
2: baik menyanu kuda
0: ya
2: au kadang kita itu selalu nyawut pangan direk ke tonte negara nap jako bula ya nya kada ragu membala DJ rengak ge menjako no bare dia
0: tabian
2: ya memadah
0: diri nak gerai pedih sih nak memadah diri anda gerai nak gerai aja
2: sebut gerai aja men dan pokok tan retiak aja meriwa eriwa gain saya merurut aja baik kawan
0: sebenarnya nak gerai nya tadi ternak boleh jago ternak gawanya baru nak gerai nana nanti ya
2: yo lelah ngai kau dah po
0: kita pengelola program ke kau tu
2: ma gudu bola tinggal ke dulu penyakit bola pintu kau.
0: Okey aja kita ke Bin dulu. Hello Bin dulu.
3: Hello, selamat tengah hari.
0: Mau berita flo.
3: Berita dari Empu tu mana hari agak mengkang bersebun majerbu di luar dia.
0: Kata gaya sebun itu bisa meri pangka bak pengerai flo.
3: Kau ngumai nadai. Bisa gini mimit harkong tu asal enam tu berapa. Ya mayu agak air udah dirup ni tadi.
0: Mayu
3: nak. Nanmu meh.
0: Segi gaya harkong enam tu berapa ya? Nuh flo.
3: Anak kan mana harkong segi kejahit pun wani gaya.
0: Anak dah ingat.
2: Tumu nak ke flo mangke orang ni ya.
0: Anak main belayak dulu.
2: Nanti nunda ke bintu lu hati gagak main berita. Ya. Kebukai
0: nanti sino main pelayaknya.
3: Mas pun jangan ke pelayak
0: lagi-lagi. Okay, nyambung baru ke flow awal. Galau dulu nih. Kita ke Miri. Halo Miri.
4: Ya, halo Neil. Brenda di Miri.
0: Ya, halo Brenda Bi.
4: Oh, mana sampai mana berita tu Neil? Berita nuan kini mana kini?
0: Mana? Mungkin ikut cia tadi. Kamu mendias kini pun nama dia boleh dapat ya.
4: Mesti mana nih?
0: Ya, gerai punya.
4: Iya, amat. Hanya di Neil kira ke gaya hari kita di Miri tu bisik mana mimit? Tajak pun hari panas. Laban kami di Miri tu bisik kurang mimit ke bersebun tak ke jerbu di Miri tu.
0: Siti, hari penanggul di Miri megak ke dengan aku. Mayuh diserang jelur iguana.
4: Ya, betul. Tangnya semina Siti dua jatnya Neil.
0: Dini.
4: Ia nyak bertaman belatan. Kelain nur sida ke Mayogi. Kira ke berjoging minyak berdiak
0: tadi. Oh, deh. Bertaman.
4: Bertaman belatan nyempu. Ya.
0: Bi kalau terpaksa kena?
4: Pansak
0: sebelah jalan.
4: Pansak iguananya ko nuantunya. Oh, nak berani aku semau tu bekerja tajak yang nak munyi kurang ia nak ke ketup menziatangnya iya tapi munyi kurang tadi kira ke ulih mai penanggul ke ngagai sidak ke suah ninting lemai tu tadi jogging dia laban bisik mai anak mit deh Neil.
0: Nangi ke pengelikon tajak pan okai jelo kemang eh hotel
4: ya net. Betul tanya nak ga ngacau mensiatang tau mai penanggul ke ngagai sidak ke bet ya deh.
0: Beka tijak ngau grenang nadai mai nemu ngetup neh takut
4: ya kita mensiat. Iya takut ke kita ya nanga. Kita lebih ke cicak tu sigi. Takut gak kita mensiap apa aku ni, ne?
0: Aman, menyukai debi. Okay, kita ngaji libang. Dom, nomor berita berita dom.
5: Berita mana, Nel? Maka sama kayak hari kita di Limbang tu tadi. Pen bisi sebontang ya, ndak ndak banget. Kira kanti pulai jaku Melayu sederhana punya. Kira kejalan ya.
0: Sesedang gaya sebut kita ne. Ngan nampir sebut banyak.
5: Tak hampir tak menyukur rasa kayu dunia Sarawak tu hampir magang menyakit nyentuh kelimbang gitu
0: kira hampir mimin mana dom lah ngawak sama hampir magang bagi tai dom
5: iya kak pernah lah banyak tainya dibayangin deh jadi kan hampir
0: dah merarau dom saya tu
5: merarau dah sempat tadi ni minat nama tau ngiru pagi aja
0: nyeput pagi kan eh jemput pagi.
5: Jemput pagi.
0: Jemput pagi je kesempat. Makanya. Aku tu. Dah tadi dom. Okey tu pagi.
5: Baru tengah hari gitu. Nel. Baru tengah hari tu.
0: Baru tengah hari.
5: Budak merarau.
0: Lagi merarau. Pukul tiga lagi. Baru boleh merarau. Nak nombor berkini tak pukul tiga. Jemput ngali hari.
5: Ni kuya sama dia ni.
0: Jemput ngali hari tau. Anu orang kita. Orang kalah dia.
5: Jako kita aja. Tak orang semua ninggal.
0: Okey. Rana minggu tu kita nyerah ke ngagai B di Miri ngambil ke namanya tadi jadi ketua ba RMT kita minggu tu. B ngagai kita di Miri B.
4: Okey, terima kasih Neil. Jadi kira ke seraya nganti kita sebuat jadi ke diri sebedau berkongsi ke topik randau kita sarito kita berperinan dulu ne Neil Siti Lagu hari ini buat timujur masuk ba SCJ ke-9 inyak lagu aku kai luluang.

0: Ya, aku Kai Lulung Ari Winnebert hanya diharap ke malam peninggal kita berindah ngau lagu ke di tebah kami di YFM Miri Sarito. Hanya di kita terus ngagai topik kita ke Sarito. Jadi selamat tengari ngagai semua malam peninggal. Jadi kelebih lagi ngagai bos Sabana Alaban udah nyedia ke topik kena randau kita ke minggu tu ya. Jadi topik top ke batang randau tidakka di kungsi ke kami yang berkawal ngau ubah gayari kita itu udah berengkah diasai ke kita berapa hari tu yang dikangau ke El Nino hanya di pelabak aku tu kecubah ya balap ninga kita ini ninga ke gayari kita itu yang dikangau ke nama El Nino hanya di segeda hari utai ke dekat diperjurai ke kami sebuat sarito yang nama utai ke di Kumai El Nino. Pemegah nama penanggul Ti Uliah Anyadi dari Sukut Pengerai, pemegah bekal air. Ngau pemegah bertanam bertupi ngau rampak menua ketegal El Nino tu tadi. Pemegah nama utai ke nak dikerja ke kitai tu bersedia napi El Nino ngau kena kita ngurang ke empas El Nino berpenghidup kita bersari-sari serta ngenang perkara bukai ti uliah pulai ke penemu ngagi kita ti benung mening ke kami sebuat sari tu. Jadi bakal selama balap ringa ti dekat berjurai ke topik kita sari tu kira kena kediri tang kita sama dekat minta sidak Ari Sri Aman, pemegat di Sibu, Bintulu Ngau Limbang sama berkongsi ke penemu berkawal ngau El Nino tu tadi. Jadi awak ke peringat kita ngau nenak lagi nama utai ke dikumai El Nino tu hanya di kita terus ngagai Limbang hanya dom dekat nerang ke nama utai ke dikumai orang El Nino tu tadi. Hanya di terus ngagai nuan tu dom.
1: Okay, ya. Terima kasih Brenda. Jadi selamat tengah hari ngagai semua peninggal. Terima kasih megangai Bana ti udah nyedia ke topik kita ke minggu tu topik ke cukup mana bakal ngau pengawak tau ke utai ke benar jadi jam ke dia tu. Jadi El Nino tu kebenarnya ianya ubah gaya hari tau ke iklim hangat ti nak bakal selama tau ke luar biasa. Jadi ba muat Asia tungak tengah ngau timur lautan Pasifik tropika. Jadi ubah Asia ba dua bengkah luar tu ngujung ke gaya riba berapa bengkah luar di dunia yang kaum Asia Tenggara. Jadi ba menua kita Malaysia sekedar ari ubah gaya ari ti ulih jadi ianya gaya ari angat ngau kemarau tang tu bapanggai ba gaya atmosfera ngau kanan luar tu ke lokasi. Jadi El Nino tu retia nintiang hari kita dekat tapi ngau gaya hari ti angat ke benung di tapi kita jam ke dia tu. Jadi nak gak bekenya El Nino semina boleh nambah ke pengangat gaya hari lalu ngujung ke gaya hari ti rangkai dekat dia sai ke kita nintiang hari nintiang ke kandang nur alai kita diau serta gaya atmosfera. Jadi kedua boleh kena kita mida ke gaya hari ti bala angat bakal selama ngau gaya hari ti angat ke tegal El Nino. Jadi gaya hari ke angat bakal selama tak kebiasa dekat nyadi batimpua tindak tetap lalu El Nino tu sebengkah hari fenomena gaya hari ti lebih besar lalu boleh ngujung ke ubah gaya hari dalam timpua ti lebih panjai lalu kena kita nemu gaya hari semasa atau ke hari nintiang hari kita tidak tahu tidak ngulih ke penerang pasal gaya hari hari sumber ti betul ngau rasmi ianya madmalaysia.gov.my. Jadi nama kebuah mensia mayu tidak tahu tidak berarti ke ngau berat fenomena El Nino tu tajak pendak semua kita boleh ngasai ke empas gaya hari tu nintiang hari. Jadi laban pas El Nino tu ukai ba pengangat gaya hari aja tang meri empas ke cukup besai ba penatai air, sumba air, pengerai, pengawak bertanam, rampak menua ngau nambah ke risiko, angus, sebuah nasab, nyalai pengawak nyedia ke diri tumu kena napi El Nino pemadu ia berguna kena ngurang ke pemedis ngau pemerinsa napi gaya hari ti angat ngau rangkainya tadi. Sekedar utai ke disebut gaya ari ti dikumbai El Nino. Jadi pulai baru ngai Brenda di Miri FM. Terima kasih, B.
0: Okey, awak terima kasih, Dom. Jadi kita terus ngagai Bintulo, Nyanyak Flora. Dekat kongsi ke nama risiko ti pemaru pesai ti patut diperhati ke bala mensia atau ke bala peringat kita serito. Kelebagi gaya hari kita ti angat ngau orang kaito. Nih, okey, Flo terus ngagai nuan di Bintulo.
2: Oh, terima kasih, B, Brenda. Okey, jadi tok dekat nyebut ya, lebih lagi nyebut resiko ya, tok ke penanggu ya kuliahnya di berduduk hari gaya hari kita ke angat ngau rangkai tok ke kemarau ya. Ehnya nanti kita nyebut rangkai ngau kemarau tok tentu ya ulang ngujung ke kurang sumber air ya, tok ke suah dekat suntu air nya ke terubah. Lalu kedua tentu ya ulang ngujung ke risiko mega ehnya risiko angus babas ngau tanah gambut pen dekat majak nyadi. Nanti babas tok nyo mayu hangus tok mega ulang ngujung ke sebun asap serta mega udahnya ulang ngujung ke mega penanggul ba perkara pengerai serta mega merek efek merek empas ya ba sektor bertanam tau ke pertanian. Jadi ke sekali tau peningah dekat nyebut kelebih lagi nanti ba sukut pengerai tau orang ya ke ngembuan risiko ya ke besar ya napi penanggul berduduk hari gaya hari ya ke balat angat ianya sidak kenembiak mit udahnya orang tuai sidak kendang bisik ngembuan penyakit serta kita mayuh ya ke bekerja atau ke sidak ke gawak ba luar rumah ya. Jadi sidak tok meh orang ke patut dijaga kita lebuh musim El Nino tok ke nyadi. Lalu mayuh kita itu nangi mega kati ko sekedar kelebih lagi ya ke terpaksa pansut ari rumah tok. Lalu bisik sekedarnya ke bisik nyebut tau ke nanya ke gawak baluar rumah tu berkeni ke kami tu bisik kita kalak ni ngau orang munyinya ne bisik megak cara lebih lagi oleh no kita ngurang kage ianya lebih lagi kena kita nyaga pengerai kita ianya irup mayuh air tajak pen enda aus ana ngantik mayuh aus baru kita ngirup air ne manah kita semampai ngirup air ke cukup lebih lagi bagai hari ke angat ya atau ke musim El Nino udahnya seliah ke gawak bak luar lebuh maya hari ke benung angat lebih lagi maya tengah hari ke disebut kita maya tengah hari raya lebih lagi bakal jam ke dia tau nah pia megak kena gari ya ke engkeman adanya berkena ke ketapu atau ke topi munyi ke kita atau ke payung mega tau dikena kita okay, tau patut dikena kita maya kita ke keluar ari rumah tu tadi udahnya belalak bandur ya ke teduh ya nanti nuan ngasai diri nak nyamai asai tau ke nak nyamai tubuh laban El Nino tu ya ukai semina diasai ke kita bak kulit tang ya megak meri empas ke besar ya bak penatai air ya ke diguna kita bersari-sari udahnya bak angin ke disirut ke kita udahnya bak pengerai ngau bak pun penatai pemakai ya ke diguna kita nintiang hari akhirnya risiko ya ke pemaduk besar ya ke patut diperhati ke kita tau ke diperhati ke mensia mayuh berduduk hari gaya hari kita ke angat ngau megak rangkai ok B Brenda hanya ajak hari Bintulu.
0: Iya, okay. Terima kasih Flo. Iya betulnya Flo. Anang Maya, yuk awas saja baru kita ngirup air ne.
2: Betulnya. Oh ni alang nanti awas.
0: Iya betul. Kasih ke rangkai kita yang balat mai ke rangkai.
3: Bakal kena ujung agak dirempo ne. Pesannya.
2: Makanya tahu ngirup air dia tahu kita. Alang nanti awas. Mada ke dirempo bikun dengan ngirup air kita ne. Alang ngirup air.
3: Pada dalam kita ini langkai yang kau dah.
0: Ya.
3: Pada dalam rupa.
2: Mulangkai yang.
3: Santai terlalu mayonya bumbu ke perutnya. Kau kena tengahnya
2: suai ke kemeh
3: ya nak awak suai ke kemeh dan kita nak nyamai perut kalau main ngirai nyuci cepuk di dalamnya tau
2: Oh, no nyemrai.
4: Berjalan ni. Nyemrai goya
2: pasal. Gili-gili alamin.
0: Gili-gili ana nemu mai pelawan.
3: Ini jaka orang yang ngiro kai.
2: Nemu okay. Telur meknya sebenarnya okey ai.
0: Ya.
3: Ngujung ke kita inyo gemuk ai kan kayaknya sebengkai agak gemuk ai.
0: Amatnya.
2: Nung usah direk ke hospital ke pengujung. Jadinya panjai man.
0: Gara-gara awas saja.
3: Nemu je darah ini teh darah.
2: Mudung nyiro ai.
3: Mesti ya benar ketawa ke direk dia.
5: Kan tak ketawa aku. Kau jago. Ngumainya ai sekali emangnya padahal lemak leh.
4: Kalau airnya ada alasan
2: leh. Oh, benar deh nu nyelit kai kalau mayo lemak.
5: Nyusus mewah lemak.
0: Okey, au.
3: Umbah dek tau flow data bakul gen oleh macam ya.
4: Bila nucuk pro derempo kita.
3: Ya, meh.
4: Dini nu bagi air, dini nu bagi.
2: Au, amanah. Nyumbu sekalu balat.
3: Bisa orang antenya ada ni orang ada ya ante kita gemuk gemuk ai jit kan deh ise deh ante elu bet pulai deh gemuk ai belak kan uji kan
0: benua benua
2: mantu engkau tu mantu
4: kan gemuk ai
2: gemuk ai manu mayu.
0: Okay, Flo. Anak baca si pula lagi ni.
2: Ni kuya nak baca asal kuda.
0: Okay, Lucia. Aku pula lagi Lucia kita ini. Adakah berkongsi ke nama Tok Siti info perkawal ngau anak nganti krisis ngau nama utai ke patut dikerja genap ikut kita itu. Okay, Lucia.
3: Lucia
0: lagi sibuk.
3: Ya, terima kasih, Abi. Jadi, aku berkongsi ke tanggung pengawal ke beri-beri itu tadi. Nah, anak nganti krisis lalu nama utai ke patut dikerja genap ikut kita. Jadi, semua kita tahu ke kita sama kita itu udah nemu ne ke hari ti angan ngau rangkai ngujung ke kemarau ba menua kita uleh ngasuh macam penangguh dalam penghidup. Jadi nama bagi utai ke patut dikerja tiap ikut kita. Kita baik ke aku ngau semua keninga meau. Jadi ke satu semampai nemu penerang ke betul ngau nemu gerah gay hari sumber ke betul megak ne tau ke dikumai kita rasmi. Ianya www.madmalaysia.gov.my. Dia kita boleh nemu ngau berita ke betul berkawal ngau ikas pengamai gaya angin atau ke berita bukai ke bisik bersangkut paut ngau gaya hari bak menua kita. Udahnya kita megak patut berkelimat lebih kita berkena ke air. Atau mereka patut diperhati ke 82 hari kami di Sibu di Tok ni. Ngau bala peningah sikit begau ke nadai air deh. Satunya tentu ya hari kemarau, keduanya laban bisik penangguh ke besai nak boleh diseliahkan. Pun pala payip ke besainya inok ya di Sibu di Tok ni bisik namanya bisik putus. Tok ke pamus deh. Jadi berkelimat meh berkena ke air dalam timpuh. Gaya hari kita ke kemarau begetuk. Udahnya tentu ke bekal air cukup diguna kita ninti yang hari ungkup diri sebili ya. Ini buah kelalu ruak kerana pihak kudai peningal. Nanti utai kena patut nyu mimi basuh ke kaki ni puak mua ni flo nyepet rempuangan. Galau-galau mak air peningal deh. Udahnya kurang kaki pengawal kita bak luar rumah. Laban di pedak aku tu nak nyebut benur bukai. Jadi kami di Sibu di tu agak bagas now breeze walk ngau jogging. Nak muka kau dah patut kena kurus bulan 12 tau.
4: Agak bukan daya o bala.
3: Agak mayu. Kadang kita empu ringat medak sidah pun nama nak nemu berita aku kita. Nemu tu deh tang nyak mentari angkanya bisik KPI. Di rembo ke nyak kini deh. Tante boleh kurang kaki nanti seminggu nyunin tiang hari. Boleh ngagai 2-3 hari dalam seminggu deh. Laban dia tahu dunia pun benuang sebun dan yang merti kelalau ngajak pada hari upis ke berkuasa yang kawan bala bumba tu tidak nak seorang betul-betul ke sampai betul-betul ke umai ketuk kedulok meh dia tahu deh ngau pengawal hari sidak upis pengerai tindak asuh kita bermain belah ruang rumah atau ke keluar rumah bakal munyi kaku dia tak timpuh kena entu mana nur kita berjalan ke pengawal bakal kita ke jogging semuanya deh. Udahnya panjari rumah berkena ke mas atau ke penangkut hidung. Udahnya kemarin ke pengerai balanek kita orang tu udah umur ya ke tuai lah, tuai umur atau ke siapa-siapa aja ti ngembuan risiko kebesai oleh nape penanggung pengerai ada buah gaya hari kangat baka ke dia tau udahnya ane ngante utai nyudah nyadi baru kita berengkehnya dia ke dia hari tujuh utai ke disebutnya tadi dia bisik tiga bengkeh tindakan tau kenapa utai ke patut digagak kita ke pemaduk berguna ke satu berkelimat ngena air kedua ngulih ke penerang ke betul ngau gaya hari ke ngau gaya hari, hari sumber kebetul mega. Udahnya seliah ke betunuh ke utai atau ke baba sampai ngau maya macam terbuka lau. Lalu kurang ke pengawak kita pada luar rumah. Artinya tadi pengawaknya dia ke diri nape hari ti angak tu nak berguna ke kita yang reja pengawak ti besai. Laban tindakan kita punya korang tadi utai kepatu dia ambil kita itu min aja tang terjah pihak yang boleh mantuk kita yang orang ke penangguh penusah lebih maya siti-siti penangguhnya lebih besar ke tau ke nak boleh ditapik kita ini jadinya antara utai kulit dikunci kami hari sibuk tu peningan mayu ingat ke kita ingat ke kumpul mega tau au sama kita beringat
0: ya
3: jamin biau.
0: Okey, oh, terima kasih Lucia. Alhamdulillah dah berkongsi ke Siti topik kita nya anang anti krisis ngau nama utai ke patut dikerja genap ikut kita ini. Au jadi kita terus ngagai darah nya insien di Sri Aman ada kepungsi ke lebuh maya musim angat atau ke kemarau jadi pengawak kita bersari-sari patut digagak anitia ke ubah gaya hari kita ngau nama bagi ubah ti ulih dikerja kita di rumah dua gawak ngau lebuh kita berluar tu tadi ne. Okey ya insien di Sri Aman terus ngagen wan ne.
5: Okey, jadi terima kasih yang kenuan Brenda, terima kasih mengangge kita hari Miri, aku dah hanya dia ke nama tu topik kita hari tu ne. Ukai ke kita itu tadi nak merti ke gaya hari tang pelabak aku hari tu tentu ya kita nemu nenak ge nama tindakan tau ke utai ke patut dikerja kita lebih maya musim angat tau ke musim El Nino tu ne. Jadi kecubah ya urus aktiviti luar kita ini dia ke gaya hari ke benuang di tapi kita jam ke dia tu ne artinya tadi ente selama tu menyikolusia tadi suah dalam lima dalam seminggu lima kali kita exercise dia tu nya tadi ubah gaya hidupnya laban kita nemu sebuah nasabnya tadi nyadi di benua kita tu nyadi tau kurang ke tau ke ketu ke terus mah kena kita nya ke penglikuan kita ini lebih ke pengerai kita lalu pihak mega ia kedua tentu ke kita yang ngirup air ngau kuantiti ke cukup jadi itu nanti nitiah ke gerah hari sida nama tu upis pengerai habis dan adai 8 gelas dalam sari ne. Lalu ia ketiga utai ke patut diubah kita kita nak tahu nak berklimat ngena air seliah ke pengawak bertimbah ya ngena air nanti selama tu nak renangi mubu-mubuah ke air nak lepas air tu mayu atang jam kedua tu musim kemarau jadi anang kelalu ruak ngena air lah. Lalu ia keempat tu tadi tentu ke gaya angin bak dalam rumah kita nak kelalu bekuam ne buka jendela pihak megak pasang kipas kita lalu bangga kita ke bisa ekon tau ke pasang ekon tu tadi ne ngicak ke gayari ke angat tu tadi nantu tak berasai ditapik kita ya lalu pihak megak ia kelima tu tadi tu utai ke pemadu ia berguna bergenam ikut kita laban kita itu ke semina ngelempa ke nama tu tadi ngelempai ke sekedar pengawak tu tadi baupis ke berkuasa jadi nama tu kita pun patut ya merti kutai taunya nak tahu betunuh ke babas sepenekat hati sekali kena kebun beranam besai umai tahu ke sampah jadi tuguang kedolok meh lebih maya hari kepada anak ilang kat tahu kita nunu tai tau ni ya lalu api yang maka ya kenam jaga utai tanam kita ngau utai tupik kita ngau mana laban utai tanam tu pan kelebih lagi sidak ke berkebun tu tadi bi ba musian angat tu tadi laban sidak tu nyadi sumber makanan ngi kita ga na tau na jaga utai tanam ngutu utai tupek kita ngau manah lah lalu pian gaya ketujuh kita na tau na peka ngau gaya ri ke majak balat angat jam kerja tu ne. Jadi ba aktiviti luar tu tadi, ba aktiviti luar berkebun lumak main tau ke kerja ba luar rumah tau patut kena kita ngetu ko tekalanya lebuh maya musim El Nino tu. Jadi sawat ya nak semestinya agak tang aktivitinya tau di kerja kita ni tiah ke gayari tau ke ni tiah ke lalau hari upis ke berkuasa ni aban munyi ke Lucia tadi bisa hujan sedak disibu tau ke baluan Lucia tak japan angat apa-apa kurang mimik lah sebut kita muak ke lemai tau kita ngerja nang tak lebuh tengah hari raya tu tadi kita ngerja ngadu ke aktiviti baluar rumah pedak lah bakal ni ku gaya hari menua kita ini lalu pihak mega bakal ni kita ngajar bala anak kita itu berkelimat dengan air serta nyaga pemanah rampak menua lebuah maya El Nino tu jadi bantai kemah teladan kemanah ngai bala anak kita ini nanti hari bakal nutup air payip nanti sidaya tu nak nanti air payipnya ada nak diguna kita lalu teladan tu lihat kerja kita ini nanti hari ke seminar lebuah maya mesti hangat tu aja ne tahu ke kita itu sama mai anak kita ngaga aktiviti nyaga pun kayu api mega nyaga bungai kita tanam kita ngaga aktiviti nambun air hujan atau lebuh maya tanya ialah atau pada El Nino lah tahu kita itu tadi sama ngajar anak kita ngerja pengawanya wak kesidak tu nama nemurti berkelimat ngau air ya. Jadi kebenarnya aktiviti kemana berkata uka semina di kerja kita lebuh maya kita kenapa El Nino bakal kerja tu tang tu uliah di kerja kita sepamanya hidup kita ini jadi nyak ko asara kami hari setiap aman tu Brenda jadi boleh yeah. Parungan kenuan di Amiri.
0: Okey, terima kasih Insin. Alaban udah berjurai ke topik kita hari itu nih. Okey, jadi terus ngagai Neil di Kuching atau kira ke penudi dekat kongsi ke nama pengawak nyaga di Rimpu ngau diri sebilik ngau komuniti lebuh maya El Nino tu patut dilempai ke kita buat siapa ngau dilempai ke siku-siku orang ajak kini. Okey Neil, kurangan nuan di Kuching.
4: Okey, terima kasih Bi. Jadi pengawak ke jaga lebuh maya musim hangat ngau kemarau tu kai semina dilempai ke ba siko-siko orang ajak meh dan berguna ke kerjasama sawup ari semua orang yang kau mengi tempo diri sebidik ngau mega community serta mega sawup ari opis perintah ngau mega opis ti berkuasa kebukai okey jadi nya tanggung pengawak semua kita lalu kati nanti kita yang tadi dah bersedia tentang orang ke sepihak kita nya atau kejiran kita yang tadi dah bersedia nama atau ke patut dikerja kita okey begitu ya kita tahu madah ngagai jiran kita orang sepihak rumah kita yang tadi info ti berguna berkawa ngau gaya hari hari sumber ti betul meh anang yang tadi sumber baka AI ya ke ukai hari upis tau ke hari sumber kebetulnya tadi ya tentu ya dekat ngatai ke info ti salah mah lalu kita boleh mantu sidak ya lebuh sidak berguna ke bantu anda ngerembai ke berita atau ke info tindak betul pasal gaya hari-hari sumber tindak rasmi kelebagi sumber ke nak rasmi hari upis perintah kelebagi baka hari upis rampak menua atau ke jabatan alam sekitar serta mega maya hari ke kemarau tu kita semenemun di hari kemarau hujan pan kurang air mega pan kurang ba dekat air lalu ngaunya kita patut sama berkelimat ke ngena air lalu kenatai ke report ngagai upis di berkuasa nanti kita mesti terpedak ke babas angus serta mega keadaan ti oleh mai penanggul ngagai community nya tadi dan kita ke bisi terpansak ke kabisi asap-asap kini babasnya tadi tahu report ngagai bomba atau ke upis berkuasa kebukai jadi upis kebukuasa nanti berkawal dengan angus tu segi bomba meh pandang dengan bomba dituk bisi angus buat ndor tu nyak oleh mantu ngambil ke penusah angusnya tadi nak nyerarai ngagai babas kebukai atau ke ngagai dua bukai lalu megang kita yang patut bekerjasama dengan pangan diri ngambil ke ulian napi sebarang penusah di nak disadang nyali okay, jadi El Nino tu Ukai utai ti ngasuh kita balat teguran untuk ke kita nya tadi pening atau ke skut dalam ya ke madu bergunanya tadi genap kita itu patut nyikap diri napi El Nino nitih ke dipadah ke panel-panel kita baka ke dulu subak berkelimat ngenai jaga pengerai sama bersawab ngau pangan diri lebuh napi penanggul kita boleh ngelaban El Nino tu hari subak maka ke di pada kita hari 1997 subak tentu ya kita megak oleh ngelaban tau ke oleh betapi ngau El Nino tu aba tahun ke sekali itu mega. Okey. Jadi nyajabi hari kami di Kuching mulai baru ngagai kita di Miri. Mm-hmm.
0: Okey, terima kasih Neil. Pemegah terima kasih ngagai 6 stesen, 5 stesen kau dah berjurai ke topik kita hari itu. Don di Limbang, pemegah Flora di Bintulu, Lucia di Sibu, Insin di Syaman, ngau Neil di Kuching. Ti udah fungsi ke penemu bakau ngau El Nino tu tadi. Jadi kena simpul rano kita hari itu, jadi El Nino ukai utai ti patut dikenakut ke semua kita, tang kita nak tau nak merti, tau ke perhati ke penanggul serta nemu bakal ni cara kita yang dia ke diri napi ya ngau betul jadi El Nino tu tadi ngasuh gaya kita ya cukup hangat ngau kemarau ti ulih merempas ngagai sumber air pengerai ngau rampak menua ngau penghidup kita bersari-sari tu tadi jadi ke pemandu guna yang kita nak tau nak berarti kegerah gayari kita sumber ti rasmi apabila berkelimat mengenai ngau seliah ke pengawal bertunu ke babas ngau jaga pengerai apabila Kojako Melayu tu tadi saling prihatin atau ke sama belah berarti ke pangan diri kelebih hagi ngagai pangan diri ngau diri sebilik ngau komuniti jadi bersedia tumu ngurang ke hagi risiko kita nenil out jadi kira ke kena ngujung ke program randau kita ke Sarito sebab kita terus ngagai cata kenyalang kita terus menang si lagu dari Jennifer Check yang lagu Cemburu.

0: kita udah sedia. Bersedia ke Kak Menur Sapa Juara Capa Kumialan Minggu tu. Sapa kedekatnya Petra Kabar. Ketawa ngau kami.
1: Alah, dia nak.
2: Dia nak jadi star ya.
0: Lagu ngau kami.

0: Begoleng kami nak bengkas jasad. Arina, pukul 1 yang hari Buat YFM.
1: Lagi pernah dua ya.
2: Kita ngai-ngai kami buat pantai, kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
3: Aku antara lemah lebang sehari itu kita bersih 2 kejutan.
4: Perina ya.
5: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
1: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
5: Tahu.
6: Itu kini. Kalau minta udah rempau.
5: Bisa balat tu minta. Itu kini.
7: Sama pagi.
8: Kau jadi kira ke duit tak bocornya kira bisa orang boom.
2: Kita. Sirap Nora.
0: Carta Kenyalang tahu di pada ba Facebook YFM Iban. Ninting arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.

0: Okey, selamat bergulai ba carta kenyalang ko minggu tu. Ianya kita bergulai ba minggu ke 32 carta kenyalang. Okey. Aku Daniel dari YFM di RTM Kuching di tu. Di Limbang kita bisi Don, Seriaman Insian, Sibu kita bisi Chia, Bintulo bisi Flo, Ngau Miri kita bisi B. Ini kita semua. Yeah.
1: Tok Kamenil.
2: Tok Kamenil.
0: Ya. Live kita itu kais mena oleh daripada Facebook YFM Iban ke sekali itu menggak kita oleh live ba YouTube YFM Iban official.
1: Madah mana nel?
0: Aku dah
3: oleh YouTube ni.
0: Ya, oleh YouTube. Aku oleh muka tudum giga kita ia ke bisi namanya tadi bisi klik bisi live nya dia deh, bisi videos, bisi live ngah bisi post. Klik ba live nya dia kita yan.
3: Nah, ni sebab tanya aja by Facebook aja nah Nel, dia tanya di YouTube.
0: Ya, ialah kita nguji bak titi ke?
2: Iya.
0: Ialah lah kita nguji.
2: Kira ke banyak gift orang mari gift lah Nel. Titi kena titi. Ya.
3: Kelebih siapa pun gift ni lah deh.
2: Berkongsi ni kita itu siapa kunti.
0: Berkongsi ni. Sesiaga kita ni lah.
2: Bagi-bagi bagi.
1: Ni boh ke gift ni ya, nah. Tiang kita nan monik peran yang kita ada. Nakudah. Aw pada bumi, pada YouTube, pada kita tidak. Ya, kalau lumayan pagi deh.
2: Milih ya.
1: Kira dudi lah.
3: Sudah pun mau milih dah sih. Sudah pun mau milih ada peminat.
1: Kira ngai. Kami kan nggak sudah milih. Kak magai yang.
3: Nyame.
1: Nanti sih teh. Jauh. Ketua ni. Nanti sih teh dah ketau. Ida nara kita pilih ya.
2: Iya.
3: Masa sudah radio. YouTube.
0: Odanya
1: hidup tu mesti kamu yang pilihan deh.
2: Iya.
1: Yes.
3: Why they sin?
2: Ni tahu mesti kesetiaan ngosiko, ane
1: mai. Ya, ngosiko. Ya betul, ne flow.
3: Udah mai. Oh pilihan tu tadi.
0: Pati ni deh dong.
2: Iya.
0: Deh pati mai pilih, kah deh pati setia.
2: Aku dah kisi orang komen buat YouTube way.
3: Bulan demo, bulan demo. Kena kita pilih tu.
0: Ada sin nabi.
2: Iya, tu hari Federico ya, madah ke rindu agak madah buat YouTube. Nadai sik lek-lek.
0: Oh, ada sik lek ni.
2: Ada sik lek. Lalu berkali ke rindu orang.
1: Iya. Lalu berkali. Nak tahu sebut saya ke baru.
2: Nak tahu madah ke baru.
1: Iya. Contoh ya, Deflo. Contoh ya, Bimbo. Lalu berkali ke ya.
2: Iya. Ya, menjambat mas. Kejap ya. Lalu madah komen orang dia. Okay, laban kita yang lama tu nak bisik nak YouTube deh. Kira ke bala peninga kita nak tu bisik alasan peninga kita ini.
0: Jangan berkali yang pengerindu.
1: Berkali ya.
2: Ya, berapa? Nah, kami lo sinasa betul ni flo.
0: Okay.
1: Malah ibu ni aku kusia mengingat ni saya ke kan lo sudah medau.
0: Kira ke ba titi lah. Namanya monteng lagi lah ne. Bakal sudah ibu sudah aki-aki. Suah lagi ke budak titi budak kau ya.
2: Betul.
0: Okay, kita dekat nemu berkenaan ke pemutus CK minggunya kemarin nih. Dengar ke dulu pemutus ya.
4: Carta
5: kenyalang.

0: Chantant.
1: Kuna lang.
2: Ya, juara minggu tu ianya siapa macam beri unggah gara macam lagi lah. Nak ingat.
3: Siapa macam ni?
2: Siapa ni? Beri gagal kita dia macam.
3: Ya, siapa? Beri gagal si Bona dai.
2: Beri gagal si Bona.
3: Hau mirnya. Hau macam ajak pernah
4: biar boleh. Ya, aku yang suruh perhati ni siya.
3: Dini, pula kita yang ngempoi. Aku macam ngau kita di ngau no.
5: Kami kelandi lagi ke macam.
4: Mesek
5: macam. Oh,
3: ya. Tapi kami ngai ke macam. Ya, kakak iga ketiga di sabuang mahal mentinyu. Bisa ke si kau kepe surah kabar ni.
2: Ya.
3: Tuh, sedua yang puha tuh minggu ni kemarin. Bani, bisa sedua yang selemut nak dah ianya.
2: Lalu kebo sedua
3: yang. Lalu kebo
4: ya. Kau. Ya, meh. Tengok pengawak sedua yang.
3: Kau, bayi sedua yang nak ingat.
5: Kaban.
3: Bukan kaban, orang amu. Ya, meh, mayu mayu lah. Orang
4: yang.
2: Kaban sampai mati. Meh, mayu lah. Denyalah ya.
3: Denyalah ya, kau jako. Pas yang besar. Segi
6: skill usia, ya. Mayu, kelikoh ya.
3: Ada muka dom sinuk, aku baca. Cakalah dom, nama Rino tu.
2: Ini kan jangkung tu, siapa yang jangkung dia agak.
6: Nah, lepas lah, maya dah lihat, dah pusing-pusing-pusing. Lalu dah baca, ya, hanya kena ini yang kemarin.
3: Nah, dah, nganu kapan dulu deh.
6: Tu lagi yang kanu kapan dulu.
3: Kanu kapan dulu. Tahu dah tahu minggu ke situ tu lari muka ya baru dua yang agak berketung. Okay, jadi ke ngepit surat kabar. Terima kasih mengagai namanya juri kuda milih minggunya kemarin. Nah, kira kesibu minggu tu ngepit surat kabar inya Vanessa Ari Pakan atau Ari Studio Mini tu sarinya. Nah, yang main lagu ke Tegal Sidak Tua Berserara. Udahnya penduduk ke nombor 8 Milia Ari Entabai Limang ngemai lagu Nesa. Asal kudu mentek sedua nak ngamik Benesa tu deh ngepit.
6: Nasib ne. Nasib ne nya.
3: Nasib deh bisa kaban kaban namu hari ni.
6: Deh ke bisa kab deh bisa kabar belayar tiga ikut. Aku tu si ikut jadi tu. Allah menang sikit aku macam.
3: Aman aku deh. Oh, deh nyapa. Bapak penduduk ke Lumur 7 Agustin Ari Baram bertalipaun ke Kuching kini sarinya ne.
2: Bukan live dengan aku tadi ja.
3: Live tadi ne. Aruh ya kan Lumur 7 ne. Segena tu buah ke studio.
2: Ya, ni nama ne ne.
3: Au baru kira wah ko ya. Ke nombor 6 Jennifer Ari Mini Studio tu di Serikai saya kenuan bapak penduduk ke nombor 6. Nomor 5 DJ Daniel hari ini ya ngenak saluran miri. Gemai lagu Redak Seribu. Bapak penduduk ke nombor 4 Sebesta hari Pakan untuk Paris Studio Mini minggunya kemarin. Gemai lagu Nak Uli Aku Ambuk. Ngau bapak penduduk ke nombor 3 top 3 ianya Jason hari Serikai ngenak saluran Bintulu. Gemai lagu Bungai Layok. Saiko ayak bungai layuk sarinya tu na floor. Bapak penduduk ke Lumur 2 ianya Aaron Ari Sri Aman ngena YFM Sri Aman pun ngemai lagu Berbara Api Dendam. Ngau bapak penduduk ke Lumur 1 tau ke juara ianya Wesson Ari Sri Aman ngena saluran YFM Sri Aman. Antik meh penata ko cumi aman dia kena darah dia mesti belagu dah lah kai. Menana ya linggu-linggu aku tu penuh macamnya.

0: Study maras mangana ini masalah dua.
1: Atau pun dekat nomor tiga atau hari hari studio mini serika itu tang yang hari kebintul antena salah kau deh
0: salah stesen
2: kelem lah dengan warna bisik kelem mini studio serika okay gengnya bisik saya mimi gengnya
1: saya mimi lagi ayah ngena baju biru berbungai tau
3: biha
1: mana nak kena maya Jason lah.
2: Oh, ayo arinya ni. Desa nama ya pihak.
1: Ya ke pihak kau tidak akan nulis tau.
3: Saya akan nulis sendiri.
0: Amai, gede tu ibian.
1: Amai. Ini
3: nyesen ku tengah apa.
2: Episod ke sebenar tu, ku kena benda. Star yang baru datang episod. Episod ke 32.
1: Tengah benda ya. Datang lalu, lalu ku tanya klaim nombor 7.
2: Pelakon jemputan dah. Bisi bisi namanya bisi penani kita di ambil serito siapa bisi
0: bisi
2: dah bisi
1: baik dari merude serinya nya tanya be
0: oh sigita sari merude ketok lusianya
1: nama lah nemu nak kau
2: kena baju biru serinya
0: kena
2: Lucia
0: kena baju birunya nadai
1: kena nemu kau beda be kimpin ba ragata merude
2: baju celong
0: iya bukan nemu Lucia ne
1: nemu ya aku kena baju celong nyanya
0: tapi ya sini kena baju celom ke sarito
1: aku celom je pernah ada dulu kameranya
2: je pali ya
3: Luciana di pali ya
1: ni macam emen ya
2: be kita kata be jadi pali di atas pali di atas ke belakang di makam Malia Lucia banyak Lucia
0: tenai
2: pali di kepala ke belakang Lucia di Malia ke baru mempali ya sekali
3: mata bertentang mata
1: nemu naon yang ngijasnya
2: aku tu batas dom ni ni dom jadi mami ke atas dom
4: namanya namanya ke belakang eh ke atas kin ada itu pedal
0: leban kebaru
2: anak kata kebaru okay bye. Lepas kita mana sabung kat pendak murid ngaga kita ada mirih dulu di mesti mana sabung dia.
0: Okay.
2: Oh, dah sedia ya.
0: Udah ada depan itu dah. Sida orang merude itu segitu mau.
1: Kadang nang udah masuk pukul 12 tadi nah be.
0: Oh, ngau ku konti itu kita tadi.
4: Boleh kecelap.
2: Nang kira dulu sedoi ni pagi tadi.
0: Oh, dah.
2: Lalu. Kena nampak baik. Nampak dulu tadi nang be.
0: Mana masalah ya. Okay.
4: Boleh penanggulnya.
0: Okey, atuk ya, orang merudek kita.
1: No.
4: Oh, patut ya, betul enggak mua tadi doa ya.
2: Siapa nama tu? Ya,
4: pasal merindang dah.
1: Pasal merindang aku ngai, berapa kali yang pasal
4: merindang? Ya, merindang ya,
2: maka kepada pegawai ya tadi.
0: Nah, yang mana baju celum. Okey, aku minta madah ke diri dulu, jang kita hari merudek itu.
5: Aku dari merudek.
0: Ya.
4: Apa dari merudek ni?
5: Sama yang Yowel.
0: Nama tadi?
4: Semua Joel.
5: Yowel.
0: Yowel. Okey. Au nyedi kala ngor paket kini?
5: Nak kala.
0: Nak kala. Okey.
4: Au lagu nama saya tu. Samuel.
5: Lagu Patah Kelidi.
0: Ya, tujuannya siapa ni kan?
5: Nana itu terdiri ya.
0: Terdiri ada ne. Okey. Asal merudi hari ni tu tadi?
5: Dari Ulu Linai.
0: Uru Linai. Ya, bisik bala peninggal kita
2: si hari merudi ya tadi ne. Semua si hari merudi ni yang tadi.
5: Si hari merudi.
0: Ya, asal hari merudi tang gawak di miriri tu.
1: Ya, nemu bayi. Kemana ada nanya?
4: Nemu bayi.
0: Mesti nemu kita.
1: Kemana nengok? Kemana ada nanya?
4: Kita udah ngirup dulu setelah tadi.
3: Tanya belalai ini.
1: Mesti tak bisa nombor tepuan tau.
0: Oh.
4: Sudah. Kan jatuh kau.
0: Enggak ya, Dina. Tidak ada ini. Kita ini siap.
4: Pantun satu.
0: Oke, jaga sirak ya. Oke, dah sedara. Oke, hanya di pengari ke cuba hari wifi miri tu baru peringat. Jadi sehari itu kita sampai bisik juri ni, Neil.
2: Oh, jadi, kita itu. Ngau juga sidak ke namanya tadi, juri awam kita.
0: Iya,
2: meri awak. Tau ke, meri puluh emang ngagi juri awam kita ke dekat ngundi 10, 1 sampai 10.
0: Iya betul. Nanti kita nama tu bisik orang marudek tadi nang nak malu kan ke 10-10 ni Neil. Okey.
2: Itu ya kaya ni mana kau orang mana ya.
1: Mana yang macam
0: jauh ni hanya tayup 10-10.
2: Ada ngasal orang ni orang kau.
0: Iya. Okey, jadi kita terus pengari di Miri Yan Ari Marudi yang nyanyi lagu Patah ke Lidi.
2: Ya, men, ini mana korang, mana
0: yang ni? Mana yang ngacau?

0: nya ya Neil. Ya, segi bakal ya ketidah dengan orang terkir. Nak kacau? Ya. Dari Ngoji.
1: Semuel nak kesal dengan Semuel?
2: Kesal.
3: Kesal.
1: Lagu baru mahnya mana akhirnya ne?
3: Bedau je. Baru keterubah na Semuel.
4: Kau main nyamain dengan orang Indo kau deh.
3: Nyamuk kau. Nya jeli-jeli yang ya.
4: Tahu.
0: Iya, dah nak cakap ni, angin lah ngunci baru ke.
1: Semuel sebenarnya tu, nanti kalau engkau fikir karaoke, nah,
2: lu bedah.
4: Siapa engkau suruh dek ke konti tadi dah tanya Semuel, engkau sike?
3: Bisa orang masal ya atau saya kok?
5: Merenda.
4: Oh, temerenda yang gak mampu.
0: Kau sebut dah, ya. Siapa main non kita?
3: Merenda.
4: Kali kena dengan kau ke nama yang tadi. Be, tak nak nyebut semua yang be dengan aku, no?
0: Samuel.
3: Tanya sebaik tadi. Ian sebaik tadi.
0: Ian. Nama kau ya, Ian.
1: Dan nyenyuk ke kaki ya dia be. Mau ke nyenyuk ke kaki ya dia. Nggak so mandah nama. Nggak so mandah ku tu mai.
4: Sampai nama samaran ya ketemu be.
0: Laban ya tini tiap minggu Maya kami di barang berkatanya yang ngau tang yang bisi penanggung oleh ngau kita deh.
3: Nemu ya
0: kan. Ngan yang tidak nemu laban ya bisik ngau kita deh. Ngau barang berkata serinya dan Maya mini kontinya catat kenyalah yang oleh ngau nyana deh ku ngau meh.
1: Yang disambung baik baru.
0: Baik baru minggu tu. Iya betul.
4: Iya meh ngapi ya baru kita aja yang na ulias kali dua kali. Tiga kali nak kau deh.
1: Ada tempat baru lah Yan. Nama
3: Yan. Yan.
0: Yan. Yan. Nah, okay semua nama Yan dah tahu Yan terus. Yan.
1: Namanya tanya gede deh. Keti namanya
4: komersial gede. Nama penyanyi
0: komersial.
1: Semua yang dia mah nyebut. Nyebut boleh di lah.
4: Nah, pada asal katanya semayang deh nama santai semua ya.
0: Iya, nyaman di dengan dia ni Rusia.
5: Lu insaf nih kan.
0: Kalau ni sah kata. Kira kecuba. Semua yang tak kian tu tadi. Balap ingat tau ke? Tulis dia 10-10. Nada masalah kena.
3: Oh, kenekan.
1: Mas dengan racun orang.
5: Okay. Macam yang 10-10.
3: Ni kurang ni.
1: Terima kasih Yan.
0: Nama ya Yan deh. Okay. Nanti Yan yang ngau nyawa Yan deh toknya. Kira ke 10-10 menyalakan deh.
1: Nama
3: ada
0: kita lah tu. Okay, ada ni ya.
4: Nada sangkut power.
1: Agi bisa dia namanya B. Agi bisa.
0: Nada
1: siko je. Siko je
0: ya.
1: Okay. Ketiga yang di Limbang, dok bisa niak.
3: Limbang benda datai pengaruh Limbang.
1: Benda ne.
3: Kita kau ke ganti tu.
4: Kau ganti na.
1: Insin.
6: Saya mana dah neng, angka kreatif apa yang nak bisa?
3: Insian belagu dah tahu lah, jom ke?
1: Cia?
4: Anang, di sipo pun ada itu nganal ke sida telefon, Maya enggak dua bisa kita dantai, enggak mesti tahu nadai, maka nanti sungai nanti ulung.
1: Nadai,
3: bisa, tapi aku dah janji enggak tadi, bisa, nanti mau lah, punya dia lagi.
1: Sama pengaruh pala ama.
4: Bagi saya sih dah, sejam lebih ada lagi.
3: Apa bagi saya?
6: Ini sih dah ya, ngari ke stesen Rimpo lah lagi takut tu, ama ingin ku kan ingat ibian yang berlaku.
1: Nanen
3: deh. Lalu ibian sewek ya.
1: Lalu berkat orang yang YFM ya lah.
5: Nada
1: nak nyanyi,
5: nada
1: nak tegak belagu. Nampak tu. Kau main dengar dengar kau tegak belagu. Kau ada berkor orang.
5: Mikir ke flower
6: nih. Malang jaya minggu tak belagu, minggu ni lah minta belagu baru dia.
5: Nuya nule kita naga ni lah.
1: Flow deh, nama jago deh. Bisa
5: dia mungkin nak jago sana.
1: Bisa dia.
5: Mungkin janji orangnya 12:30 ya madah tadi. Pali rekung kayak ragu waktu DJ ko ya. Aman aku bisa ya chat tadi.
4: Ya, bisa nombor telefon lawalah.
5: Okay, okay. Mesti katanya dulu sih dah ada indah orangnya.
1: Sigin dah datang lah telefon.
4: Lah dah pun nanya.
1: Oh. Sudah pun nanya indah tak ke lagi.
5: Oh. Okay ke.
3: Apa deh?
1: Tapi ya, gue yang gak harus telefon gak kita nih.
5: Kuyang ke dia.
1: Ya, ni bro. Ni ada ikat telefon. Ni pun kuang telefon tu empat pengalaman nak kena. Lu nak pahas.
6: Ni pun debu.
5: Tebah debu.
1: Bak kami itu bisa nanti kita atau bedau.
5: Dia bedau me nama kami sama
1: bedau. Kita bedau bisa kaku. Kena mau belayak tengah telefon.
6: Dan nak jaga aja ada flow nanti dan ada telefon ada dulu ada flow. Jadi
3: berperniang dulu ada Daniel. Tunggu kau kebelayak tu ada perniang kini tisai.
1: Nah, nemu kau flow jawab nak bestek ni kan ya. Nemu ni bagi perniang.
3: Tak semesta lah dia ujung sama ujung.
1: Kini kebe.
0: Oh, di mari tu bisa.
1: Kamu jila. Telefon kan?
0: Oh, harus telefon.
1: Oh, okay.
0: Okay, kita nguji. Oh, nada gitu. Oh, nak ngacau atau nguji baru lagi? Oh, aku suang 85423634. Nah, bye bisa tu, Neil.
1: Untuk nguji baku cian itu.
0: Ya.
1: Hello.
7: Hello, DJ.
1: Ya, siapa tu?
7: Igat Ari.
0: Sigat
7: Bintang Wong.
1: Igat.
0: Igat.
3: Ada nama S B.
5: Panai nama ke S. Sigat.
3: Nama apa itu?
1: Lagu nama ikan nama itu.
0: Igat. Sigat. Mengat tadi tu.
7: Lagu Anugerah Petara.
1: Anugerah Petara. Hari siapa lagunya?
6: Andrew Sengalai.
1: Andrew Sengalai. Oh, Anugerah Petara.
0: Tujuh lagi siapa nya Igat lagunya?
3: Ya, ini.
6: Minta
1: tujuh
6: saya
1: sapa
7: tu DJ.
6: Tujuh
1: ke
3: B, makasih
6: ya nanya.
3: Tujuh ke B, kasih ya Ahmad. Kasih ya dah nanya. Tujuh ke DJ
1: Miri dia. Tujuh ke B di Miri dia.
5: Tujuh ke B punya pedih pula.
1: Tak pedih ya.
5: Tak
1: ikhlas lah. Igan.
3: Gak jauh pula.
1: Igan. Okay, dah standby kan?
7: Udah.
1: Okay, aneng gue elok kong Iga. Okay. Okay, dengar kan?
7: Dengar.
1: Okay.

0: Okey, terima kasih Igan. Sikit suah kau.
1: Sama-sama DJ.
0: Tu ke terubah tu belagu kau sikit Igan?
1: Ke terubah tu DJ.
0: Oh, nah. Atang buat program YFM tu sikit selalu non dengan aku nah.
1: Selalu.
0: Bagi Igan telah kau program berpantun. Kau kebukaan nah.
2: Amar ini Igan
0: tadi. Bintang gua.
3: Ada bintang gua. Enggak ada kena deh, Nel.
0: Kucing mah.
3: Okey.
1: Tiba di je.
0: Ngeri ke sibuk.
4: Nah. Ya, malu. Tak boleh dipandang sekali,
0: no. Jadi kita pandang tu mau ada ingat. Kau malu pandang. Ini suka pandang ke mual tu dah.
4: Ya, ngeri ke sibuk lah.
5: Ngeri ke sibuk.
4: Nah, ke sibuk.
0: Kisah kau kan nama kucing ni tu.
4: Panai-panai dia nulis namanya kucing. Malu pun nanya hampa ya.
0: Kita pelabur. Aku nginsir sama nama dia.
3: Nasib kita nyak tadi.
5: Nyak kami nginsir.
3: Okey, sengaja aja kami. Ini aku ya dia.
4: Terima kasih, Igan.
3: Kalau
4: nanti bisa hari ini ke studio kita, Nuan.
5: Iya.
0: Oh, ini ke studio sibuk. Ngari ke kucing deh lah.
5: Majak, majak.
0: Okey, Igan.
3: Aduh.
0: Salah dua.
4: Nau membenar kerja keras tadi sekali.
3: Nel, pulai kau Nel. Kau nggak nol.
5: Malu mah di Nel.
3: Tua aja lah laki dia tau.
0: Di mesti kamu plus dia kak aku nangkep.
4: Tidak kau pakai ya sebulan tu na ya
5: nasib dom nanya tadi. Nanti nak terang lah nama kucing tadi.
4: Cuti tempat gaji kau dia tu.
0: Aneh yang nambah kan.
4: Tanya.
3: Nambah ubah.
0: Guess berapa?
3: Nambah Nel.
4: Tembok kaku cuti. Rehat ku.
0: Jangan malu. Tambah lagi malu apa kita. Dah kami ikut
5: kucing. Kini saya malu.
0: Kau tutup kau kamera aku nak lagi.
3: Kamera keluarnya tutup.
5: Kau bimpai malu ke setakat tu. Bimpai ditulak orang kami punya tu.
0: Dia menyakut dia pulang. Bisa ada telefon dek, kau ngai kau ni telefon kita lagi.
3: Apa macam?
5: Saya sudah ada okey pintu lo tadi. Nah, kelalu sudah akan kena telefon miri kau.
0: Nemu kau dek dia ada telefon.
5: Ngai pintu lo. Bisa, ngai telefon tadi tu.
3: Ngai telefon tu.
0: Nak nebunan telefon ya? Aku
4: nyebut ngau kami pasti bon ya, ni ya. Alu nak ke jam tangan nak ingat nombor telefon kami.
0: Ya ke mana? Nombor dah kena.
4: Ya. 084-353-224. 084-353-224. Lepas tu nombor telefon sementara ke tau deh. Nanti laku nombor tu.
5: Ya. Di miri tu bisa kita nguji deh. Halo, selamat tengah hari. Halo.
6: Halo.
5: Ya, siapa ngaku randau tau? Halo. Nya.
0: Ni dah.
5: Ni ada.
3: Ni.
5: Betul tekan tadi. Betul, bisi nyawat eta tadi.
3: Ini. Ini enggak suara baik. Ini
0: ya. Ke button mana celupnya eh bi.
5: Iya. Udah ku tekan tu ngai ngai nyadi. Halo. Oke, nang awak tunggu uji baru. Iya, tunggu uji baru. Di miri kusung 85423634 ya. Oke, anak malu-malu kita lebih lagi ngaji balap dengar ti mayu mabakat ni ya, tang malu sidak nikik konti pada aku.
0: Ya.
5: Oke, kita uji baru.
0: Iya.
5: Awak bisi. Halo, selamat tengah hari. Halo. Ya, bisa genyak deh, bisa nyawat deh tadi. Au, anak malu nyawat je ya.
3: Bisa bunyi
5: ya. Engkanya nak mana hantu lain pelabak kau.
3: Oh, lain hantu mana.
0: Ambil ketup iguana.
5: Au, angkat cermat ke iguana.
4: Tapi ya, memang semua nama saintifik ni cakap lawa ke, no?
5: Iya. Oh, okey.
4: Kini nama iban.
0: Dica atas ya, kini.
5: Ya, lagi bisa iguana atau out. Kita nguji nyawa tu, no? Halo, selamat tinggal. Halo. Ngai nyadi itu nih.
4: Lepas saya nanya di mana.
6: Bisa gimana di mana? Tanya kan dia.
4: Tahu mami di mana? Lepas ke Siaman, tahu mami di mana? Siaman.
6: Udah lepas izin kaya.
4: Kena gigit. 0823-3254-36. Awalnya lumut telefon kami. Aw, 0833-3254-36. Kasih sama aku. Nama di, nama aku gawa semua orang.
6: Nama telefon.
4: Nama kebane.
5: Nah, lagi di situ, Neil. Kita nguji sekali lagi, ne.
6: Ngai lagi.
5: Harap ke muncul meto. Aw, selamat tengah hari. Halo.
1: Selamat tengah hari.
5: Iya. Iya. Siapa baru telefon?
1: Dominik.
5: Siapa?
1: Dominik.
5: Dominik. Hari ni tu Dominik.
1: Hari Bintulu.
5: Okey, jadi ngari ke stesen ni tu Dominik.
0: Ya.
1: Bintulu lah.
5: Bintulu. Okey, Flora. Oh, nama lagu kabar nasib.
4: Saya malu berkedai ni
1: tadi. Anak uji aku.
5: Anang uji aku. Okey, anang uji aku Ari Stevenson neh. Okey.
0: Hari ni Dominik tu tadi.
5: Ari Bintulu.
4: Bintulu.
0: Ari Bintulu ngari ke Bintulu.
5: Oh. Iya,
4: Bintulu.
6: Ngari Limbang, Ari Limbang tu.
5: Bunganya deh nya dong.
4: Dominik.
6: Nama sama deh.
5: Okey, Dominik udah sedia non?
1: Okey.
5: Bah kita terus pengari kita ketiga tu ngari ke Bintulu. Ianya Dominik penatari Bintulu ngol lagu ya anang nguji aku Ari Stevenson. Okey, bisi ningan lagu Neil. Neil Dominik. Okey, terus Dominik.

0: Okay.
1: Okay, Dominic.
0: Ya,
1: terima kasih ha, udah ngari ke Bintulu. Okey, nanti bisi nanti nenek penanggo tahu ke niki konti ne ngagai Bintulu FM kini ne flo.
2: Iya betul.
1: Mana ada nyawa
2: yang kaya kita? Mana nyawa kebenaran?
3: Ya, anda takut ke flo? Tajapan ya tak mana bahagia tentang kebenaran yang tetap ya.
2: Orang terubah mana ke mana berani?
1: Ya. Okay. Iya. Mana sebenarnya nyawa ya? Tanya me harap ke bisi awak tahu niki konti ngagai Dominic tadi.
3: Ya, mai ayam ke flo?
4: Tidak. Entin tak kita ke Limbang lebang pengari Limbang dah datang ya.
3: Ya, okey dom.
4: Okey neh,
3: nampak. Terus dengan ke Limbang madam.
4: Okey. Jadi kita bergulai ngau pengari kita di Limbang. Ni mai di situ nya. Ah, kelala dulu ngau. Ni nuai.
5: Bisa pedak dah ya?
3: Okey, dah bisik. Oh, yang nanti boleh just ngena remote city itu ni dom.
5: No, mereka kau menua.
3: Ia ke city ni baru boleh just ni dom.
4: Ia komen ni boleh just. Tuk nak boleh menua lampu.
3: Hello, kau mau berita kau? Si dengar kau?
6: Mana, mana? Badas.
3: Hari ni itu.
6: Berita mana? Saya kena badas tu lah batu. Nak badas.
4: Nak badas kena batu.
3: Apa Limbang tu tengah kini? Kasi kasi Limbang pun tak?
6: Oh, sikit asal Limbang.
3: Bagaimana ini untuk Limbang? Ya?
6: Jalan pada mid dan.
3: Oh.
4: Nanti sebenarnya tu, sudah kebukai pelabak kunil. Namun, ngelala tu, dah suah ngau sikit. Tahun tu aja baru dah jep.
6: Ya.
4: Baru tahun tu yang ikut ke kontina.
6: Sekali dah hari.
4: Sekali seharinya.
3: Untuk kedua kali ini.
6: Kau ya ke tahun tau lah.
4: Tahun tau.
6: Kau lah tayo orang. Ngari ke Limbang ke kasih aku mada Limbang selalu kusuang punya korang.
4: Tak ke selalu. Bisa ya. Kamu bimit je.
6: Banduan aku dah berlagu tadi.
4: Aku benda aku berlagu tadi. Dah lah hati
1: udah. Lagi kita sudah
3: berlagu. Aku lah kedai gak.
4: Aku berlagu seringnya. Udah aku berlagu tadi ngari ke Bintulu deh.
1: Iya. Ngambo duam namanya.
6: Siap lo tadi. Ngagai lagi duam.
4: Oh.
6: Udah baru udah berlagu kial.
1: Iya.
4: Jep nyukong ke flo.
3: Sekali itu.
2: Sekali pelut ke mata.
3: Ngari ke ni sekali itu jep.
6: Oh, ngari Limbang pun.
3: Ngari Limbang. Tak
4: tepat tu. Oh, my.
3: Dikau kena mikrofon lagi.
1: Oh, nama lagu nuan sarito jep.
6: Semampai laku.
1: Apo? Semampai laku, si Gamat.
3: Si Gicun.
2: Cun ngopi si ini ya, Sarito.
3: Ya, cun ngopi si.
4: Play di dia, men, jep.
2: Masuk sama lain. Masuk sama lain. Awak
4: yang main,
2: kau faham. Tapi saya gaji ni
4: sebab utai, utai nyen din, bayar din. Aku tu ditau deh. Aku jaga.
2: Kerja dom Sarito. Udah yang asuh ya.
3: Kau pulai ada lagi dom je. Asuh gawang ke kami. Tinggal ada lagi je. Udah belago. Dom asuh pulai.
2: Dom masuk pulai.
6: Mulai. Ini musik tu
2: dom. Sapa tu tu saya.
4: Kejap, kejap.
2: Dia macam.
3: Belak kejap.
2: Tapi apa macam? Ngidup kiri rai. Kita ke kamera aku.
6: Singapura tu nyak. Ini kesalat tiga sakitnya.
2: Jadi kiri wah.
6: Parah ya nanti. Aku kan tu tanya kapal luar kesal.
3: Ini perlu celah. Lebih yang ni Jeff.
2: Kujak kau kamera kamera aku. Kau ngah berpekit. Kau ngah berpekit sekarang.
6: Kamu sudah naik gambar tu bisa.
2: Suruh melek kiri rai.
3: Semua sana dong sana masuk melek. Ya. Kita nak pandai dulu cara play.
2: Baru ya men dah sore yang temuai.
6: Halo
2: dong.
6: Wah, baru dia tawa tawa dua.
2: Dari kawan. Dari kawan nak cari jam. Benuk kawan mainnya darah insiden dah. Benar. Benuk melayu tanya dia.
1: Benuk kawan.
3: Dua pagi ni gini.
4: Ana gua nama tadi kak udah ujian. Ya.
2: Sama nak pas tu eh.
4: Rombat, rombat.
2: Nama lagu ya tadi ni. Sampai lagu.
4: Sampai lagu. Tadi udah tes kau tu tadi. Nama kau bangai.
2: Parah ya suara melekri. Tadi.
1: Bayangkan orang yang mau peket lagu.
4: Semua ada kanal kerja. Sudah sibuk.
2: Jam. Selalu main lagu sampai laku tau non jam. Kalau nggak mau.
3: Baru ya. Baru ya.
2: Nah, nak pengen jadi. Nah, mikrofon udah agak pegai. Mua udah gayan masker ya.
1: Ujung masuk main CD kiri ini.
3: Parah kita. Okey Jeffrey lah hab ya ke baru dah gawa RN tadi nya tangkap deh. Kemai pun kemai dia nak nemu aku. Tangkap. Oh,
2: udah juga jadi. Udah menyantir barengan nyadi ku yang kebuka dulu.
3: Parah kita. Cara buat dunia ni kan lepas dah dia tu. Dia pernah kesenggak.
2: Anda yang jadi belagu, saya meriak lagi. Ini udah gawah.
1: Bukai.
2: Emosinya ku bukai.
4: Tidak, tanya Neil.
1: Kena rupa kit.
4: Ngelak kera dulu.
3: Ngelak
4: ke telefon dulu.
2: Anda nak ngena lagu bala kami kan nyadinya?
3: Ya, boleh nyadi kan?
1: Nyadi tapi ya delay kan lagi.
2: Nak ngawa uji dulu nak. Kasih yang udah tangguh ini yang nanya.
3: Aku mau yang awak kita. Nguji.
1: Nguji, no.
3: Sampai
1: laku.
2: Dia semak ke ya, Bi. Pasang ke ya, Bi.
3: Dia semak ke. Gambi kena delay balan.
1: Dia ni melek ke, Din.
3: Bukai ke melek. Bi ni apa melek ke?
1: Sampai laku. Hari Duna, ne. Okay, out. Kita nguji
3: dulu. Nguji dulu, Jem.
4: Anong gawa ya?
2: Anong gawa ya? Anong gawa ya?
3: Aman. Nah, testing dulu.
1: Jadi aku lirik dulu.
2: Pernah wajib sana itu. Ega, lirik udah numpi. Nama nuan milih lagu sampai laku, Jeff. Maya lagu Minggu to
1: roti ya.
4: Jeff, kena main ya? Jakob, Jeff.
2: Nang ngomai ke lirik, Mai. Kini kabel lagu udah ada main.
3: Makin ada cara juga lirik. Manja aja nanya, Jeff.
4: Apa, Jeff?
3: Udah gede be.
1: Ayo tanya. Udah.
6: Udah.
4: Nak ya ni lagi.
3: Nanti bisi dile. Padahal lagi je.
1: Okey.
6: Lagu betul tak batu lagi. Mengetu kan. Nyama. Kayak
3: banget tahu
6: tahu. Tahu
1: ya, betul je.
6: Ayo.
3: Terang ya, terang.
6: Okey, terima kasih. Terang sedang.
1: Okey. Okey. Kita terus ngagai Jeff dari ke

0: Okey, nak kena ajalah.
1: Ya, oh, dah nak.
2: Kasih ayah tu, boleh tak dengar tadi?
1: Boleh dengar tadi, Jan?
2: Oleh tapi tang apa banyak tanya dia delay lah tanya
1: dia
2: uji ado kedai baru
3: limbang dia boleh kene hmm
2: kat pre peluang uji baru lah
3: so nanti dulu yang mari namanya kita limbang ke bukai lah
4: okey
3: ya, limbang ke bukai
1: ya
2: anak asuh pula lo dom
4: okey
5: malam
3: ya
4: malam
2: ois lawan aja lo kan malam
5: nak
2: kau pulai dulu aja sama orang aduk ngatur kontis tu dia saya
6: penyaman ngiduk dan bayar gawak jem kau yang kau kau belagu bayar gawak ketan kau
2: salah merinsak cerita
3: putar ke dulu mah penanggul
6: kata madau jem gitu
2: lasio gitu kita nama apa aja? Nama hari kami kita bersebut.
6: Ya, nama kerupun punya kau.
3: Nama kerupun ya. Kami baru pun.
0: Ap ya. Nanya hari kita dia. Kami
1: mana?
0: Mana ya? Tapi agak lambat.
6: Part time DJ Maria mana?
0: Aw, ada kepala peninggal kita semua.
2: Doa mana kau sepala aja? Dia pedak doa.
0: Amat.
6: Kedua tu.
4: Banyak anak gua.
1: Kira nanti DJ nak lama menyanyi.
6: Merinsa ini temui dom.
0: Ya.
6: Ngaduh doa. Ngaduh kediri mageng.
3: Kamera ngaduh kediri lagu. Lalu kediri.
0: Saya dah tanya saya mission ini.
2: Okey, jadi ya 083-325-436 arus telefon kami pasti. Apa sih yang mal itu?
3: Kau sibuk berdua bisa pengarai.
6: Kau empatnya mah berkuat mana?
1: Sibuk.
6: Pengarai bisa tentu pun luna dai.
3: Kau mah iga tadi ngari kesibuk.
1: Iga dia. Dek kena dai nama lu deh.
3: Aku nak dai
6: kah? Dek nak dai. Empat bisa ringan kami di tahu.
2: Kucing. Tuang lima yang berdau.
3: Kucing berdau.
6: Nak kerja keras nau deh dia.
3: Semua salah flora.
6: Memang kaitan
3: aku. Kau nyawa telefon tu. Anda menjaga oleh peluang.
1: Okey.
6: Sawa dia.
1: Hello.
3: Hello.
7: Hello.
3: Siapa tu?
7: Cilin tu.
3: Ketika?
7: Cilin.
3: Ilin.
1: Cilin.
3: Cilin.
6: Siku cilin, siku hilin.
3: Nada yang dah boleh. Ganti kangau baru lah.
6: Nanti
3: kita tiga bisa nyak tahu enggak tu bisa ya telefon baru.
2: Orang semangga yang tunggu telefon ni yang. Okey, semina orang
7: semangga.
2: Oh nyak yang siapa?
3: Hello, ada kucing tak?
7: Mia ada kapit tau.
3: Mia, Mia.
1: Mia,
7: tau.
3: Ada kapit. Kap lagu
7: enggak? Kang lari ke Daniel?
3: Ah, pihak mak kita yang madah
1: dulu.
7: Kucing ni. Dia ke lagu. Hujan keganti air mataku.
3: Hujan keganti air mata.
7: Dari Angela Lata Jua.
1: Ya.
7: Ngarap pulih meto nda putus lain lagi.
6: Ya, nah hujan kita
7: kami tadi
6: dikapit ya.
7: Hujan ya. Kami dito DJ tadi tapi nda lama hujan nyala.
2: Iga nuan kapan nuan buka Mia? Ngari ka siaman lagi.
7: Bayan. Ya. Jadi ni nda nemu akun nur yo ngiga ya. To.
3: Ibu ke ngena tanggi belakangnya tahu mepayu ada lagi. Ya ke berjuang
7: ada dia. Orang kena tanggi di tu semua ngam bersanggul mah gang.
3: Sanggul.
6: Kalau sanggulnya mah baik.
7: Okey, udah bisa dah.
3: Okey dah.
7: Nak kenano orang lagi.
3: Okey, dah stand by ya.
7: Ngarap ke datai mesti au. Okey, nada bega nada be test test tu lu
3: nanti. Okey, stand by 1 2 3.

0: Yeah.
1: Okay.
2: Terima kasih okay. Ya.
0: Mata okay.
1: Datang.
0: Ya. Ya, ngajar bapun tiangnya yang kemarin.
2: Siapa? Ngajar? Okay,
0: aku.
1: Di ngajar bapun tiang.
0: Ngiga ke nyanya, ngiga ke suara tingginya dia tadi. Nganya dia duduk tadi deh. Yo, bala kaban di masjid tersang tu semua ya. Yo, babai jari ga saja benda ngamal tidak berindang. Okay,
1: terima kasih Mia.
2: Ya, Mia Rika.
1: Mia tinggari ke kucing. Okay, penanggul dom dah diputarkan. Kita bisik penanya bukan?
2: Iya.
1: Sri Aman kau sibuk berdah bisik nah.
3: Udah ya, sibuk.
2: Sri Aman. Sri Aman.
3: Kan nak ni emang kita nak nak puati nak kita dah.
1: Kau nak puati, bukan aku ingatnya. Semua sana flow.
4: Nah, aku ke sana.
1: Dom dan buta ke dom.
3: Betau nak ke tanya selawat ya. Nah,
1: agi
5: betau nak saya kasih.
1: Betau ke? Di pihak kami berkucing ni tu, bisa gak kamri ngagai Sri Aman di Sri Aman kak?
3: Agak.
1: Agi kita reveal ya. Makasih lah mata ne.
4: Oh, reveal lah. Ya.
3: Abis tu pengaruh apa kucing dia ne? Nel. Malah masang efeknya. Masang efek. Ting ting.
4: Minimal mah.
3: Kira-kira siapa mana tahu nel? Dia tahu dah zaman ni. Ayah kita nak nyawa. Masang efek.
1: Masang efek kami minimal zaman.
3: Siapa saja? Siapa nama
5: aja? Okay, Chris tau.
1: Nenggu elok, Chris. Ni, mikrofon dah beri. Kata ikan berjakau apa? Dusa.
5: Chris. Kata yang lah, lain kemua. Tak tengah berjakau. Tak tengah mikrofon beri dek.
6: No, kita ni je.
3: Oh, mana?
1: Nenggu elok, Chris. Nenggu berdiri.
5: Dia berdiri. Yo, nanya kita. Kini gitu. Maka jeb tadi gitu.
1: Berdiri, nah.
4: Okay. Maka dek ngasuh orang tadi.
1: Tak betul.
5: Dia tergilaran aku lah. Kau tahu giliran deh lagi deh, flow.
4: Kau tahu deh.
1: Okay. Nah,
5: merucun, gamal apa dah?
1: Merucun.
3: Lagu nama apa? Nama lagu bayan Chris.

0: Ni korang kita tak gaudam rair wayang ngasuh minta.
1: Sebut sebut dia
2: nama lagu.
1: Aku dah.
3: Christopher tu.
1: Dah sebut kau tadi.
3: Ko madang gang kita bisi meninggal kali lagi. Jadi star TM ya. Christopher. Penyumbang yang dah kau kita ni. Diserap ngagai staff tetap ya. Okay, aku nama ni Brandon dengan Christopher.
0: Lagu nama baik dengan Christopher.
4: Lagu Midang Belalai.
0: Lagu Midang Belalai. Okay. Awak kian nemu tahun ni hari yang hari ke Siamana?
4: Iya kak.
3: Christopher di hari ke Siamana. Laban Siamana kak kedai tu berdau bisi tanya.
0: Lihat Christopher ni.
4: Naringan DJ Floor ke?
1: Oh, tukar kata orang tak
2: bisa. Yang nanya tuan punya badan
0: tu. Nengah dia flow. Flow dah bisa. Hari.
4: Oh, dah main kayu dua lah.
1: Nengah dia flow. Yang curang flow tu.
3: Aku baru nemu kau rahsia semua ya.
5: Ada rahsia aku tu masih.
1: Apa?
0: Sweet my, sweet
1: my. Kenyak ke di flow?
5: Kenyak mana ada bergaya tu?
0: Kita kaki mesti kak berani nak Christopher.
4: Saja anu deh.
0: Kau pakai sikap
5: kemana? Kenyak B kan B?
0: Ya. Siapa nak lati?
2: Kami. Nak kalau main kayu dua kami hubungai tu.
0: Okay Christopher, nak mana mana lagi Christopher.
3: Midang midang belalai tadi ni Chris. Kena ki asal na.
4: Ki asal ya.
3: Okay.
0: Tahu mesti juara kami minggu ni lah.
3: Siapa? Tim dah ya.

0: Okay, terima kasih Christopher di Ngari ke Sri Aman. Ni Chris. Chris, gawak dah tolong ni Chris.
1: Aku dah tolong gawak dah.
0: Okay, bisa kamu dah nama-nama ngagai insin tau ke ngagai floor.
1: Nadai ni aja.
2: Nai. Okay. Ya, terima kasih Chris.
1: Okay, sama-sama
3: dia. Terima kasih Chris.
1: Oh, ngarak gerai selalu.
2: Terima kasih.
3: Anak kecewa kan nuan terpasang hari ke Sri Aman, hari ke Bintulu.
0: Tahu aja. Datang 2 minggu dah lagi ngari ke Bintulu ngagak payment dulu nah.
3: Ya. Tak ada WhatsApp ke kucing.
2: Kan ada WhatsApp.
1: Tito.
0: WhatsApp dulu ngagak flow.
3: Ya Tito aku ya flow.
0: Apa Tito? Aman flow nama lah WhatsApp buat Tito. Nasi ke diri.
2: Nah, ini ada Tito.
0: Belum lah. Baru tadi dia live buat Tito.
3: Baru tadi live.
2: Ini pintu live fam. Bukan aku.
3: Ya,
0: Tito pintu live fam. Ya,
4: men. Ya, men. Rasmi. Ini nanya. Ya,
3: itu. Lain main terasi itu.
0: Okay.
2: Kira nanti Jeff. Limang ini dua.
4: Jeff, mulai dulu. Kaya laban, laban kerja ya. Kaya.
0: Oh, gawak. Okay.
2: Ingat udah segawak tadi.
4: Maya bukai ke ngangau ke baro tang terima kasih ke Jeff laban tu dah datai ukai demo tu laba penanggungnya tadi aku pun ada mau tenisan tu lagi ngau kulit tu ya nanti kita benda screen tadi aku dan mau nama kebuah tadi ada uji aku tadi tang nama kebuah nang ngau ngaya di nak demo
2: ya kira ke Limbang pai bisi pengari ne
0: ketika
2: kini nyat tadi laban ya kira kedah koras ke
0: tadi boleh dengar ke nyat tadi dah
4: udah koras tadi dah
2: udah
0: kira on
4: kira ke udah
2: okey
4: on banyak on ja dengan awak ke
0: on
2: okey
0: udah ada dia bisi magi andi miri lagi bisi nya
2: bisi kita nguji ne nguji nyat ngau tu okey hello selamat tengari
5: hello
2: ya hello siapa tau
5: John
2: John John
5: Tonya.
2: Arinia. Nama berita orang ya. Mana gini? Okey John. Gini.
5: Aku kan nanya dulu.
2: Namanya?
5: Aku lagu ngena gitar boleh.
2: Boleh ne. Boleh.
5: Oji terang kena ge.
0: Lagi kita ni. Okey,
2: atau Muji nama lagu nan sarito? John.
5: Karena nak lagu.
2: Sebenarnya nak lagu. Oh, okey. Okay. Ngari ke stesen ni nan?
5: Sibu tau meh.
3: Okey.
2: Lagu Sibu. Sibu
4: sarito. Biasalah.
0: John ne.
2: Sibu out John nama ya. Okey. Pelabak aku kalah nuan belagu bak si Kenneth. Tanggul yang besi penanggul. Besi penanggul mayanya.
5: Uji terang kenal je.
2: Okey. Nang acau kita nguji.
5: Tak boleh kita
2: lo. Tak nguji tak.
3: Bapangai ngaya nasib ku tau. Soncek dulu lah.
0: Soncek dulu.
2: Bapangai bagita ya.
3: Bapangai bagita ya.
2: Oke, John hari ini. John hari batun ya. Oke.
3: Nanti tekit ngecia. Soncek.
5: Nang tawa di Rusia.
2: Amat ke Rusia.
3: Testing,
2: amat.
3: Bunuh testing tempai. Pai bu lain tu tawa.
5: Lebo aku di lamun pengarindu.
3: Okey punya. Okey, okey, start baru deh.
2: Okey, boleh. Okey,
0: cun.
2: Okey, terus ke John.
3: Nama dengan sun ruah ke sun cek tadi.

0: telah nekan aja.
1: Okay. Nak final lah. Bepi. Ya lebah kita. Ya banyaknya tadi. Asalnya di penari.
2: Penari.
3: Sama penari.
2: Nama dia maknya di penari.
3: Siapa tadi?
0: Aw Ijen. Terima kasih aw.
2: Okay.
3: Sama-sama. Okay. Siapa saudanya di penari Ijen? Banah.
2: Tengah am tak sebut.
1: Banah.
3: Kering kangkang.
1: Lebah drum.
3: Tak ket kering kangkang so ada yang dipenari.
4: Udah enggak bunyi akustik enggak nyade giga aku penari ngai ke nyade. Mau aku
1: mana ya?
3: Geni mana menari enggak tiunnya.
1: Tepat
2: imagine dia ada belakangnya dia.
1: Kita emang ajar.
2: Nale ajarnya.
3: Tentu dia mana enggak jadi melekom-lekom ngejar mana sih.
1: Okay, lah. Tawa sore, me peningan eh.
3: Udah, John ngeri kesibu tadi nih.
4: Nah, terus tu pas kita pulai nih, pada kawan nih.
3: Awal. Yes, dia mesti, lagi mesti dekat sebut kan?
4: Nanti curi.
3: Ya, sebentar.
2: Curi, Chris Sarito.
3: Ya, sekitar pulai ya. Keringas sampai pukul 3 lagi.
4: Nada gagal,
5: udah. Nada lama lagi.
3: Nampi ada yang mau pengawal Chris. Kepak nadihan. Hari kamera aku nak puang nak ke dia.
4: Jadi hiasan.
3: Kamera nak kena.
5: Nanti dah kreas. Asal lagu baru ke?
4: Jadi bunga raya apa, Mam?
3: Ayo ke kamera aku nak kena. Tadi kosongnya kamera.
2: Rusak nak kena.
3: Dia mudah kreas. Makam Jakob. Jakob nak tengok kamu ini tu.
2: Lebah di kita.
1: Terus ya, mana mah ngai telefon eh.
4: Kira kedua merisibu tadi na.
3: Ya, dua risibu.
2: Kaya nyama-nyama ya, debah kita.
4: Ya, memertu habis ya, jari
2: lebah. Baik, lebah kau, jari.
1: Kita habis tiwan ke nanmu belagu, aneh ke nebah kita sambil belagu. Nanmu.
3: Dua magi kang iganya, dedo.
1: Baik.
5: Udah kira ke tadi na?
4: Udah ya.
3: Kedua aku
4: dah. Saya kau ngotinya ngok kami tadi kira persembahan terbaik lah untuk minggu tu.
3: Ibu kita persembahan terbaik.
2: Ibu si ibu main apa gitarnya?
4: Saya puyer apa gitar?
2: Ya, okay. Abah miri tu bisik tu dia terus na. Okay. Halo. Selamat hari. Halo. Ya. Halo.
1: Betulnya kena
2: Bing. Ya, betulnya.
1: Bisa.
3: Juk atas ke betulnya Bing.
2: Nah, iguana babak kaku nyawut kita itu
1: pada iguana apa tadi?
3: Itu iguana telepon baru.
1: Tahu tu triple iguana.
2: Oke, auto kunci baru.
1: Canggih sih iguana. Nah, ini deh.
3: Namanya dia udah lama ada bi.
2: Oh, ya.
1: Nada ke si datu telepon. Aku tu nganti orang Pak Sriaman tu telepon tu nel 083-325-436.
3: Kucing tu bisa tu kan ngari ke
1: Sriaman lah. Kucing lah ngari ke kucing lah. Tepung kucing.
2: Maja ngasuh ngari kure.
3: Tamu kenyaman yang berbuat kita lah ke. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
4: Takut dia nanya ngek ngerik sibu.
3: Nyok ke ko. Confident ko badai. Ngerik ke kucing.
2: Malu tiga kali ya lagi.
3: Dah ke malu. 5 mesti telefon dom.
2: Bisa sini
5: telefon. Nadai 5.
3: Nadai.
5: Nadai 5.
3: Nama ke betul kejap pada ko. Berarti si bijanya ada.
4: Adanya telefon ya.
3: Poti standby, patut lah.
5: Best standby, test standby.
4: Aku kesibuk nak dah masih dah kat telefon.
1: Aku nya mengaku nama kini ke tanya saya dah ke suara telefon.
4: Enggak gagal ke hujan pelabak kau.
2: Nah, dia rekong lagi orang sari tawa saya kau.
4: Laban sida mayuh made ba Facebook dia ada made ke hujan.
3: Basibo ah.
4: Ah hujannya ku mai ku nimun ai dari telepon. Nyawa.
3: Nyawa telepon ba kucing tanah.
2: Hello. Mat sida.
3: Hello.
6: Hello.
3: Ya, siapa tahu?
6: Stanley.
3: Stanley. Hari ini Stanley.
6: Hari Serian.
3: Serian.
2: Orang Serian.
3: Nama tu bakal bisa Naban Indo Thai tu. Terang tak? Kita lagi Stanley. Hello, Stanley. Terang tak?
6: Bisa dengar.
3: Terang lah. Iban ke Bedayuh tak Stanley?
6: Bedayuh.
3: Tu kau lagu lagu nama?
6: Telih di hati darah di mata.
3: Ngari ke nani tu tadi?
6: Siapa ke bisik? Siapa ke segi petau bisik pengari?
2: Tah magang, tang pemilihan non pau Stanley. Oh,
3: pemilihan non mah lagi. Ngai ke kota malu baru lagi.
2: Kak ngari stesen ni.
1: Kau mengambuk.
3: Kau mengaku mengambuk tu.
4: Pergi aman.
5: Kalau ketawa kat dia.
4: Asal kena dipilih, pergi aman.
3: Ya, kumanya mainnya.
1: Juta
3: dari kucing ditulak. Okay, okay, terima kasih Mas Tindi.
4: Terima kasih ke yang makasih ke malu.
1: Kenapa malu?
3: Tidak ada hati darah di mata hari Stephen sana.
2: Iya.
1: Memang saya hati di ni.
3: Di penghasil mah di ini deh. Nego Stindi ya, udah standby.
6: Sudah.
3: Okay. Betul ya. Don't I?
6: Oh, it's easy. Okay.

Berdiri patah tumbuh lenyap.

0: Okay. Terima kasih Stanley.
1: Okay, sama-sama.
0: Sigi Suhaib main lagu tu Stanley?
1: Ha?
0: Sigi Suhaib lagu terlihat di hati berdarah di mata tau.
1: Tak ada soal kan minat musik.
0: Okay. Okay Stanley.
1: Okay,
0: selamat seminggu.
1: Sama-sama.
0: Okay, ya Stanley, pengari kedua kami di Kuching itu. Okay, dah cukup nih, 8 ikut. Game sih kengi gas ikut ke?
2: Ya.
3: Mana nyaman balon? Makau dia doang, makau tak ada ni ya.
0: Okay, ti
2: maksudnya. Nyolina ninga sapan dari ni
0: Stanley
2: Arisrian lagu.
0: Ya, tapi ya tutup kita kan eh laban datu lagi kan yang dia ke 34 lagi.
2: Oh, kita kan eh.
0: Ya, Christopher dulu.
3: Tahu dia apa menu lo? Ada kira apa berani ada tadi. Dulu ada Christopher.
0: Jaku ke menu dari Christopher.
3: Jakob kau siapa kada katanya
0: Chris. Kada kada udah itu. Nama dia kau kau penuh dia.
4: Mana dia pada.
0: Kalau kamu jual, kalau kamu baru mah.
4: Sikit tahun tok. Nah, ke ngiga apa nama penyanyi-penyanyi berbakat baru.
0: Ya. Berapa kali dia kemana ya udah engkau sikit tu Christopher. Kemana ya? Hari Jimbo sebab lama ya. Sikit suai ya udah. Berapa kali? Udah ngitung sing ngitung.
4: Bisa ya 15 saya ku.
0: 15 nah.
3: Angge meme.
4: Bubelas kau main
2: nama sungai gitu. Kita itu.
0: Kita. Ge, Christopher, kata namanya Ari Utara dulu. Limbang lah, limbang. Dom.
5: Okay, terima kasih Neil. Terima kasih ya guys semua pengari. Lepas yang megah gejep tajap pen dia nak bujo tadi. Garap ke minggu bukai kita ngangau ke baru nanti ke nanti yang ada pengawal bukai. Jadi ngarap ke kita semampai nama tu jaga pengerai kelebih lagi lama yang kita maya musim ke bersebuan tu. Jadi pola baru gainuan di Kuching tu Neil.
0: Okay, B.
2: Ya, okay. Aku terima kasih ngagai pengari Miri tadi. Inya Samuel Tokeyan udah ngari kemiri ngau kebukai. Biar mega ngagai sidak kedah ripun tadi mengena arus ripun wifi Miri. Terima kasih. Labu udah ngari ke stesen tu tadi. Aunya Janil, boleh baru ngai nuan di Kuching.
0: Okay, Flo.
6: Okay, terima kasih ngagai Dominic yang sudah ngari ke Bintulu. Serta moga terima kasih ngagai kita ke Bukai lalu merik sama ujung minggu ngagai semua. Okay.
0: Cia.
3: Okay, terima kasih menggang ngagai kita sebuat ke udah ngemujo ke program kita yang kat semak 3 jam tu. Lalu ngagai bala ke bisi mendeng ke program. Terima kasih ngau ke udah ngari ke sibu bak sike tadi megak merik. Terima kasih nah. Jaga semua pengerai kita lalu ke penudi hari aku udah tu lagi pulang aku buat program 34. Selamat hujung minggu.
2: Okay, awalnya dia terima kasih Nel udah luan ke kita sebuat nama tu tadi minggu tu ne abah karena minggu tu ngobat cetak nyalang. Terima kasih mengkang kenuan Christopher. Udah ngari ke Suyaman abah cetak nyalang ngarap ke habis berita mana meh minggu nyilak ne. Lalu apa yang kau minta ampun ngah ke balap ninga yang ke balak tawa sorry tau ne. Okay nama mayo tek ngasuah gele ke benar ya.
7: Ngelihatlah
2: tawanya ya kata tawanya si Tiari Lemato
0: tipu lah
2: kita biar lama ni ya.
7: Okey,
2: apa musim sebuan tu ngarap ke kita ini sama hanya ke pengerai lalu pihak mereka ngarap ke semua gerai selalu lah. Okey, jadi yang minggu ni lah nanti bisa cataknya lah ngarap korang setia mantu ni ke ngai konti kita meh hana malu-malu wow. Awak ke kita juara belama ni nemu cataknya lah untuk dibaik kita ngai final lah lah. Okey, Nel ni aja sama 7 minggu kita berapa ikut 1, 2, 3 kita 5 pan patutnya ke pengerai lah. Okey. Terima kasih.
0: Terima kasih moga insin kau semua kita do mari limbang Bi, Ari Miri, Flo, Ari Bintulo, Cia Ari Sibo, insin Ari Sri Aman dengan moga Chris ngau ga penanya bukai ke bisi belagu meh sari tu.
7: DJ Chris kita.
0: DJ Chris dan ikut pangkat ya. Okey, nak tu aja dah lagi tinggal ke 34 Seranyawa bukan ngau YFM Sibo. Kepnudi tu kita ninga ke pemutus carta Kenyalang minggu ke 32.
8: Carta Kenyalang.

0: tali hari itu. Jadi aku ngelalu ke nuante inai selama ngelari.
1: Selama ngelari anak.
0: Aau, jadi tali hari itu. Jadi aku ngelalu ke nuante inai selama ngelari.
1: Gerai
0: nara puji Tuhan. Lalu terima kasih yang mengkau oleh limpah datang ke studio sekali itu. Gerai nara ini anak. Gerai
1: nara ini
0: anak. Puji tak inai semua agak menghambat. Mai kita nak kodai ngamai ke nyari.
1: Terima kasih ya, laban bisa diberi peluang
0: sebagai
1: arti MC Bu. Mbak arti MC Bu itu.
0: Jadi aku pun beruntung mbak Tuinai laban. Aku nemu nuansi ko hari orang ke cukup kiruah berjalan ke pengawal pembeka nang mayu pengelebih penglebih ngau penlebak nuan lebih ke bau teka dekat dikenang di kerandau ketua ngali hari itu. Jadi ba randau tu inai aku lebih ke negok pengawal nuan ke siko hari orang nang sike udah jalai nama ba pengawal ngadi yang nyawa ba pantun tu inai.
1: Au tahu me tang tu badan tu tampak Rita jelai nama ngelamak tu laban sigi mayo pengawak bukai gak sangka pahut te lekanya tadi bantuan hari nda ngari kelia hari sida yang indah aku kelia ngajar bepantuan pantuan kelia pandai aja udahnya nyo rindu-rindu ni nga bepantuan nyo bepan nyo ngagak pantuan ngirempu dia tau
0: au nyo puah ni nga ora ke bepantuan ah
1: puah ni nga pantuan nyong agak pantun ngirempu nyong ngasuh ati rino ke ngasuh kitempu rino
0: dan seberapa tuan kau nyina saya ku laban tok pen ketrubah ku betul ngak muang nguan ngelamak tok metak hari jauh lalu pian mekak kalak mekak ngau ngambil bagi lebuh nuan kengaja orang ba, pengawal berpantun tahun ku dah ambisnya kemarin eh. Jadi bisa orang udah nemu bisa nyapin lagi ngelala minta nuan sekali lagi nyebut nama nuan po pian mekak madah ke asal menua hari ini tu tadi naik.
1: Aau, jadi nama aku tu nada yang mu berubah tau. Hari keliak nama aku tu Helen Manjan anak Atung. Selalu sebut orang Helen Manjan. Abisik kaban kedekat lagi nyebut ku Manjan aja. Jadi asal menua aku tu hari Sungai Kayen Kapit Din, ba rumah Garik Din. Ya menua asalku, menua asalkunya tadi hari keliak lah nasi gitu ku orang bepantuan ngau orang ke begagak ke pengelendek jari ngebat oh nyak yang ngebat pekumbu
0: ya sike orang tenyak mentari ni orang ke yang ngemuan pengelendek okay, seminat berpantun tema gak ngasih ke barang hari pengelendek jari kita ni inai
1: oh ya
0: oh tang munyi kutain tadi peninga ya okay, seminat landik berpantun tema gak landik begagak ke puak kumo nen untuk ke ngebat memunya ko kita
1: ya. Oh ya
0: ngebat. Ah untuk nak tanya ko ini na. Nak munya ko tanya nak salah tanya entar dek. Sebab tu subah nama kini pengawak nuas kalek kenua lagi bedau mangko pengawak ke di pegai nuan untuk ke sare tau ke tau ke nuan tu siko ari orang ko dah ngetu gawak kini.
1: Aku tu siko ari orang ko dah ngetu gawak. Jadi subah aku tu tadinya di pengajar. Aku jadi pengajar hari tahun 1980 sampai 2008.
0: Oh, lama ni rek mudah ngetu nah.
1: Lama ke?
0: Yeah. Oh, dalam tempoh ke udah ngetu tarik nama kini pengawal.
1: 2018.
0: Oh, bisa pengawal buka kini dalam tempoh udah ke ambis mangkok pengawal jadi pengajarnya.
1: Oh, jadi pengawal ku nyu sepenuh masa aku tarik. Agak pokumo ngau ngarang pantun lebih malang ngarang pantun tadi idea tu datai malam hari. Dan ini tadi lu datai idea nyatari ngarang leka pantun lu ngarang maya malam hari ngarang pantun. Aku nganggap kuat kumo tadi rindu rindu hati aja lah risu suba sige nyambil nyambil ngosti naik ku nganggapnya.
0: Aau bepantun nya nyu bakal orang ke belagunya selalu boleh penemu tok ke buah runia leka lagunya lebih maya mana ba bile mana nah.
1: Tunggu tu nanai malam hari.
0: Malam hari nah.
1: Maya ngai tinduk mata lu ngenang leka pantun ni leka pantun ke engkeman kena maya tok kena maya tok. Pikirnya datai penemunya.
0: Lebih penemu datai lalu ditulis ke tau ke nuan tu ingat tulis ke nuan?
1: Tulisnya tulis angkat mana ada. Kita gerani kenyak lu ngati tindu angkat lalu ngaga nulis leka ya.
0: Alu nyari nya.
1: Aho.
0: Lagi tuan nego pengawal nuan ke nyamir ngoi nai nuan ke berkebat utai ke bergagak ke puak kumo semua atau lebih yang kai pantun nuan tu dulu ni tadi inai ne. Ni maya nuan berengkeh ngau pengawal berpantun reti ku aku tu nuan nyu cakeh hage berjalan ke pengawal tu nyu dami orang kibak kanan ngage menua sitik tu ne.
1: Au nyadi mula kami suba khusus ngagak buat tahun 2000 suba. Nyu ngagak buat maya nya suba niang YB Jimmy Donald nya lu ngambil aku, ngambil lekap bantuan aku ngkah ya ba buat lekap maya ni ban. Nya udah nya tadi genap kali kami ke kursus bahasa Iban, aku tu dah suruh intro ya, dah suruh bepantuan dulu maya maya bawa maya meeting deh. Banyak tadi aku luran siang lu kak bapantun berlama-lama menggenap kali meeting. Kadang-kadang subak lepas yang ngadu ke bub Iban kita yang hari 2000 nya sampai 2006 aku sikit nak puas-puas bapantun. Bapa kali meeting setahunnya bapa kali nya bapantun.
0: Oh, sikit dia seorang ayah ke pantun.
1: Ayah pantun dulu baru muka lih.
0: Kami dia. Ya. Oh, nyungna ke ngaya ke pantun terus kali ke pengelandi atau ke pengelebihan nuan tau nan sikit di kemuan ke nuan di kemuan hari miat atau ke di pelajar ke jak tadi
1: ini nah. Di kemuan hari miat tu lari ari sida inai ngaja pantun kelia apa pandai pantun sida yang empat baris saja.
0: Ah contoh empat barisnya kan ini.
1: Ah contoh empat baris. Kati ku kan nyebut mau kita pantun tu. Aku bantu orang ngayap, bantu orang ngayap, kelihat orang laki ngayap. Orang laki tu udah dengan nani kurindo, lalu berpantun sih dah ya.
0: Aau,
1: pantun bunyi tau lah cik, simple. Orang laki berpantun memulai ya lah.
0: Aau,
1: ikan palase ningah dekumang mencek aku tika hokai, ikan seluai ningah dekumang jawai aku tikau ke pantai. Entek deka baik me aku wai galek tang te dengai yar ketubuh pangai aku to pulai no. Pihak orang laki bapantun oh, namanya orang ngayap kelihatannya
0: oh.
1: Malas orang ino, ente orang ino ngayanya menyitu malas ya
0: oh.
1: Makai pinang ninga deangat bujang serire lawang makai siriah serire lage pulai pulai mede amai aku sebalung nang saja caya na ungkuap ada penge nya tadi orang ino ngasuh orang laki pulai lah
0: nanti ngai
1: kan tadi ya kak munyi to munyi ya makai pinang ninga dengat bujang serire lawang makai siriah serire lage. Aneng-aneng mede pulai amai sebalung neng saja caya ungkup ada penge.
0: No, tak.
1: Ya sebagai contoh keliar.
0: Kena ngepun kia.
1: Ngepun kia. Ngepun keranau seruai om.
0: Udah nyak, udah ke hari empat baris, dua baris te kemunyi nyak tadi nyak. Ke ngemai nuan ugenya mayu-mayu.
1: Mayu-mayu ya. Sikit nyak asal keliar orang bantuan nyak. Empat baris aja.
0: Oh, jadi peningat tau mupuak mungkin tadi buah kepanyai munyi kotanya munyi keinai kita tu tadi. Okey kita aja ada perancian aku ngawa kumpul kita mupuak belajar ke sebaris ke kedua baris no. Oh, jadi kena ketulih ke rundian juga nikik ke leka pantun ke di kemuan wan ke ditulih lebih banyak malam ni tadi nyung agai buap.
1: Beketoknya laban untuk maya nyung sikit kunyo demo bapantuan nyo besai tu tadi. Maya webi datai dah suruh bapantuan ke aku. Maya-maya rami dadi maya webi datai dah suruh bapantuan. Maya damai ro bantuan. Hari tahun 19 tahun 1990 aso bapantuan ngage Datuk Leo dien damai urang amang ilek dien aku bapantuan ke Datuk Leo. Daso ro bapantuan ngage Datuk Jabu ambil orang aku. Datuk pantuan ke Datuk Ili ambil orang. So, pantuan ke Datuk Seng Cihuanya setiap berdiri sebab pantun enggak ku. Maiwa mai orang bukanya pantun gawa-gawa ni buat betul naik sigi pantun aja.
0: Tahu. Hari nya nyu de kelalau deh nya nyu makin mayuh agak penerbaan pia. Tahu mayuh namanya pejalai tok ke utai ke depan sak kaki kita.
1: Tahu. Maya datuk Sri YB elek deh. Eh nyu lumau puas ninga pantun Perangsang, nak pantun Perangsang. Pantun nama ge pantun Perangsang. Pantun puji. Uji tak pantun tambah lari ku yang aku lalu sebut aku pantun tambah lari.
0: Oh, kena jambu
1: pantun. Medau ambil ya pantun ku nyara deh. Bala kabar udah ambil yang ngiru aik. Bak jalung besai ngiyo. Ungkup ya tinggal ke pantun pertama lari.
0: Ya. Laban pengawak nuantau. Nah, ukai tai 2-3 tahun tak 4-5 tahun. Tendang hari munya.
1: Oh, ya.
0: Udah nyaknya ngagai... baka singkian wan nyudah jauh ke nyentuk ke baka kesarito nyudah di kelala na inai na nyuka danya nuan ga na bekendi beda antara pantun orang kebesangai nya di dengar nuan tok kari penglebih ke ditemu nuan tu tadi na
1: jadi beda pantun sangai tu na lain ge ke bunyi mimik-mimik janyi be pantun sangai tu tadi biasa bak lekan sera aku ninga orang induk bantayang bak lekan sera terdap pantun basangai ente sida ya mendak bilun contoh lah ya ke bak lekan sera tadi contoh orang orang laki tu tadi merauk ngedaun lima limbi nya sada sida ya lu ngangau ngesoran nya sangkai ke
0: ya sangkai ya sangkai ya sangkai ya

0: Oh,
1: amai
0: aku
1: munyi kurang lebih kenyal lah munyi jepang. Oh, baka kini kita mada, baka yang pupun ya, yang pu tebeh nyawanya, bisa ngagok gaya no?
0: Ah, bisa ngagok gaya munyi ya.
1: Ah, pantun tu tadi?
0: Pantun, alain gaya ada ayah aja pantun.
1: Oh, dayah ke kedai ke contohnya tadi, dan ngamik peninga ke bisa ninga randau tua nemu bidau ni, boh mah kemayu hari kepun aja, ni pihak kedai
0: nai. Ya, ni ke dulu, pantun kan
1: sangat. Ah, pantun.
0: Ah, pantun tu biasanya. Ae harindau asa rindau amunnya kurang lebih pakenya suara pon patut jadi sangai to lain ge e ngatu dulo desa wa maruno kelihang keno kebedaho merao derema ngarado eh lebuah yang ngemangaun ngena ladaun lima limbi lah bunyinya orang ini ngasuh yang ngetu dengan ngau kayak ngetu ngagaya kayak kural pekenya bunyi sangai
1: minat lekai agi
0: timau
1: mana agi
0: mida beza mimit lah maka kita kenyangai ke buah buah hinyaknya anu kenyak
1: minyak kena lebih hau nyung kena kenuan nyebut buah buah hinyak datu tadi naik kita udah dengar orang kena kubah hinyak tu tadi ne sekali ke buah pengerami lebih banyak orang ke buah pekit semua rindu gemedaan tadi ne jadi pak rundiang nuan po tu tadi ne berkenai ke pedak nuan sekali ke bisa pun ya tau kelalu terus ngagai cerita

0: ngagai inai ya madah ke dek ngudek menua udahnya kati kuna kudek menua dek beranak ke buahnya udahnya baru nuan nyangai ke anak nuan nyatadanya bayang ngigapai
1: nak lu ngenyet ngigapai
0: nak lu ngenyet ya
1: au tau kan nuan tu berkunci ke inai ngamek ku tetau uliah di temu semua ke bisini dengan radio angkau tetau ilah uliah di kelolok di tunak ke sidak ke dudia hari ini pihak ku nuan kak berpikir kumayang kini tahun barunya
0: nada salah ya ya bisa pun pengulaan punya kalau pun udahnya bisa terise ya udahnya baru pengujuang yang agak orang kayak ada tujuh yang agak buinya sebagai contoh ame contoh lah punya tau kok takut buinya sebenarnya lapa mari buat banget ngai bapupuk ngai badoh bapupuat nguncang dunia hujan ngai badoh nelian labuah naya guntuar ngai nyade badoh tepamuar sarihang bega ranca kilat mengai badoh betang kijahap nanggap di pusat babuli raya pihak kojako putap aku meng jinap dayang kerja dia ada nyawat gaina yang muluat tangguap rakuap dah buang nyawa. Lapa dia mengat bebelik juga oh dia selantang ngarau oh kuana adara. Katinanmu direk dia selantang tirek kemre ari jaik kudek nak belepah lebah nama dek tak beranak kebuahinya nyintuang darah. Pihak kau jago pemanggok ku mengerano dayang kerja madah kana yang mengat ngudek manua. Dia ada nyawat gas lantang ngau muluat tangkup rakuap dah buang nyawa. Beradai nahai ku tanggahai karuang pengada nang tua. Mari temangat jahe bebalik nak ngai belepa-lepa. Ya baru pun ya munyinya ada ya tare inai ya ni ya mu tau tare ngas amak buah hari teku de udah nya inai ngala kati ku nak de de tok nyebrana ke buah inya into dara pihak ku inai ya ya patuat munyinya udah nya baru yang iga
1: ngau baru
0: udah ya baru yang nyabak tare nalah prineng ane anya pihak pun
1: ama ne nyu iga pai ku de nya
0: nyabak nalah prineng de nya nyu iga pai udah
1: ngau ama ngai nya dia lu pale tua lu iga pai
0: ngai nya dia aung ni apa pai de ngai nya di pianya tungkal ya
1: ya ama jadi tau di perhati ke kita yang nya mega peningan te ke munyi nya lah bae bisa pun bisa ge ujuang cerita bad dalam leka sidak ke nakok buinya tu tadi au nyu pulai ngagai pengawat nuan ke bepantun tu tadi tu inai na katin nuan bisi muka kelas kini nyu kiak tanya aku tau
0: oh nah dai ku nyu ngala muka kelas tu semadi de kangau ke baka ba skuau tu uranya mai ku ngarambai ke pantun de kangau kiak ke okay, aku aja ke semua orang ketemu bepantun kangau ku kiak
1: au konsi ngodia
0: konsi ngaja pantuan
1: au jadi tok ke terubah tok ke sebedau tok bisik kini
0: bisik tahunnya kemarin sama meh terubah kami ngajar urang pantuan teh tanya tahunnya kemarin kami tu nadai uta dikena tata ngajar piao
1: jadi tahun tu nyu udah bisik nyikap direk menya
0: bisik nyikap direk nyu bisik nama kita
1: au
0: bisik udah bisa buat pantun.
1: Ah, udah bisa buat pantun.
0: Buat pantun iban.
1: Ah, yang ditau di pandang kenuan ngake kamera tu inai ngambil bala ke benua mendak live Facebook kita mendak
0: anya di. Pantun iban.
1: Ah.
0: Penulis, orang penulis tentang pantun kuto tu. Nya dutu Adriko nya dutu Patricia Ganeng ngau Amy Join. Ah. Jadi semua buat pantun tu, leka pantun tu tadi ngaku magang tu. Nge aku magalah Helen manjan magang deh. Jadi sapa orang ke kak belajar pantun laban buat pantun tu bisa QR code deh kedua ya QR code suara aku gambar aku buat pantun semua bisa di tu
1: mana nau kena kita belajar tu di rek ni pihak tu
0: katanya
1: inai
0: bagi orang ke bak institusi tinggi bisa interpretasi pantun kan di tu tentara yang pasal pantun deh
1: dalam kita ngasih ke buat pantunnya ni timpuh atau ke pengelama punya ke kita ini bisa datang setahun kini.
0: Nak dah nyebatnya setahun berapa aja ni kemarin kami udah gawai no

0: Tahun nak lama nak.
1: 9 bulan kan ngasih bantuan untuk mar.
0: Oh.
1: Nyot mau ke dia.
0: Berapa lama kini dalamnya? Ini berapa lama kini ibu ya?
1: 326.
0: 326 itu.
1: 326 muka surat ya.
0: Oh. Bapak pantun dia kini cerita pantunnya mayuhnya mana?
1: Oh, mayuah.
0: Mayuah. Pemilihannya peningan nanti kita melibuatnya deh.
1: 39 itu.
0: Bab mana?
1: Pantun itu, pantun itu 39 itu.
0: Nah, macam pantun dia.
1: Aw.
0: Tang punya kok kita itu.
1: Aw pantun puji bisa. Aw. Pantun muji galeri Datuk Seri Impiang bisa.
0: Bisa dalamnya
1: magena. Bisa. Pantun mubi nya memula dah pantun ngau Datuk Leo bisa.
0: Ante nana mau ngaiya kenyalaban ke bisa QA dia tadi na?
1: Bisa.
0: Aw dia ke kita mendiang kaya kelolok karinya gana?
1: Aw kelolok karinya.
0: Aw kenyamainya nyamainya peningan eh nyamai kok. Melaba kita itu udah tu kita sama belang uji. Aw nitiah kalau bantik nadai katiko kita nadai orang kedude lah nampuang pengawak ke mana yang berketok ni pihak kedai naik.
1: Ya.
0: Aw nyadi angka ke bendung meda atau keringa randau tu angali hari itu sekali kebubnya bisa dijual atau ke berkeni?
1: Oh bisa dijual. Sida tau kontak aku nyadi dutur dua ekor dutur. Sikok duto aba perak din di duto Petrusha Ganing jadi sikok tu duto aba Unimas duto Emi Joan
0: tau karinun po aw kini sida ngiga tau ke ari Facebook tau ke nare saleh kini bere nomor telepon wan nai engkanya nyumai hore rindo ka bepantun dia tau
1: nyumai guna ka nemu nomor telepon aku 014 596 1717 Helen Manjan.
0: Bisa Facebook?
1: Nak aku tu untuk aktif bah Facebook ternyata buat tu tadi kita sida ya tahu WhatsApp ngaku aja lah.
0: Ya tahu kengagai duit kau nya. Duto Emi ngaduto Pet.
1: Duto Emi ngaduto Patricia.
0: Awaknya sedang tembuknya peninga. Awaknya munyi kakuari pun tadi nanti kebuah ke kita nak bupuk belajar. Awak tanya udah serba dah bisa dah. Anu kita yang ngepun ke rempu. Mana yang nak kira dulu ini pihak aku dah.
1: Awak ya.
0: Udah nyak lekat ketua bapak pantun tek nunak ke apa sehari itu nak ambil cerita tu ke pantun aku tenang sikit rindu gadinga orang ke bisa penemu penelebak bapak penguat ke beritahu lebih ke orang ke bakal kita datang ini dia pula yang agak edak kita peningau tek kena kami dua ke dia sengkayuk ke barakuang tu ketik kita yang ngangang kita yang ngangang
1: jadi aku selinang biru kusida kena biru
0: Jadi ya ke bakal ada kena nuannya ke bercurai kuning lah.
1: Au.
0: Bisa penamanya kini.
1: Tok curak kuning tok kuning tok ni ada curak raka penawar. Dan tiap-tiap motif apa nama penamanya selendang tu tadi sikit bisa erti.
0: Nak tadi gagak ngapa?
1: Ya bakku lah. Aku ngai ngagak yang ngapa. Mesti bisa erti bakku. Ramai utanya nak ukai a piece of cloth munyi koro putih yeah. Ukai semina semina ya bekenya aja ukai semina ya tenuan aja tapi ya mesti bisa nama mai ke contoh baka kena nuan yang dau nya bungai tapi kena ne bungai nama utek nya bungai tujuang bungai kumang ya ke kena orang dia tokati kitengannya tempuga bungai nama aku kita weh.
0: Babi dia dah aku nak tau peringatan mana nak tau mana yang pedak kita deh.
1: Bungai dujung Maria kumangnya.
0: Maria kumang ke kena aku tau peringatan. Nanti kita akan meda kita ngagai Facebook kita tau ya.
1: Dujung Maria kumang
0: na.
1: Bungainya.
0: Bungai tau. Nama otak kena tu atau selampai tau. Di gagak non bu tu deh.
1: Aw gagak kumbu.
0: Aw.
1: Jadi ya ke kena aku tumpunya. Batikunya. Angkong pemulai tu ngai dayang basi orang bang orang ino orang pangau mungkin dayang lu dayang basi itu anak raja lumut bermula tasya kejadi ngurap pangau.
0: Oh, tahu ke bercerita mimi kau ngebungainya ngambil kita kerabat baru bukan kami tu nemu berarti nak ke mayu hati bisa muka rundi yang ne.
1: Jadi tu buah angkong pemulai jadi cerita buah angkong tu tadi asal ya orang kenanam tu subak raja lumut enya raja orang bermula tasya ban serah lah. Maya nyak keliak belaya lola pangau kebernama segunggang daun sabayang ulup menyalin benang lajak layar pematang kilo tujuh segunggang kesulai labayang pemain petang terbaik lemai belaya ketasiak tapi iduang atas cinta ke bau minyak bau bau buang ke uang buang kau tetap baka bau minyak wangi orang keliat tau dia tau mah udahnya tadi ya lu ngambil terupuang udah yang ngambil terupuang tadi ya lu terupuang sekayu dini nak nuat ke langit ke nadai ke meda tapi yang tasik kibak nadai tapi yang tasik kanan nadai enggak tapi yang tasik selatan lihat pedak kemeligai rino pedak ada pepusian bau putih itu tadi baka angin putih beliwang hari hari meligai hari meligai pedak elah meligai nakak pemama jik gaman inoknya nama inoknya inyak dayang basi oh inyok ke ngempu buah putih ke bau rengut tu terpuang semak kagetnya yang bedak buah angkuang temera aja bab ni dua rindu tu.
0: Oh.
1: Nyanya ya lu nampak ke indo tu ke bernama Dayang Basi.
0: Hmm.
1: Udah nya.
0: Alu jadi kebini menya.
1: Jadi kebini alu nana mangkuang mesti dah ada benua panggau dia
0: tanya. Oh. Buah angkuang. Buah angkuang. Nya nya nyu bisa cerita nyu ke buaya selampai. Bapa aku mau pun bisa orang agak.
1: Bisa. Bisa.
0: Aw. Jadi kadang tak ke di agak dua tempo. Hari ini boleh hubung untuk semua ambil pada peringat kita nemu nah.
1: Jadi nanti ya hubung hubung biasa atau tadi hubung kena orang berjahit ni tadi boleh melibat pasal dini dini nur tang nanti yang kena hubung setera atau tadi kena aku bisa ke bala bala nung udara Terengganu bisa ke bukai tadi siapa-siapa me orang tetap hari menua asal menua Thailand ngom menua Jepun kami keliak
0: tu ngamai
1: nur kami tu suka dibekal ke YB Datuk Petinggi Jabu suka ngobong setera ngagak kiam kedua jadi ke dia tau nyumeli ba bukai kami tu tadi
0: aman kenya apakah ke dikena tua atau ini ni timpuah ngagaknya nah penglama ngagak sitai ka bekenai
1: eh lapan narai kenya tu maya mayu lama menga semina kita nancang nya kira menua minggu dan nyonyo merosis ke yang agak warna
0: yang
1: agak curak ya tanjang baru ga udah nya ngeremai ke udah nya baru nanu ma punya proses tu nah
0: ada au ni dia ke penyampat kita
1: ya tapi penyampat menya
0: au lepas kita ke tanyanya me ino ke si kau punya kurang tu inai aju kada ante orang kena nemu tu tadi baka kami ketekus suang penemu bas nanti atau punya kota tenar tetemu berapa aku ujungnya dia boyo nak gagak au udahnya nyu pulang agai bakan nuan ke ngebat bepantun to kala bisa kenyap kini ke ulih dekingat ke nuan dalam timpuhnya eh kenya lai lalu meruan dekingat
1: eh agak biak subak ja ko ke bisa kenyap no dan nyu bisa kenyap la kelio nya bedau ku ngangga utai agak bedau kelihat ada baik orang ngulu sungainya kada pada namanya meda ngulu sungai tang ngulu sungai pada tadai buka ikan kipto ente puak kumo magaya
0: tak buka ukiyon
1: au ngulu sungainya dani kan ada gura madah ketoknya ta buah puak kumo magaya dan dari dai ngulu sungai
0: au
1: ada kan tumi tang ku tu tadai no ka pernah madah kedirik pia ukai ukai tenato ada pada ari penurun sida ini ku subah ini kurang kumai rinuk takar rinuk gar sampai ke inai ku jadi ku ini ku maya hidayangan suba laban ya ku ya ya tulung tulung meni jadi inte nuan makai yang ngilom pinang gagak ku ra pinang udah kunya kunya hare ke kita semua tu udah dipedak nuan semua tu ke udah ada dinga nuan semua tu ke dikingian nuan sikit nada nak uliah gagak no mak yang pihak kau ni ini kau semua ngai ku ini kau ngai ku makan pinang kalah ngai tu orang tua mesti empat pinang ku nya pinang ni prek ni ini ku kaku ku semua kai ga tu nyu kunci penemu ka pernah nyu tu ai ga ku tu kau le nya kini aku tu tadi nyu kai bab bidang pelajar aja agak bidang pelajar orang tua-tua ramu aku tu jarang ga kelihat boleh degree deh. Tanya nyong belajar ke diri magang tai beliah magang nah.
0: Oh, engka nyu buat pinang ke brek ni nyong suba nyu kerawang ati nah ilu
1: pinang tadi. Engka nyok ke kerawang ati
0: tu. Oh, kerawang ati. Ni tare tena temu kan aku deh. Pada deh. Landi apa pengawal ngasih ke baka ngebat bertenun berkata umumnya ke Thailand ke berpantun. Berenya sekolah enggak puluh lima. Bisa ke pengeransi hati nyambung ke baru mainnya subah.
1: Sambung agai pomnam, nyambung agai degree.
0: Oh, degree ngamet nama subah. Nyukara kena panjang mulut.
1: Aku degree ku bahasa sastra dan ngau literature Melayu.
0: Nah, ini ngigap peningah. Aku kira kan udah berumur mengambil degree nya nah.
1: Ya, menyanda.
0: Aku nya senentang mengambil mah kena berkawan ngau nuantuk tadi inai nah. Amunya kutai kak pernah tua ngekak ke derempu nengkak tau randau.
1: Aku
0: tau ngamik peluang tau ngamik kebala peningah kita ada bisnis cemburu mimin meh. Aku ngamik peluang. Aku ngasuh nuan berpantun. Memilih kerirai lah pantun ni ke saya kat kunci ngabala peningah kita ngamik ke sama belak ni ngatubah nyawa nuan sekarang tu
1: nak buang nak buap tau ke pantun direk uliah na.
0: Uliah. Aku tang sebenarnya tadi ini sebenarnya berpantun. Nama Yuna ingat ke situ dah agak tu tadi. Sementara hari utai ke kalak diberi sekali kena perintah atau ke situ hari menua luang agak nuan ketega pengelanik ke bisik di kembuan nuan. Punya kita bakal anugerah-anugerah tadi nah.
1: Okay. Tahun 2018 aku dah baik bala Rap Council ngagai menua Scotland. Mayanya aku tadi bertenuan, maya bertenuan sambil bertenuan sambil bersangai. Jadi sangai ku sekali mayanya enyap sangai muji induk bantayang. Orang ke sangat landiak bertenuan. Maya aku datai di menua Edinburgh Scotland dien. Dan nemu uco kati ku tai Sir Vernon Brooke lia. Ngau inai datai ke Scotland dari England kin kat ninga aku bersangai berpantun sambil bertenuan. Au nyak tadi site pengawak kejayaan ku dien. Udah nyak kedua, aku udah baik, udah enggak udah beri orang pingat-pingat setia jadi pengajar. Udah nyak kelimpernya, aku enggak udah diberi anugerah ngagak puak, ngagak puak laban warna ari kudu, warna ari akap penawar, ngau cura ari tarum. Jadi diberi anugerah Hasanah Gold Award tahun 2024 kemarin. Udahnya kelimpahannya bisa ke anugerah Ali Bintang Sarawak diberi. Bisa mau orang sebelahnya mereka ku mendak kutukkan mu bersangai mereka gelaran aku untuk kumang sangai.
0: Kumang sangai ya. Inai nanti ku hari jawab mendak ni inai kumang sangai kami.
1: Datuk petinggi ama linggi ke mereka ku gelaran.
0: Oh ya ke mereka nah.
1: Laban aku ke dekat ngau ya bersangai maya hari maya nama berapa? Au maya Iban Culture Heritage Symposium tahun 2024.
0: Oh, nyak meh di kangau ke ngau gelarnya.
1: Gelaran kuma sangai, lebang kumaya nyak sangai muji ait tua.
0: Aman kena nak. Aw kapak peningan nak tanya nak. Belalak dengan tua tu tadi. Jupulai ngan kengasun nuan tu pepantun aku tu inai.
1: Aw nada
0: hisap. Punya penunai nuan ku bare dia tu tang. Kemunya ku tanya nak. Okey aku siko gerino. Kuat semua. Tahu tahu tu pedih mat gede pelajar. Nak bakat tu ke belagu. Belagu kai kan ngomai tu atau nyamai tu. Ante deh. Nite ketiwan ya. Ngam mesti kata ante. Bepantun tu ya nyawa nanti cun ngai gaya di gaya.
1: Dek lia amat mepat nyawa tu ngai jadi dia tu nak nyun dah tuai tu ni nantu berapa mande suba amat
0: berani
1: au
0: ngambe bala peringat kita bal luar dia kelu bagi sedak kelaki kapak nak nyua saya ke berai tujuh tanyo ngai ni kau pun lain dengan nyawa
1: au
0: okey ba
1: Sabda tubuh imuan kenusuhan pantuan leka kana ngerintai kesangai lekan serah aku kak muji kumang gintip makna mua yang bekerja bau pias radio Malaysia sibu kemangat berita jalan nama ditemu semua mansia seluruh simpang manua mansang aku ngaji ya ka kita kumang bajiak ke kerja di RTM sibu temeruhan gerai bajiak belama awak ke kita udah hatoila hidup raja senang kita nun kumahang ngadiao senang ya pantun ku nuju kita ke ba RTM tentu jadi pantun ku sekali to santun selalu ngerino ke bala peningam to
0: au
1: pantun saya ona ampiat
0: saya ona ampiat na pedia mah
1: mau au

0: Nadaena ngamadas madasnya tadi kumae urang tu pawang tujuang bengkuang bunga cempaka mangat badas besar ira mana ngapadang lama udah umiati lembang ruri kuninga ada keliang orang laki udah mamri ran siang maraya raya laban lembang kutu buah liwak manga sayau du kebegiau tajau puak tang sayau mabegiau tajau puak manga udah pemahe rengi apae muluak mulai mubuak deluak nanga tiga. Dini hati ngembang ruri kami orang ino naras siang memri maraya raya tang lebih ge ketubuh lempang kuninga dek simbang bujang mengat sayau ketajau bekadang tang tajau bekadang mengena oleh kenang lempang mekang ketubuh rina menga udah pemaik balang lega rega lempang tekang galiga. Ayanda sayau kena sayau melempang pipau ku tajau medak tajau bagiau tau du sayau meke tajau bagiau manga pemai apai si bau rumau mulaya pindah ke pangau sabuang geluang nangau biara manga nala kekeran lempang tubuh rempam kuninga dermawang dan tajau pelawan manga udah nyadi pemai pai janggam bulan nulih nyelam dilubuak dalam sampai ngumian ikan juara. Dini hati kami uraino ginti namruan memri dan siang meraya raya dia aku walu pulai wai kepenyakai rumah panyai panjang bat balu tamak kebiliak bayak endam tukiak tajau menaga. Datai dian aku alu nancang pejungau jengeng sawak belalang nabau batapa lalu melekuak kemayo tinuak desayuak bulan pranama laban nati nge kami urinok ginti mengembedau memberi ransiang maraya-raya kenapa nak tubuh rina aku semina menang nyata dek lunang marampau
1: merampang.
0: Antek kasururan ngeneng ka menjadi ya nek.
1: Aman. Kan jadi di tejane ya, di pantuan ka.
0: Pantuan kita. Nya menaka pantuan ku.
1: Nah, Rino teninga peninga nah nya ko ko belala kita deh. Temunya ke Jakob tu nek tu tadi nai nek belala nya nyamai lah ta baru kan ku deh. Au. Jadi peninga saya ko to nak kita bugulai dalam program 34 Seranyawa. Terima kasih sekali lagi yang geno nai boleh limpang ke studio ne.
0: Terima kasih
1: ane. Bisa awe elap sik peluang ne jerak kita apa pantun ke kami sebuat.
0: Okay now.
1: Nanti nyema bisa balak ke gunang iga nuan. Nomor telepon ke tadi ne?
0: Nomor tadi.
1: Ji sebut baru engka bisa ke ngangau ke nuan berpantun bak pengerami atau ke pengawak sida ya.
0: 0415961717.
1: Terima kasih. Ngarap ke terus muju bak pengawak ke di gereja pemeka ngarap ke meruan gerai. Boleh jereki lalu Tuhan berkat belah mana.
0: Terima kasih ya.
1: Ya, jadi peringat mayu jame ranau kami dua inai kita nya Helen Manjan ane Adiang ke sekali. Ane atau orang dah ada salah sebut nak minta ampun agak balau peringat kita jadi untuk nakak kita bergulai bertemu baru kita buat program ke dekat datai lebih lagi kami hari sibu dalam program 34 Seranyawa. Mumpuk dulu, bye bye.
2: Semulai sejalai gawai program 34 Seranyawa. Hari lima, hari enam, gawai sejak. Seperlama sejak kali hari. Gagai tiga kali hari. Gagai pukul empat lemak. Randau kau balatin lah dia. Randau kau balatin lah dia. Bagi lah dia jari. Bagi lah dia jari. ngarang buah, fashion, mungkir, movie, fashion, adat gaul main asal, adat gaul main asal. Kali pedat live, hari Facebook, kali pedat live, hari Facebook, YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio, RTM Radio, RTM YFM, Newport YFM, Kreatif Sarawak, Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, 34 Seranyawa, Nembat Baadan.

Okey, jadi nyam itu dengar kita baru dengar program 34 Seranyawan Nemban Badan begulang kau Lucia Thomas dari YFM Sibu begulang kau temui ke sekali itu hanya Puan Helen Manjan anak adi yang hanya siku hari pemantun Iban. Jadi terima kasih ya ngagai pengeluar program kami hari YFM Sibu dah nyedia ke program 34 Seranyawan Nemban Badan kita ke sekali itu. Okey, jadi kenal lu ke semua kita berdengar, dengar ke kami. Okey, kena sar itu 15/8/2026. Sar itu hari 6. Okey, dalam program Rentak Ngelari. Beringkat hari pukul 3, nyentuh lagi pukul 6, lemah itu lagi. Jadi selalu, ngelalu ke semua kita, ketika selalu nih, ngelalu ke semua kita dengar ke kami, kena frekuensi radio FM, boleh mungkin dengar ke kami, kena aplikasi website RTM Klik. Okey, kita menggauli dengan kami ngena portal radio.rtm.jovi.my, channel Astro 871, channel My TV, ngau kebukai meh. Okey, mohon syarat dikira kita dengar ke YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, terus dengar ke kami, terus segulas jalan kami dalam program kita ke ngalih hari itu. Okey, rentang lah hari YFM segulai sejalai.

Ya, terus segulas jalan ini ke rentang lari YFM sar itu 15/8/2026 bergulai dengan waku Raja Smoking atau ke RB. Okey, kita kedau di Bintulu boleh dengar ke kami kena frekuensi 97.5 MHz. Okey, yang kaum kita kedau di Tatau, di Kuala Tatau, pemegang kita kedau di Sabah. Okey, di Semenanjung mega selama dengar ke kami. Okey, di Kuching tu 101.3 MHz, lalu Tungak Keserian 106.9 MHz, serta Bendur Ndur Kebukai. Okey, selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita diau. Okey, ya jadi berinya berengkah hari dia tu nyentuh ngake pukul 5 lemai Ndur aku merinang kita ngau lagu-lagu pemegang kunci ke info berita. Jadi pukul 5 lemai bakal selama kita ningak ke berita. Okey, tau ke utama 5 petang, ke ditabur terus hari palan, tau ke pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur, lalu buat jam ke penudi lagi pukul 5, nyentuh ngagi pukul 6 lemai. Okey, kita ningat ke program Rentak Dangdut Pupu Bansa. Doraku merindah kita ngau lagu-lagu berentak dangdut. Jadi, untuk kita terindu dengan ke lagu-lagu berentak dangdut, tentu ke kita terus segala secara yang kami nyentuh ke penghujung program Rentak Ngelari YFM pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus segala secara yang kami, kita ningat ke lagu Ari Winnie Albert ngau lagu Bisik Gantinuan.

Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku serah.
0: Roslina.

0: Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ya, nyarinya me program ke diberi nama Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, ketika diatur minggu baru silap linya. Okey, kena 21 ngau 22/8/2026. Jadi, menyeka didinya kita ba promo yang tadi mayu macam program, mayu macam aktiviti dekat diatur bakal carnival. Okey, Karnival Usahawan Pertanian bisi mega diatur jualan rahmah, bisi DJ corner begulai ngau pengeluar program YFM Iban, YFM Bidayu, okey pemega Mir FM Kayan Kenya. Okey, ngau konsert bakal kedidinya kita semua tarik. Jadi kita dengar ke lagu Ari Urai. Okey, lagu Dilah Tanah. Jadi Urai bakal kedidinya kita mega siku Ari penanyi ke bisi debai kami. Merindang semua, merindang mesin mayuh ba program ke diberi nama Nai Nemuai Birami NNB 2026 minggu baru tila. Okey, ba Sungai Asap di Belaga Din. Okey, terus dengar kami YFM Segulai Sejalai.

Okey, urai nyau lagu di lah tanah macam kita ke dia ada mendengar pukul 4 11 minit lemai. Terima kasih halaman lagi terus segulai sejalan dengan ke kami. Okey, dalam segmen kita dalam awak rentak ngalihari YFM. Berengkari pukul 3 tadi nyentuh lagi pukul 6 lemai tu lagi. Jadi anda ingat pukul 5 lemai indur kita ingat ke berita. Okey, ke ditabur terus hari pusat berita radio, terkepalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kini lagi pukul 5 nyentuh lagi pukul 6 lemai. Kita ingat ke program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM. Ya, sudah kita berundang ngau lagu ke sekali itu. Lagu datu lagi, lagu Sandai. Ngau lagu Udah Kalak Sangkai Baati. Tang sebelumnya, aku mari kita berhati ke info untuk berdengar ngenang berkawal ngau UPIS Menteri Kerja Raya. Udah ngagi ke belanja 12.53 juta ringgit ngagai Sarawak dikenang angkat ke penglikun ba jalai perintah besai ketimpuh tahun 2021 ngagai tahun untuk 2026. Jadi Menteri Kerja Raya Datuk Sri Lizanda Nantalinggi madah karib nyampaunya duit 6.275 juta ringgit udah diagih kena ngadu kendur ti ditetapkannya di black spot. Kelimparnya duit 5.854 juta ringgit dekat dikena nyedia ke lampu jalai. Jadi madah kagih belanja tu nang sebengkah hari atur dikena ngangkat ke penglikun orang tip tengah ke jalan luun. Kebelagi bandur ke mudah halai penusah berbadi nyadi. Jadi yang maksud kerja itu, bahawa pengawal berjadi kus ngerembai ke sistem pengatur penusah berbadi jalalun RMS hingga pengawal ngereput data penusah berbadi jalalun nitya ke standard PDRM K27 di Kuching api lama tu tadi. Okay, yang jadinya ngenang berkau ngau info kita ke lemai tu berdengar ngenang berkau ngau UPIS Menteri Kerja Raya itu dah ngagih ke belanja 12.53 juta ringgit ngagai menua kita di Sarawak itu.

Okey, dengan ni tiak report atau info hari UPS Stigmata ke Gehari atau Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey. Berengkah pukul 4 lemah itu dalam kanang 12 jam. Okey, info gaya hari. Muat ke lemah itu. Hujan gau ribut kudik. Jadi ba Kuching, Betuang, Serikai, Sibu, Mokah, Kapit, Bintulu. Lalu Bandur Bukai baka Miri Ngolimbang gari di pelabak ke mana. Akhirnya dinya info gayari hari UPS Stigmata ke

dari Kejabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih ngagai pemsairi Jabatan Meteorologi nya Fazmi bin Syukri udah nganjung tak berkongsi dengan kami info gari kita ke lemai tu. Okey, berengkah hari pukul 4 lemai dalam kadang 12 jam. Jadi di Kuching jam kira tu berhujan, laban aku mesti muda video aku mesti danjung kawan aku jam kira tu yang mendak diri benung deriba kereta benung guntur jam kira tu ko ya benung hujan. Okey, jadi ngarap ke sama jimat mai kita ke benung deriba kereta baru tu jalan jam kira tu serta sama datang benung ke dituju. Okey, jadi terus kita berinati ke lemai tu dengan ke lagu Ari Paulus Morris ngau lagu pengujung ya. Okey, terus segera jalan dengan kami 24 jam WiFi merindang kita semua.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ga leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman umah sida. Nyau baka kampung jeruang ne de dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku. Ngai betebas ku tai. Pedak de ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama-nama ke buah aku semua. Ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ke utai senekak hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke petunuh ku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nana pekutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nana petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gai gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik-maiuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam.

info activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info activity Y.

Lemayang Ben baru dan berindang kita semua jauh lagi sidak kita beri nama Nuan Berulah. Macam kita ke dia tu pukul 4:44 minit lemai. Jadi munyi ke depan aku tadi pukul 5 lemai. Okey, kita dengar ke berita. Kita ditabur terus dari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kini lagi kita dengar ke lagu-lagu berentak dangdut dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa. Nyentuh ngaji pukul 6 lemai itu lagi. Okey, jadi sebelum kita dengar ke lagu nangkan kita lagi, aku mari kita berhati ke info tu ngenang berkawal ngau raban orang tindak berbahasa ke jalur gemilang atau ke menira kita Malaysia tu patut dihukum ngau terit dikena nyaga pemanah nama ngau lambang menua kita di Malaysia tu. Okey, Direktur Jeneral Akademi Kenegaraan Malaysia AKM Dato' Dr. Roslan Hussein madaik upis ti berkuasa patut mansia tiap iti kes serta berjalan katur ti terit berlalau ke undang-undang tu nyangkau mengitang jalur gemilang ke bisi pengurang tu kena niti ke specification atau ke spesifikasi meh. Jadi yang madaik ke jalur gemilangnya ngayan ke penyayawati rakyat ke menua tu lalu genap ikut rakyat Malaysia patut nyaga meniranya engkau mana. Dengan ngenang berkawal engkau, ramai orang tindak berbahasa ke jalur gemilang, jalur gemilang tu ke menira kita Malaysia tu, patut dihukum engkau terit, dikena nyaga pemanah nama engkau lambang menua tu. Okey, jadinya info kita ke lemah itu berikutnya. Terus saya kulas jalan dengan kami, lagi gulai engkau kami dalam segmen teka awak rentak ngalih hari. Berangkat pukul 3 ngelari untuk ngelari pukul 6 lemah itu lagi. Arah pentingnya ke lagu ke sekali itu. Okey, lagu Ari Dayana Shini. Ngau lagu Siang Ku Kenang. Ngau Sylvia Banyi. Ngau lagu Diau Ketegal Saya.

0: cadangan Mansuh AUKU dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji Pengawal Selia Tunggal elak maklumat terpisah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Susulan pengumuman itu kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam perkembangan sama, Universiti Malaya UM bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. Lima lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
2: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmental ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
1: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita. Peruntukan harus ditambah. Permasalahan mereka harus lebih diteliti. Tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri, tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe, truly, if we want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsula Malaya must work together, hand in hand with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan Kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada RM17.6 bilion tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion, meningkat 48% berbanding 2022.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Merdeka, ukai semina nuat ke jalur gemilang. Ukai mega semina ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Samantha, Binali Hari, sa Dalamay, sa Marilang Malad.
1: Y FM, sa Gulay sa Jalan.
2: Okey, terus gulai sejalai ninga ke kami YFM. Okey, dalam segmen rentak ngali hari berenggari pukul 3 ngali hari tadi nyentuh ngagi pukul 6 lemah itu lagi. Jadi bajam ke penuh di YouTube ninga. Okey, kita gulai dalam program rentak dangdut pupu bangsa. Okey, noraku merindang kita engau lagu-lagu berentak dangdut ke lemah itu. Okey, jadi kita ke baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen rentang lari YFM. Nanti di Kuching boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Di Serian serta Bandur ke Semak boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta Bandur ke Bukai. Okey, boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semak Ndur Tadiau. Kita juga boleh dengar ke kami dengan website aplikasi RTM Klik, channel Astro 871, channel MyTV, hingga portal radio.rtm.gov.my. Okay? Jadi terus kita berundang hingga lagu rentak dangdut kita ke lemah itu dengar. Kita dengar ke lagu Ari Rofina Salang, lagu Bobby Ray, udahnya bisa lagu Esna Nala, hingga lagu Honey J. Okay? Terus dengar ke kami rentak dangdut pupu bangsa YFM.

Maya ari ke balat angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, dan ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jia li kap koredo, jia no ko koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richa agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasib. Tenyedia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.

Ya, Hani J, ngau lagu kapa akunya. Anda rasa jam kita ke dia tu pukul 5.41 minit lemai, okey? Jadi, ngarap kita terminal dengan lagu-lagu berentak dangdut dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa kita ke lemai tu. Okey, jadi lagu dah tu lagi. Kita mesti lagu Haiza, lagu Dak Dik Duk. Kemudiannya lagu Ari Pretty Nina, ngau Siti agi lagu Ari Jacqueline Huang di kita merindang tu semua dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa. Jadi, nyameh, apadinya kita ingin datang buat mujung program kita ke lemah itu dalam segmen Rentak Ngelari. Okey, kena sar itu 15/08/2026. Jadi pukul 6 lagi, pukul hingga pengarik kami kebukai dalam segmen Sada Lemai. Jadi nanti kita ke Betul Baru, awak tak kebuat segmen kebukai. Okey, selamat lemai semua. Okey, terima kasih. Laban terus segulai sejalan dengan kami, 24 jam WFM merinang kita semua.

0: Siapa ganuno time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betuno ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub saya. Nampak nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kendua jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tu nanti gagal orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gagal, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagal, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan awak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap ikut kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan Gangnam.

info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, Pasar Kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami Kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat Digulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Buat pentas utama Agrofest Kapit. Berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit. Ianya pekit nyorak gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai. Yang kaum cabut tiket penasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai. Ngerjista itani. Ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya arame sama datai ngerami Kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak nyiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Okey, lagu ke dibaik Julita James Nyelai Padi Nyelai Lalang Kena Mungkal Sada Lemai Kita ke Lemai tu. Ya, terima kasih Ngaga Jess sudah mulai dengan kita segmen Rentak Ngalih Hari. Masa ada lemai ke lemai tu peninga kita bergulai dengan aku Min Meliza Rayo Nari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, hari tu ujung minggu ni kira ke malam minggu. Dur kita itu dia ubah rumah. Dur kita yang ngenat ke diri. Udah bekau kita ya bekerja 5 hari dalam seminggu. Bisa muka kita itu tadi nada ngira 5 hari bekerja dalam seminggu ni. Bisanya kerja 7 hari dalam seminggu. Lebih lagi kita ke gawak shift. Ya, selalu main megang bala peninggal kita ke di menua pesisir. Di negeri-negeri kebesai. Pian megang kita ke gawak di menua tasik atau di menua orang buka jam ke dia tu. Sekali lagi meri selamat lemai serta segulai sejalan dengan kami Bawai FM. Ya, bah segmen Sada Lemai ke Lemai tu bakal selama mega jam ke terubah tu lagi inti nadai penangguh kita dekat ingat ke berita ke dikunci ke menti Sigia. Mudahnya lagi aku dekat amaca atau ke nampung pesan berat ke bisik diterima kami ke dianjung kita ngena email YFM Iban tak ke WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi undur kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching. Pian mega pukul 8 malam tu lagi. Mai kita mendiang ke baru tanduk program Anambia Amit laban dalam minggu tu. Bandang sudah diatur atau ke kita ini teh ke SOP kalai gaya pengamai angin kita ini nantu meri awak kita berbaik ke bala nebia tu pansut atau ke ngasuh sidak ya data ya ke konti jadi minggu tu empai oleh ngemai bala nebia hari sekolah gulai nganti mian bak program enam bia mian. Ya, nanti ditemu kita sekolah atau ngak ke Serian andang ya udah ditutup beberapa hari ke udah hanya di andain tulih ngemai nebi hari sekolah nya nah ke bisi dekat datai ke konti kira kan ada kong kau neh minggu baru ngarap ke uliah bala nebi ke bisi dekat datai ke konti bulai ngau antimin uliah datai neh ba minggu ke baru. Sampai ke bala anambi amit kita ya gerai ngogai hari kita ya jam ke dia tu pian mega gaya atau ketikas pengamah angin sigi nantu mana pian mega uliang ngeroga pengerai bala anambi. Jadi nanti di perhati tau ke di pedak kita bak med Malaysia mega anjing kaum kita ke diau di Kuching jam ke dia tu gayari di tu mega benung kudik ne lebih maya ke nurun lemai tu tadi jalai bisiknya ampuh ampuh nginyet banyak kira ke bisik nakong air pia mega benung jam mega ditambah kagi ngau ribut kudik alu di bak ke ngau hujan ke abangan. Ya, lebih maya hari ke kudik ke bakal tu peninga ngarap ke kita sama belubah berjimat berbasa ke pangan diri serta berhati ke mamat signal orang ke driba bak mua kita tau ke bak belakang kita yang kaum orang ke berbaik ke motosikal ngau basikal lebih lagi maya hari ke benuang hujan banget diumbak ke ribut kudik tau ke biar balai. Lama hari ke di peda aku tau ke di pansa aku jalai ke di pansa tunggak ke matang bisiknya tadi ampuh bak sekedar ndur tajaknya tadi nak balat amatang berjimat kita bertengah ke sekedar jalainya tadi peningan eh anang kelalu laju ngak kita nya tadi nya terkelambang kini tau ke tepawah nah laban maya hujan tu jalai ditemu kita nantu peda laban hujan kelalu banget pian mega jalainya petang hari pempetang mega ne berjimat meh lebih maya berbaik ke kereta. Okay, terus merindang kita ke lemai tonggol lagu kudah dipilih ditusun aku bahasa dalam lemai lagu kedai by Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Giga FM.
1: Hi Sam.
2: Hi Si.
1: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
2: Konti tengah hari kalau gisi nak ada iku off sari tu.
1: Oh, kau mai iku off.
2: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
1: Nada orang sari tu Sam. Bos pernah ada temu kini tu ngah tarik kau meeting kini.
2: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
1: Mana neh? Pada jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
2: Cina.
1: Version.
2: Patut office tu bau Cina.
1: Baru nak nemu. Anak mana orang?
2: Lomat jam di tu sini.
1: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
2: Eh, nak dah lah si. Kak, mudah rindu-rindu mudah jam dia je.
3: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.
4: Okey, peninggal. Henti yang ada penangguh. Udah tau lagi kita dekat beranda ngau menti. Sigih barus telefon kita ba hello why kita ungkup ke lemai tu. Nih, jadi ngarap ke kita ke benung driba. Jam ke dia tu berjimat meh. Berbaik ke perengkau pengangkut. Benji kita driba ba kandang negeri. Atau ke driba jauh kini. Nak ngira meh dinindur. Piamaga kita ke benung. Bermain ba sebelah air. Pulai meh ke rumah. Lebih lagi nanti maya hari ke kudik ni. Jadi sebenarnya kita ini ke berita ke dekat dikunci ke menti. Agit terus merindang kita ngol lagu. Kita ke lemai tu. Tuk lagu ke di by Winnie Albert Binsi Gantinoan.

0: Okey, yang tadi lagu Kedebaik Winnie Albert BC Ganti Nuan. Jadi aku pun BC orang antik berdito ni. Ha, baru telefon kita kedeka nusi berita bahelo wai kapit kita bahas ada lemai jam ke dia tu. Kita terus mulai ngau menti baru telefon kita ke serak tu. Hello menti.
1: Ya, yeah, hello Min. Sama ngale sama lemai saya jalan ke pawang sama ujung minggunya.
0: Ya. Baik-baik kelalu bersemangat ni ku denti nang ngetun ku deh.
1: Ya, ganti deh mesti semangat ni ku deh ya tajak panari tu. Umah ya
0: hangat. Masih hangat. Kami nyo kira ku dah celap lemai tu ditok enti nyo ribut ku deh ditok.
1: Aku deh banget hujan lah.
0: Banget hujan urung pukul 4 tu tadi berengkai hapo. Pamo direk ah.
1: Ya. Kami di Kapit tu kira ya pukul 1 lebih tadi yang tengah salah aku. Bisa yang labu ah tang. Nyak ke di Kumairang namanya kami buntai kini.
0: Au nak. Oh aman punya ku deh nyenti.
1: Au mimit yo.
0: Amannya.
1: Au berasa direk ka laban hari kaluangan ketok tamah kemengka. Sembunyi cerbu kebanyakan kerana sama nyaga pelikun rembo mena

0: Ya.
1: Ara ko bisu jan me kita dia nanti udah tembok program tu kaku nang maya program tu.
0: Betul. Ana maya program tu nya me. Tajak pan kita maya program si buak kini anang kurang hero ai. Oh ngajo orang ngajo kumpu ya na dapai ra amat.
1: Amat kan ku nemu di sik stari yang dente.
0: Nah, nemu ke stari.
1: Ada kena stari yang tu siko aja aku bakapiat dede nya bai buto kita ni bukira ga. Si ku radio anang ku deh.
0: Jadi namanya kita nemu nih apa kita tadi pernah aku bisa berkongsi ngau peningan mayu boleh ngau apa misalnya ribu pesa agrofest bagi menurut kita di kapit bu bekawo ngau program ke bisa dia tu abak tang square min pagi tadi nih jadi ngambil kaku nampung baru beritanya okay, nama nih aku pan berasa itu menghati laban nanti nak ngira nyari upis ni nama berkini programnya kita di kapit cukup samut ya cukup steady ku kita
1: ya seputih yang banyak
0: kalau seputih yang betulnya nyak ke buah kita mendak program di kapit kan ada ngetu ya tiap ujung minggu betangkan bujurut ya arti ya apa bisa samut mana banyak napa ya
1: terima samut ke mana
0: ya betul awak jadi sari tok peningan mayo ngam gamin kita perhatikan dia kapit agrofest hari kedua no pengawak tu dia tu aku bisa nanya pemesai hari upis agrofest hari nanya ke namanya penyampau hasil jual aja. Ning ira hasil jual kada tanya aku tu ne. Baik kira bisa 30 ite but ngan yang awam utai pakai, utai ke utai bukai mesti kira craft utai semua ne. Ya ngeratai ke hasil 72,000 lebih ya. Nyah. Ini namanya wah sarinya kemarin jo. Jadi sari itu nak makan nemu jangka aku mayuh ke sari itu laban sari itu ujung minggu pihak aku mayuh ke ya. Aku jadi kita bela peringat mayuh ambil me peluang tu aku keratai hari pagi tadi kalai pengawak ke di pecalai ke bakal hari ke sebetulnya hari lima sebetulnya pameran tu cerita mereka pekit mewarna kanak-kanak apa sudah diatur dia tadi bisik mereka pengawak sedang amandang ke cara ngagak kerupuk liko ikan telipia udahnya bisik mereka kelimat ngena baja organik tu lalu utai ke bukai maka nyabut tiket bernasi anamit udahnya bisik mereka pekit West Cupid final top 5 lalu malam tu lagi bisa mereka panggau pemerinang kalai malam tu dia artis ke dekat merinang kita dia nyak Poppy Chloe nak datai meda apa awak ke bisik dia tu bak hari kedua jadi pergilah peringat mayuh 16/8/2026 dia majlis penangguhan Kapit Agrofest 2026 dekat dia tu ulangnya pukul 10 pagi. Jadi pameran tadi dekat Meruan Bakal Selama meh nyentuk ke temuk program tu nyentuk ke malam udahnya kalai nama kita no pameran agensi kengau baduk tak ketemu urang yang pukul 5 lalu pengawak ke berjual ke pemakai atau ke dikumai kita gerai jualan atau ke dapur temuai dekat ditutup pukul 11 pukul 10 malam laban malam pergi lapan bisik mereka artis kita iban ke dekat merindang kita lebih mayanya bawa kapit agrofest jadi ya peringat mayuh kalai nanti lep nanggu dia pengawak menjelis penangguhan program Kapit Agrofest 2026 dekat di namanya di Guluk yang berhormat Dato' Jefferson Jamil Anak Unyat yang nyati malam Menteri Digital Premier kalai undang-undang mengenai adat Bumi Putra kalai adun in 63 Bukit Guram nyak meh utai ke bisik nyadi pergilah Pak Majlis Penangguhan kalainya mereka no nyuak ke cabutan bertuah siapa tidak ke cukup bertuah ke lebuh mayanya ngau mereka nyerah ke button agrofest ngagai palan kenangkan ke tu angkan kapit dah top ya ya nyak ya amin aku tadi sempat ngau dan leka mata buah nanas nanti dua orang lagi kok aku tapi ya pria mak aku nak nak kalang iro ke nanas
1: amatnya
0: ya Siti pengawak ke bisik dia tu sehari tu udahnya mereka nanti kita perhati ke mereka peringat mayu bak nyak bak taman square dia nyeri bak sekolah jenis kebangsaan Holam. Habis dia tu mengenai program expo pendidikan. Oh, jadi dia tu hari pukul 8 pagi hingga pukul 2 tu tadi. Mayu macam mengenai program kelimpah hari pameran hari upupis ke bisik ngau. Datai lebih mayanya pihak mengenai bisik mengenai terlibat mengenai penajaan Yayasan Sarawak. Udahnya bisik mengenai nyabut tiket bernasib. Bisik mengenai pengawak derma darah. Ke dia tu bawa expo pendidikan bawa sekolah jenis kebangsaan Holam. Nyak ke mengkak dia tu kelimpah kenapa ke macam-macam ceramah baik kena hari Institut Pendidikan Guru atau ke IPG dan nyak ceramah berkawu ngau nadi negara ceramah berkawu ngau pendidikan madani utai ke bekenya ne di baik sidak ya lebuh maya expo pendidikan hanya di dia tu sidak ari pejabat pendidikan daerah Kapit ungkup tahun 2022 pergilah kita nampung baru Angkai Town Square nya utai ke semai amat ke ditusi aku dekat nyadi minggu sitik dah elok kita berkongsi berakit gaknya.
1: Aman,
0: sudah sedia makan orang kan berakit yang kak kau.
1: Ya, sudah sedia nyantik minggu baru.
0: Minggu baru. Udahnya, udah minggu barunya ujung bulan kita nyambut hari kebangsaan berkapitnya. Di ni ngetu rame kapit ni.
1: Mak nak ngetu rame nyantik.
0: Oh, nyame. Ngarap ke kita sama support ke kita genap itik program ke diatur hari upupis perintah ngarap ke pengawak kita suram jalai ngau muju hanya aja utai kuliah dikongsi kaku bawa hello white kapit kita ke sekali itu min ngamuka pengen mayuh boleh baru dengan Wandi Konti YFM di Kuching. Terima kasih ya.
1: Okey, sama-sama nanti
0: ya. Yeah.
1: Okey, nyak berita ke dikongsi ke menti Sigia Bahelo Y Kapit kita ke semak di pilihan menua Kapit atau sampah datai meh hengau ngulu pengerami ke bisik diatur hanya Agrofest di Kapit baka pada ke menti tadi minggu baru bisik ngakit megak neh atau keberakit ke kita nah. Jadi kita terus berperindah dulu ngol lagu kita ke sekali tu Maxwell Franklin Saran ngarap ke padi lebat berbuah.

0: Okay, yang tadi lagu Kedai Baik Segar, Alo Sidak Disayau Ke Aku. Jadi aku dekat Amaca tak kenampung pesan berat ke bisik di terima kami email YFM Iban. Pemega Amaca pesan ke dianjung kita ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi pesan ke terubah tu ianya pesan ngeta sulit. Keterima kami Ari Wini Ludong anak angkul. Kalau yang ngari ke sidak ya sebilia. Madai ke pengawak ngeta sulit siah anak jap tau ke jap. Tau ke inai bintang. Jadi nguan ulit inya hari 6 22 bulan 8 2026. Jadi ulit dekat di kertas hari Minggu 23 bulan 8 2026. Jadi dua ya tu inya pengawang kertas ulit tu inya bab melatai satu jalai seliriak di kapit. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kawan belayan ke ngelalan yang tu bak sekayu ai gat ai bali ariti awile ngaulu kawan belayan di Kuching, Bintulu, Miri, Brunei, Sibu, Suang, Kapit ngau semua kawan belayan kena ulih ditesau ke dituk kita ke ngelala niang tu dipinta datai ngagai melatai satu jalai seliriak di Kapit. Jadi berita keterang lagi atau terus bertelepon bertanya ngagai Winnie Ludong anak angku bernomor ya 0112 1896898 atau ke Remy Nyuliang anak angkul 0178962092 atau ke Panyau anak angku 0197878125. Jadi ke Siti tu ianya tinggang anak angku. Bak nomor ya 0172094429. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit siah anak jap tau ke jap tau ke kelala orang inai bintang. Jadi nguan ulit hari 6 22 bulan 8 2026. Ha, ulit dekat diwan malamnya di ulit dekat di kertas hari Minggu 23 bulan 8 2026. Bawa menatai satu jalai seliriak di kapit. Jadi berita keterang lagi berkawal dengan pengawal ngetas ulit tu tau terus bertelepon ngagai Winnie Ludong anak angku bawa nombor yang 0112 1896898. Aku nanduk baru nombor Winnie Ludong anak angku 0112 1896898 ngau Remy Nyuliang anak angku 0178962092. Jadi pesan nangkan ke tu ianya pesan ngetas ulit datai ari Josephine Dujung tau ke inai jeluak madah ke ngetas ulit lalu berantau ke niang inaya ianya jerabat anak sambang tau ke ini jeluak. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat di Intu Babala Mayuh Baru Masimun Ulu Dijiah Selangau 15 bulan 8 2026 ianya malam tu. Jadi ngatuk peninga sidak enesau ke kawan belayan di Batang Dijiah Batang Bawah Dijiah Tamin kawan belayan di Mukah nang Wah Hulu Mukah, Nangga Duat, Sungai Wong, Nangga Lebai, Batang Kenawit, Batang Uya, Tajam Uya, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Sepemanjai, Jalai Ulu Dijah Selangau. Biar mega semua kawan belayan kena alih dirintai ke dituk, kita dipinta datai magang, ngangulok pengawak ngetas ulit lalu berantau ke niang jerabat anak sambang, tau ke inik jeluak, bak rumah Simon Ulu Dijah Selangau. Maya 15.08, kira ke malam tu ne. Jadi penerang ke sili angkanya kita habis dekat bergigak ke dua tok kini bertanya kini tak bertelepon bertanya angkai Juspin tau ke inai jeluak bak nombor ya 0112993 3770 tau ke runai tau ke inai ngi 0111986 2611. Jadi ke sitik tu inya nombor nyalung tau kapai nyai 0139611210. Suang. Jadi aku nyebut baru nombor telefon Juspin tau ke Hinai Jeluak tu. Nanti kita dekat nemu ngau Silia Agi berkawa ngau pengawak ngetas ulit niang jerabat anak sambang tau ke Hinai Jeluak berumah Simon ulu DJ Selangau malam tu tau bertelepon bertanya ngagai Juspin tau ke Hinai Jeluak nombor ya 011-2993-3777 Kusuang. Ha, pelabak aku terang ne. Pesannya ke dia baca aku nyadi agi maca pesan berat ke bukai. Nyadi itu pesan rabat datai hari selugo anak empalah tau ke inai mundo. Keudah nadai aku nanda baru ni pesan pemati tu datari selugo anak lawai kalai madah ke indai sidak ya mayang anak empalah mayang anak empalah atau ke indai mudo kudah nadai 13 bulan 8 tu tadi. Jadi ya pesan tu peninga dituju ke ngagai kaban belayan di nanga sekali ulu mujung kawan belayan di Tiau, Melinau, Sungai Sud, Pia Megak, kawan belayan di Sekayu, Air Bali. Lalu, ngau semua kawan belayan ke ngelala niang mayang anak empalah atau kinai mundo tu. Jadi, kita dipinta datai ngau ngintu berbala mayuh ianya 17/8/2026 kira kari 1 berumah 1 Malaysia. Jadi, berita keterang lagi berkawa ngau pesan rabat atau ke penusah mati tu. Kita tahu bertanya ngagai nombor Maria Mundo nombor iaitu 010-3142-488 ya, Pia Mega bertanya ngagai Tanjung Bunjai nombor anak ya Tanjung Bunjai itu 012-874-7132 tau ke Diau Lawai 011-240-12418. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke mayang anak empalah tau ke Indai Mundo udah nadai 13/8/2026. Jadi kawan melayan ke ngelala ditesau ke magang. Jadi indo nyenggai tau ke ngintu yang mayang anak empalah tu tokine mundo tu ianya berumah 1 Malaysia ianya hari 1 17/8/2026. Jadi berita keterang agi kesilih agi kita tau bertanya ngagai Maria Mundo ba nombor ya 010-3142-488 ngau Tanjung Bunjai 012-874-7132 ngau Diau Lawai 011-240-12418. Bapak aku terang mega digaiti nomornya aku dah disebut aku bawa pesan rabat ke lemai tu. Jadi lagi berarti ke pesan pemati ketiga kebisik diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan datai ari impian mengan tau ke mak duni madah ke laki ya Matthew Luyuh anak berang udah nadai 14 bulan 8/2026 inya kemari. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan ke dikelala bak Sungai Tenggak A B C D Lubak Jo Menalang ABC Batu Besai Melugu San Demam, San Kemantan, semua Kelasin, Pakit, Melaban Betung, Guntung Atas, Ngau Baruah, Sungai Antu, Merakai Indonesia, Kemelayan di Lacau, Kelawah, Malihah, ngau semua ke ngelala Matthew Luyuh anak berang. Minta kita datai ngau ngesah penusah rabatu tau ke pemati tu. Jadi ya dekat di intu tau ke dekat di sengai 15/8/2026 ianya malam tu malam hari 6 baru mai empu bak Sungai Tenggak. Lalu dekat di Anjung 16/8/2026 ianya pergila ngagai pendam Christian Sungai Karak. Jadi aku nanduk baru isi pesan tu tadi kalai madah ke Matthew Luyuh anak berang udah nadai 14 bulan 8/2026. Jadi kita ke ngelala Matthew Luyuh anak berang tau sampai datai ngesah penusah Rabat sida ya tu nah. Jadi madah ke badi tu ya dekat di Sengai malam tu hari 6/15/2026 berumah Yempu inya Besungai Tenggak lalu dekat dikubur ke Pegilak hari Minggu 16/8/2026 ngagai pendam Kristian Sungai Kara. Jadi ya pesan nangkan ke tu inya pesan pemati megak datai hari John Nicole Billy anak katang tau ke apai adara. Jadi madah ke indai ya bulau anak inyau, bulau anak inyau tau ke bini katang anak gima udah nadai 14/8/2026 ianya kemari. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabam belayan ke ngelala pihak megak kabam belayan di Sungai Sati, Sungai Pituah, Sungai Sati, Sungai Pituah, Mudung, Tapang Hujan, kabam belayan di Berayang, di Kedua, Sungai Wong, Rantau Sukat, kabam belayan di Licu, pihak megak kabam belayan di Barit, Nyia, Uluruban, Seridoh, Pelasu, Pange, Sungai Antu, Nangai Ibus, Kerubung, Sekerang, pihak megak kabam belayan Bak Rumah Kristupa Banyong, Munggu, Ranggu, Simpang, Sayah, Niah. Jadi niang bulau anak inyau dekat di Intu tau ke bulau anak inyau tu dekat di Sengai Bebala Mayu 16/8/2026 ianya lemai hari Minggu baru Madana entering Sungai Sawak Kup Ibus. Jadi niang bulau anak inyau dekat dikubur ke ngagai pendam Kristian seberkas Kup Ibus 17/8/2026 ianya pagi hari 1. Jadi berita ke terang agi tau ke sila agi kita tau bertanya bertelipun ngagai Jonica Billy tau ke apai adara tu ianya anak yang pu tu pak nomor 0163142902 tau ke Alexander Michael 0178092056. Aku nyebut baru isi pesan tu tadi madah ke bulau anak inyau kudah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayu lemai hari Minggu ianya Pegilak 16/8/2026 baru Madana entering Sungai Sawak Kup Ibus. Jadi ya dekat dikubur ke bak pendam Kristian seberkas Kup Ibus pagi hari 1, 17/8/2026. Jadi berita ke sila lagi atau keterang lagi berkawung dengan penusah Rabat si Datuk tak bertelepon bertanya ngagai anak niang bulau anak inyau nomor John Nicole Billy atau kapai dara 0163142902 ngau Alexander Michael 0178092056. Hanya tadi pesan ke bisik di pratika ku bak jama keterubah kita indor aku nampung tau ke nandu pesan berat. Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
4: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Body by Ita Median, lagu kedua bernama Udah Nak Sanggup. Ha, nanti dah sanggup tau ke nak nyanggup lagi, nak dekong ke awak nah. Jadi, lagi nampung pesan berat kita ke lemai tu peningah. Jadi, tu pesan pemati datai hari Sudan anak munsang kalau yang madah ke entua ya mai anak tindin tau ke bini niang ex terumah randi tau ke inai bangga udah nadai hari lima ianya 14/8/2026 ianya kemari. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua kabar melayan nak ngira jauh tau ke semak kelebih hagi hari batalijan jalan tabai ke melayan di ulu kenawit di merorun sucung balut ran nan kenawit pian mega kaum melayan di Macan di Lasik engau semua ke ngelala niang embai anak tindian tau ke indai bangga. Jadi madah ke ya dekat di intu embai anak tindian tau ke bini niang ex tua rumah randi tau ke indai bangga tu dekat di Sengai tau ke dekat di intu babala mayu hari 6 inya sarito 15/8/2026 lalu dekat di kubur ke Pegila hari Minggu 16/8/2026. Jadi minta bala kabar melayan ke jauh tau kau ke semak datai ngagai rumah runggo nangas payang lijan ngau ngesah penusah rabato. Jadi penerang kesiliak kita tahu betelipun bertanya ngagai indai pita tau ke indai pita enya menantu ya 011-251-81-261. Aku nanduk baru isi pesan tu openinga. Jadi pesan tu tadi madah ke mbai anak tindin tau ke bini niang ex terumah randi tau ke indai bangga udah nadai kemari enya hari 5 14/8/2026. Jadi ya dekat di Sengai Babala Mayu Sarito 15/8/2026 hari 6 lalu dekat dikubur ke Pegila hari Minggu 16/8/2026. Jadi kalau melayan ke jauh atau ke semak kita dipinta sampah datai ngagai rumah runggo nanga sepayang lijan ngau ngesah penusah rabato. Jadi berita keterang lagi berkawal ngau penusah rabato tak bertanya ngagai nai pita inya menantu ya 011-251-81-261. Nyak tadi pesan ke bisik di perhati kaku bakal ke lemah itu peninggal. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat kebukai. Jadi ke siti tu enyak pesan pemati megak datai ari agres anak kambo padah ke pemati inaya empadai anak ambak. Jadi ya udah nadai kemari megak ari 5 14/8/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayu berumah jabu empit kena ari minggu ianya pergila 16/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi ari 1 17/8/2026 bak pendam empit lubuk antu. Jadi ingat tu sidak ya nesau semua kaban belayan kediau bak rumah Jusip Unggum sebangki pandak rumah Idi sebangki panjai rumah Bagiang Tintiang Lalang rumah Sebeli Batu Bebini Atas rumah Roslian Nuja Batu Bebini Baru rumah Joel Nangesan kaban belayan bak rumah Rachel San Pandak rumah Lagan Buluk rumah Jarup Cangkul rumah Tutung Danau rumah Rubin Sayat, rumah Jefferson, kaban belayan Bak Selindung, Merio, Marup Atas, Sungai Keruah, Barak, Merindun, Pudai, Bintuang, Nyemungan, Skim Sekerang, Panjai Ruai, Uang Pandak, Uang Panjai, pemega kaban belayan di Ensawang, Selepian Miri, Mendamik Limbang, Nyengkawum kaban belayan ke Diau di Kuciang, Seriaman, Lacau, Betuang, Sibu, Miri, Limbang, Labuan ngau kaban belayan ke Bukai kena ulia di Selintiang tau kena ulia di Rintai ke nama ditu dipinta datai ngagai rumah jabu empit. Jadi berita ke sila agi berkawa ngau penusah rabatu tak bertanya bertelipun ngagai anak ya Grace bak nomor 019-889-5806. Nombor telefon Grace 019-889-5806.
06. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pemati empadai anak ambak kuda nadai kemari lalu dekat di sengai bebala mayuah berumah jabu empit kenari minggu 16/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1/17/8/2026 agai pendam empit lobo antau tadi pesan kebisi di terima kami ya peningah udah tu lagi dekat berhati ke sekedar pesan berat ke bukai Anderson ngalai ke sekali itu merindang kita buat sadar lemai Liana.

Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anak-anak ingat, mai apa indai, mendawa balam nyadi, sama-sama, mendiang

Okey, Hagi nampung pesan berat ke kira ke penudi kuliah dibaca aku. Hanya di pesan berat kuliah ditampung pengeluar program kebukai pengerak pagi pergilak lah. Jadi tu pesan bermati yang ex-chancellor Johnny West Engkamat. Jadi pesan tu diterima kami hari Corona. Johnny West nesau ke pesan bermati apai sidak ya. Hanya niang ex-chancellor Johnny West Engkamat. Jadi niang ex-chancellor Kaunselor Johnny West Engkamat udah nadai 14 bulan 8 2026 ianya kemari hari 5 ba Hospital KPJ Miri. Jadi ia dekat di baik pulai ke rumah Peter Tinggum Bawang Asan Sibu Sarito 15 bulan 8 2026 lalu di Sengai ba Bawang Asan. Jadi mayang ubur dekat di Padah ke Baru. Nangkan ke Toila tau ke di Padah ke Baru pergilah. Jadi pesan untuk peninga dituju ke Ngagai Kaban Belayan di Bawang Asan, nangetelik kerian seratuak, nangeluau awiak seratuak, kan belayan di Julau Sibu, Pak Sibu, Mawang Sibu, Sungai Tebelian, Tanjung Bekakap, Melangan, Sungai Apung, kan belayan di Sibu, Kuciang Kapit, Miri, Bintulu, Ngau semua, kan belayan ke Bukai kita ke Ngelala, ex-chancellor Johnny West Engkamat. Ya, tadi isi pesan kalai madah ke ex-chancellor Johnny West Engkamat udah nadai 14/8 2026 hari 5 lalu dekat di baik pulai ke rumah Peter Tinggum Bawang Asan Sibu Sarito 15/8 2026 lalu di Sengai Bawang Asan. Jadi berita tau ke mayang ngubur dekat di Padah ke Baru pergilah. Okey, kita ya menggal segmen kita dengan lagu kedibai Crystal Natali. Pukul 7:30 lemai tu lagi peningah. Mari kita mendiang ke berita lemai hari YFM. Lagu Crystal Natali, Selekah Berau.

0: Info Aktiviti Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
2: Segulai, segalai.

Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sama lemai peningat mulai dengan aku Min Meliza Rayon buat berita lemai hari 6/15/8/2026. Keterubatu batang berita. Bintulu nyadi hub keterubah di dunia ngeluar kecip ngena kuasa matahari. Sekolah di Bau nerima agih belanja lebih 4.3 juta ringgit. 7 hotspot ditemu di Sarawak ngau Sabah berindiak kualiti angin ti majak ndak mana. Nya tadi batang berita dia tu mai kita mending ke isi berita. Bintulu dekat nyadi hub ti keterubah ya di dunia endur ngemansa ngau ngeluar ke chip berteknologi tinggi ti mekar kuasa ari matahari ke guna satelit. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pengawak ngemansang ke test bednya mungkur pukuk nengah kerjasama strategik antara Sarawak ngau Korea. Teknologinya nguna matahari kena mekal kuasa ke guna satelit serta nyukung operasi komponen chip. Ia Madah pengawak ngemansang ke teknologi tu dikarap oleh dikemujur dalam kandang 3 tahun kelimpah hari muka peluang ngagai nembiak Sarawak ngau masuk bidang teknologi ti meri empas tinggi. Ia maksud ke jakut tu lebih berjadi ke Minggu Nembiak Sarawak 2026 di Kota Semarahan. Berabak ngonya Raban Nembiak Sarawak dipinta guna pemansang teknologi yang kaum pemintar tiru AI dikena mansut ke buah penemu ke baru serta nyungkak pemansang menua. Premier Madah teknologinya patut dikena ngau cara ti betul ngambil pemansang ti dijapai oleh merik penguntung ngagai rakyat. Pemansang AI udah muka peluang ti besai ngagai Raban Nembiak ngau mansiak bidang baru tang teknologinya ndak patut diguna ngau salah ketujuh kena nipu ngau buli cyber. Perintah Sarawak megak majak ngemerat ke pemansang bakal nembiak dengan pelajar lumba ngau main pengawak dagang serta teknologi. Ia Madah, Raban Nembiak patut berani mansiak peluang baru ngangkat ke penglandia ngau mantuk ngemansang ke Sarawak. Sekolah di Bau nerima agih belanja lebih 4.3 juta ke pemansang ngau ngangkat ke pemanah fasiliti pelajar bak pilih menua tu. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau main Mordi Bimol Madah untuk mengukur 5 komponen pemansang ngau ngangkat ke pemanah sekolah yang kaum lebih 2.2 juta ringgit kena ngagak bilik kelas tambah. Kelimpah harinya RM920,000 kena ngangkat ke pemanah sekolah secondary, RM270,000 ke pengawak nyerori perengkabukai, RM120,000 kena bilik pengajar ngau RM800,300 kena ngadu ke bangunan SK Jagoi. Ya kemegak Kaban Parlimen Mas Gading Madah, 9 buah sekolah megak nerima agih belanja reformasi sekolah dibulih RM100,000 ke tiap sekolah. Ia Madah, projeknya patut dipejalai ke ngau lurus serta sikal. Dikena nentu ke fasiliti sekolah, tik lantang serta likun ke guna bala pengajar ngau nembiak. Ia maksud ke jakut tu, maya karnival pendidikan madani peringkat upis pelajar pilih PPD Bau 2026 di Bau. Bala nembiak ti berkena ke telefon pintar media rama ngau games online patut seruran di kemata dikena nentu ke teknologi. Aku nanduk baru, bala nembiak ti berkena ke telefon pintar media rama ngau games online patut seruran di kemata dikena nentu ke teknologinya endak ngerogak pemansang rama ngau komunikasi sidak. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shien Madah, pemar apaindai jauh bida ti dibanding ke ngau 20 tau ke 30 tahun ke udah, berindia ari nembiak mayuk utai pedak ngau utai temu kenyau ari sidak agi biak. Apaindai patut nentu ke timpuh berkena ke teknologi, cerita ke dipedak serta milih cerita ti engkeman ngau umur nembiak. Yang maksud ke jakut tu lebih berjadi ke bengkel kemahiran keibubapaan Tabika dan Taska Kemas Parlimen Miri.
Ya madah, teknologi ulehnya diperengka ti berguna kena belajar. Enti dikena ngobetul, tang nak patut dikena nyadi ke ganti kawal antara apa indai ngau anak. Bala nembiak patut seruran di kemata, berkena ke eskalator, tu dikena ngurang ke risiko berbadi ngau bakal. Sapi Direktur Operasi Upis Pengelikun ngau Pengerai Pengerja Pengawak JKKP Sarawak Insinyur Teknologis Abraman Jamil Mada Rabantu antara pengguna ti berguna ke perhati kelebih agi lebuh berkena ke perengkanya. Nebiak kelebih agi anak miat patut dipegai bak jari serta seruran diau bak endua ti likun lebuh berkena ke eskalator. Pengguna megak dilalau berdiri ngau betul megai pemegai jari serta ngena garik tali kasut ngobiak tindak mudah terkait. Yang maksud ke jakut tu maya berjadi ke kempen pengelikun ngena eskalator di Kuching. Orang pempu promis megak patut nentu ke eskalator, seruran diperosa, diadu serta diserorik ngau jampat enti semak bisik rosak. Kita dah tu belum mendiang ke berita dari YFM. Upis Menteri Pengerai KKM berdaung rekod ke penyampau penyakit ketegas sebun asap bertambah tang gayanya ulia berubah anti semak sebun asap majak nyadi. Sektor pengerai rampak menua ngau ubah iklim unit nyaga penyakit KKM Madah pengawak matau penyakit berampit ari insput URTI ampus ngau konjaktivitis nakak kediato nadai ngayan ke kesnya nambah. Kelebih agi di Sarawak, kes URTI ngau ampus bak 12 klinik pengerai sentinata ti direport ke bisik nurun lalu kes konjunktivitis bisik nambah hari 15 ngagai 43 kes. KKM Madah pengawak matau dekat diterus ke serta ngelalau mensia mayuah kelebih agi nambi amit orang tuai serta pesakit raya ngurang ke pengawak bak luar rumah maya hari bersebun. Mesia Mayu Megak dipinta nutup jendela, nyeliah ke pengawak Nunu serta jampat datai berubat enti semak bisik sakit. 70 lesen ngasu bayar sudah dikeluar ke di Serata Sarawak nakak minggu sitik tu tadi lalu bagi menua miri ngerekod ke penyampau ke pemadu Mayu Baks Pemanjai, Sungai Baram. Pemesai Tinguasa Jelusiga Seksyen Pengurusan Bayar Sarawak Forestry Corporation SFC Dr. Muhammad Izzuan Zulaini Abdul Ghani Mada pengawak ngeluar ke lesennya sebagai hari atur kena nyaga penyampau bayar kelebih agi berendur ke bisik konflik ti tinggi antara mensia ngah bayar. Lebih 100 ikut bayar sudah ditangkap sidak ke bisik lesen di Serata Sarawak dalam kandang setengah tahun tu. Penyampaunya ngelui 200 ikut untuk dicampur engau keritangkap Raban SFC dengan operasi pengurusan bayar. SFC berjalai ke lebih 850 kes berkawa ngobaya di antara tahun 2023 nyentuh 2025 kala itu ngayan ke peminta berguna kesawup hari orang ke ngasu bayar di bisik lesen. Ya madah, tiap lesen netap ke penyampau ke ditangkap, ngau kandang untuk operasi dikena nentu ke pengawak ngasu bayar, dipejalai ke ngau cara ti uliah dijaga. 7 kandang endur ti angat tau ke hotspot ditemu di Malaysia, ianya 5 di Sarawak, ngau 2 di Sabah, berindah hari gaya kualiti angin ti majak anak manah, bak sekedar kandang endur. Sapit Kepala Direktur Pemansang Upis Rampak Menua JAS Azuri Azizah Saidon Mada belalau ke report Palan Meteorologi khas ASEAN ASMC 225 hotspot ditemu di Kalimantan ngau 5 di Sumatera. Nakak pukul 4 lemai tadi, 9 kandang endur di Sarawak ngerekod ke baca IPU tindak manah ngagai pengerai Kalai Kuching ngau Semarahan ngerekod ke baca ti pemaduk tinggi ianya 163 ditangkan Keserian 162 Bintulu 156 Serikai 155 Seri Aman ngau Sibu 152 Mokah 137 ngau sama laju 116.
Gayari ti maja anak manahnya megak ketega pejalai asap ti Meraka antara menua datai ari Kalimantan Barat. Tegalnya, JAS suah agi berjalai ke pengawak matau nintiang ari ngau nerit ke atur bak kana endo titau bendar nyadi palan alai ngereja pengawak nunu. Kerjasama rat antara pengajar apa indai ngau bala nibia berguna bendar kena numbuh kepalan alai belajar ti lantang serta positif. Yang dipertua Majlis Permuafakatan Apa Indai Malaysia, MAPIM Sarawak, Datuk Rozalik Edi Wahab Mada, sandiang penemu ngau terima kasih ngagai pengawak tidi pejalai ke bala pengajar megak patut seruran diperik. Kebuah alai pihak, laban pengajar bempu mayo macam tanggung pengawak lebuh berjalai ke pengawak. Nya alai, penglantang ngau penglikun sidak patut diberi perhati begulai sama. Sama merik sokong berguna bendar, kena nentu ke pengajar ulih berjalai ke tanggung pengawak ngajar bala anak ngau penuh komitmen. Yang maksud ke jakut tu ngagai artian mendiku ciang, yang madah sebarang isu berkawa ngau sekolah patut diputar begulai sama serta ngemerat ke guna bala anak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Bintulu nyadi hab keterubah di dunia ngeluar kecip ngena kuasa matahari. Sekolah di Bau nerima agih belanja lebih 4.3 juta ringgit. 7 hotspot ditemu di Sarawak ngah Sabah berindiak kualiti angin ti maja endak mana. Yang nak kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 6/15/8/2026 yang di berita tu tadi di Tusun Sharifah Aujawiya Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suya hari bilik berita RTM Kuching.

0: Segulai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 15 Sarabla 8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar, mayanya jadi jematan ti pemadu panjai bandurnya, udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak, Dato' Penghulu Tawis Lee. Jematan keboleh 25 batu penyawa hari pasar Simanggangnya, dijaga ngena ungkul 1.5 juta ringgit, keboleh 384 kaki pemanjai, lalu merakak sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebuh meraka sungainya. Jematan tu mai ubah tibsai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah ri merangsang penatai pemisi bandurnya. Pengrami bejali jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung kebala rakyat lalu negut ke pengawak penatai pemisi bandurnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Akhirnya nak berasai ni peningah 55 minit dah lepas pukul 7 lemai pengudah mendiang ke berita lemai hari YFM. Jadi pukul 8 malam tu lagi mai kita ningah ke tandu program Nembia Mid ungkup ke minggu tu. Sebenarnya merindang kita dulu ngau lagu kedibai Stella Francis Asak Ketegal Danji.

0: selamat malam ngagai bala peningau kita ke malam tu bertemu baru ngau Aunty Min pia mega bala peningau nembia ambien kita. Begulai baru nganti Min ke malam tu buat program Nambia Amit kita. Kalau kita boleh medak live Facebook YFM Iban buat program Nambia Amit. Nak berasa yang sudah hati buat bulan 2 begulai nganti Min. Pihak megak begulai ngebala Nambia Amit ke bisik di kangau kanti Min buat program Nambia Amit kita ke malam tu. Nih, yang harap kena ada penangguh meh. Aku lebih lagi buat live Facebook kita. Kita boleh medak tiga ikut Nambia ke bisik duduk bertungak ngau anti Min ke malam tu buat program Nambia Amit. Aunty Min medak dulu. Siapa nama sidak tiga tu? Nih, kita berkelala dulu engau sidak tiga tu. Sebedau sidak tiga tu merindang kita buat program Nambia Amit. Jadi Aunty Min ngemaik bala peninga kita ngau bala peninga Nambia Amit buat luar dia. Kita boleh ngangau negek ni. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya. Kita boleh ngangau ngek nombor di konti 082-258-633 ngau 082-634 lagi ni. Pengudah kita ninga utai ke dekat di tusi, utai ke dekat di padah ke Nambia kita hari sekolah minggu gereja Methodist di Kuching. Hai, selamat malam. Nunggu ai lau. Nanti nyari nyama. Agi baru. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nya baru nyari ne. Aunty Min break nyari agi laban nyawa. Nembiak tu sikit munyi ne. Agi memiat munyi nyawa. Okey, selamat datang ngagai konti YFM. Tujuh sedap tiga ya ne. Agi malu-malu tu, agi lemau. Jadi Aunty Min ngemaik bala peninga nembiak ambil kita berkelala ngau sedap tiga tu ne. Mang ke kiba Aunty Min tu ne. Asai ke kalak kita medak yang ngau buat program nembiak ambil sebedau tu ne. Aunty subak ya dekat ngau ke Aunty Min ngari ke sekolah SK Merdang. Jadi dia tu edatai ngau hari sekolah minggu gereja Methodist ne. Apa laba aku Belviana ne. Okey, padah ke nama baru?
2: Namaku Belviana Hana Punan.
0: Nyak nama ya Belviana Hana Punan nama ya ne. Okey, ke bawah tengah tu siapa nama?
3: Namaku Anichika Hania.
0: Anichika Hania. Ya. Anichika Hania ne. Okey, hari kanan Aunty Min tu siapa nama?
4: Nama aku Kenpas Corinthius Eden.
0: Kenpas Corinthius Eden.
4: Eden.
0: Eden. Oh, cukup manah nama sedak tiga tu ne. Panjang-panjang nama sedak tiga ya ne. Okey, alaban ke malam tu Aunty Min ngai masau jam. Ngai masau wa Aunty Min ada ke terus ngemai bala peninga nembi ambil kita ngau peninga ba luar dia medak bersenentang ni penglandia sidak tiga tu. Sekali lagi Aunty Min ngelalu ke sidak tiga pian megak beri terima kasih ngagai cikgu Sunday School sidak ya cikgu Mei udah datang ngemai sidak ya ngagai konti YFM Iban. Pian megak terima kasih ngagai pindai sidak ya kudah sama datang nyempulang sidak ya buat program Nambia Amit. Okey, kita ngepun ke program Nambia Amit kita ke minggu tu ngau Ken. Ken Pas nama ne? Ken Pas ne. Nyelai mimik nama ya. Okey, Ken Pas berapa umur nan?
4: Umur aku dah 11. Udah 11 tahun.
0: 11 tahun. Pemri 5.
4: Pemri 5.
0: Pemri 5 ne. Sekolah abad ini?
4: Sekolah abad SK Muara Tebas.
0: Oh, SK Muara Tebas. 5 nama abad sekolah? 5 Bestari, 5 Bijak. Selalu berkenyak nama. Bisik gini?
4: Tak.
0: 5 AI.
4: 5 Neo.
0: Oh, 5 Neo. N-E-O.
4: N-E-O.
0: Oh, 5 Neo ne. Okey, nyak Ken Pas tadi ne. Okey, Ken Pas. Hari sekolah minggu atau ke Sunday School. Gereja Methodist. Bak jalai pisang ni tu ne. Okey, Ken Pas. Aunty Min dekat merik peluang agen wan. Bakal ke malam tu ne. Nama utai ke dekat di tusi atau utai ke dekat di pandang. Utai ke dekat di bantai ke nuan. Bak program biak miat.
4: Maya aku bak kampung subak. Bisa radio bak dapur.
0: Bisa radio bak dapur.
4: bisa aku dengar program anak miat mayanya. Maya aku 8 tahun ataupun 9 tahun.
0: Maya. Oh, sikit-sikit dengar program anak miat amin. Adanya bisa kalau telefon, nguji telefon kini?
4: Nada, nauliah.
0: Nauliah, ne? Tegak nada lain ke tak ke takut nguji kini?
4: Takut nguji ya?
0: Takut nguji, ne? Jadi dia tak kira ke bisa peluang mendatang ke kunti YFM, ne? Oh, gagal masa hati, ne? Baik cikgu Mei kita, ne? Okay, Ken. Jadi malam tu nama utekak ditusi nuan bercerita ke
4: pasal itu.
0: Tau gigak dulu ne. Malam tu Ken pas dekat anusi cerita nama
4: cerita Jesus ngasuh kabut teduh.
0: Cerita Jesus ngasuh kabut teduh ne. Okey, kita ingat ke cerita atau ke ajar hari cerita Jesus ngasuh kabut teduh. 1, 2, 3. Dah sedia? Tak cerita ke dia, nah?
4: Selamat lemai, aku Ken Pals. Lalu aku dekat bercerita pasal Jesus ngasuh kabut teduh. Sekali maya lemai hari bertebing danau keleli, Jesus berjakuk bagi murid ia. Aram kita ngelayang ngagai seberai danau. Murid Jesus ninggal ke orang mayuah. Lalu nempan perahu tiap endo Jesus udah ngantik sidak. Sidak lalu mupuk ngelayang ke seberai danau. Bisik menggap perahu bukai tinitiah ke sidak. Enggau ngenyit kabut ti kuat mengkak ke air badanau. Gelombang ti besai menggak jadi. Ketekal gelombang air masuk ke dalam perahu. Mayo benda air masuk ke dalam perahu, lalu ngasuh perahunya dekat karam. Mayanya, Jesus berkemudi perahu. Galik berpanggal. Ia benung tinduk, lalu enak irau ke angin ngah gelombang. Tang balak murid, ia balak takut. Sidak ngerak ia, lalu bercakap. Pengajar, kati nuan enak ibu ke kita itu nyau dekat karam. Jesus lalu angkat, ia ngerarak angin ngah gelombangnya ngetu. Baka diajihka, tekalaknya angin enggak gelombang lalu teduh. Jesus nanya murid ia, nama kebuah kita takut, kati kita tu nalai pengarap. Udahnya sidak murid Jesus nyadi lebih agak takut, lalu berjakuk enggak bangan diri. Sapa orang tu, ida angin enggak gelombang ngasih ke ya? Nyak nakal cerita pasal Jesus ngasuk kabut teduh.
0: Nyak me cerita keditusi Ken Pas Jesus ngasuh kabut teduh ne. Manah ga ceritanya? Inya ne. Berapa hari tahun berapa nuan kebenar ya udah ngau Sunday school?
4: Maya tahun 4.
0: Tahun 4 tu tadi ne. Hari tahun 4 nyentuk ke dia tu ne. Kira kedua tahun dah masuk Sunday school ne. Selalu datai belama me maya Sunday school nya ne. Datai belama ne. Mana ne. Okey, nyak tadi hari Ken Pas ne. Jadi kita ya pula ngagai siku nembia induk ke bat tengah-tengah hanti min dia tu. Ya duduk bat tengah-tengah Ani Chika nama ya ne.
1: Ya.
0: Okey, Ani Chika semak kagi mikrofon Ani Chika ne. Okey, Ani Chika berapa umur nuan?
1: Umurku 12 tahun.
0: 12 tahun ne. Primary 6. Sekolah bat dini?
1: SK Setia Jaya.
0: SK Setia Jaya.
1: Satria.
0: Oh, Satria Jaya. SK Satria Jaya. Di jalan ni?
1: Stampin, BDC.
0: Di BDC. Okey, lebih nuan ke di bayi Cikgu Mei kita. Sigit udah nyedia ke diri ne. Udah nyedia ke diri. Nama tekak di tusi nuan bakal ke lemai tu bercerita atau ke bisi dekat belagu kini? Bercerita dulu. Bercerita dulu neh. Cerita namanya
1: Bartimius ti buta.
0: Bartimius ti buta. Okey. Ayahnya Ari Anichika cerita Bartimius ti buta. 1, 2, 3.
1: Selamat lemai, aku Anichika lalu aku dekat bercerita pasal Bartimius ti buta. Lebo Jesus ngah murid ya ngagi Jeriko. Mayo orang nitia kesida. Siku peminta sedekah ti buta bernama Bartimius duduk petisi jalai. Orang sinu medak ya, laban ia anda boleh medak. Bartimius ninggal orang mayo, mangsa lalu nyanyak nama utai kenyadi. Sida yang madah, Jesus ari Nazaret benung mangsa. Bartimius arab ke Jesus, nyak penyelamati peturunan Raja David. Ia dekat ke Jesus ngarai ke ia. Ia lalu ngangau Jesus. Ia lalu ngangau Jesus, ana David, kasih ke aku. Urang mayu timansa nganu ia, laban sida enggai ninga ia, ngangau ngau nyawa tinggar. Sida ngaso ia ana inggar. Bartimius enggai ngelepas ke peluang, minta digerai ke. Lalu, ia ngangau inggar lagi. Ana David, kasih ke aku, kasih ke aku. Jesus ninga kangau ya. Ia ngetu, lalu madah ke urang. Kangau ya kito. Urang mayu lalu ngangau ke Bartimius, nyebut. Anong takut, aram, Jesus ngangau kenuan. Mayanya, Bartimius enang arap ke Jesus ulen nulung serta ngerai ke ia. Ia jampai ngesai ke sarayuang, terus merujuk, angkat lalu belanda menuju Jesus. Jesus nanya ia, namau terda asuh nuan kerja kaku kenuan. Bartimius bisik pengarap lalu nyebut, pengajar, aku minta diri oleh medak. Jesus lalu berjakuk, pedak, lalu nuan dekat medak. Mata nuan udah digerai ke ketegak pengarap nuan. Tekalanya, Bartimius oleh medak. Bartimius oleh medak Jesus, di penyamat engkau mata yang pu. Ia lalu nitih ke Jesus. Tu nak cerita pasal Bartimius di butak.
0: Nya tadi cerita Ari Anichika yang nya Bartimius di buta. Jesus boleh ngerai ke orang ke buta. Nah, nya me pemanah Jesus tau ke miracle korane. Baca ke orang putih ne. Okay, terima kasih ngan Anichika dah berkongsi ke cerita ya. Cerita Jesus boleh ngerai ke Bartimius di buta ne. Okay, tadi Antimin udah nanya Ken Pas. Jadi Antimin kak nanya Anichika dia tu ne. Keterubah ya datang ke konti YFM ne. Kalau ngelamak tu empai kalak di bayi hari sekolah kini?
1: Empai
0: ne. Sigi dah lamaknya dia ke diri nak sate?
1: Mimit
0: ne. Ne, udah lagi kita boleh medak ga about Facebook YFM ne. Jadi sekolah minggu tu nang ya hari mit ngau Sunday school ne. Ba Sunday school nama lagi program atau ke aktiviti ke digaga cikgu ngau abala kita.
1: Kami kala agaizu.
0: Agaizu?
1: Berjalan sama-sama pergi museum.
0: Sama-sama pergi museum, makan-makan. Adanya berlagu abala mayu. Maya Christmas? Maya Christmas deh. Nama lagi pengawak ke bisik di baik bala cikgu Maya Sunday school tu.
1: Dinner
0: Christmas gereja Methodist ne. Okay, nanti Maya hari Christmas selalu ya bisi nak bala kita buat Sunday school tu tadi meri gift ke kita ini Christmas gift atau ke exchange gift ngau bala kawan-kawan
1: kalak
0: ne. Nama te selalu berenang dengan kawanan
1: mainan mana patuang kenya?
0: Mainan anak patuang kenya ne. Okey, nya ari ini Chika tadi ne. Kita ngalih ngagai peningan nan biar meet kita ke siko tu. Ya kala ngau ari sekolah SK Merdang. Hai Belviana ne. Belviana, ada malu-malu semak kaget berjakuk ne. Okey, ya tu sigit malu-malu yang linsu-linsu. Mana hari subuh antimin beratik ya. Muka ya cute-cute manis-manis cak muai ne. Okay, Belviana nak ukai keterubah ya, ne? Second time, nah? Ya boleh ninga-ninga aku kita. Ya nemu ya kebenar itu tersebut antimin. Laban nembi akan mayari dia tu, kita sikit nemu, ne? Dan sedak ya tu, dipati ya, tau ke suah lagi, ngena jaku English di rumah. Betul, ne?
1: Betul.
0: Ngena English di rumah, ne? Tau ke bak sekolah pun bak sekolah minggu tak ke Sunday school speak in English nak
1: mix
0: oh okay. Jadi anti Mian dia tau kat mic bala peningan dan biar kita ningau tak ke dekat ditusi ke Belviana Hana Belviana Hana ne. Okay, cerita nama.
2: Cerita digerai ke oleh kuasa aja.
0: Cerita digerai ke oleh kuasa ajih. Okey, lagi antimin kak nanya lagi ne. Kita ninga ke dulu cerita digerai ke oleh kuasa ajih Ari Belviana. 1, 2, 3.
2: Selamat lemai. Aku Belviana lalu aku dekat bercerita pasal digerai ke oleh kuasa ajih. Bisi sikut sudah dutip berani benda di benua seria. Namanya Naman. tang ia bisi penyakit. Ia bisi penyakit kulit ti tusa benda digaraika. Orang Syria bisi siku Indo ti ditangkap ari menua Israel. Ia bekerja jadi orang gaji berumah General Naaman. Sekali Indo nya madah ngagai bini Naaman di menua Israel bisi. Bisi siku Nabi ti ulir ngeraika penyakit tuan. General Naaman lalu madah pasal berita manah to ngagai raja. Raja menua Syria lalu nulis surat lalu ngasuh Naaman mai surat nya ngagai raja menua Israel. General Naaman mai emas pira enggau orang gaji ya lalu mansang ngagai Israel. Leboh raja menua Israel maca suratnya. Ia takut laban suratnya minta yang ngeraika penyakit Naaman. Leboh Nabi Elisa ninganya. Ia ngasuh raja nganjong Naaman ngagaya. General Naaman lalu datai ngagai rumah Elisa. Elisa berjakok ngagai orang gaji ya. Pada ngagai Naaman ngambil ka ia mansa ngagai sungai Jordan lalu masuk diri 7 kali. Enti yang ngerjanya penyakit ya dekat digerai ka. Udah Naaman ninga

0: lalu ngejar utai nitih kepada Elisa. Ia masuk diri dalam sungai Jordan lalu ia penggerai. Udahnya, nyak naman enggak semua orang gaji ya pulai baru ngagai rumah Elisa. Naman berjaku, aku nemu petara orang Israel aja petara. Terima meh pemerito. Tang Elisa enggak nerima pemerinya. Naman lalu mulai ke diri ngagai rumah Yampu. Gehasinya siku ari orang gaji Elisa. Ia tok rangkat lalu dekakak pemerik Naman di empunya. Ia ditiahkan Naman lalu ngenak pemula ngambil pemeriknya ari Naman. Ia mai pemeriknya ngagai rumah Yampu. Ketegal perangkat tip besai gehasik lalu ditinggang penyakit kulit tip cukup balat. Tok naka cerita pasal digeraika oleh kuasa aja.
1: Nyak tadi cerita Ari Belviana digeraika oleh kuasa aja. Ne, okay Ari utai ke di pelajaran Nuan Ari cerita tu tadi. Nama utai ke oleh di kunci tau ke sharing Nuan ngagai bala peningan nembia. Pasal cerita tu tadi Belviana sharing mimit. Uliah. Cerita tu tadi, hari cerita tu yang ditemu Nuan ke boleh di share Nuan ngagai enembia. Belviana can speak in English or Iban can mix. Boleh? Nak boleh. ya malu-malu kebenaran ni. Nang awaknya ni mana nak laban sila tiga tu boleh berkongsi ngau semua bala peninga nembia amit kita lebih lagi cerita pasal Jesus ni. Okey, nanti mian lagi kan nanya Belviana ke sekali tu ni. Belviana dia tu primary 6.
0: 5.
1: Pemberi 5. Saya ke pemberi 6 sarinya ne. Okey Belviana, pemberi 5 atau untuk ne. Suba engau Sunday school ari mit gana?
0: Oh,
1: ari remit gana? Sampai dia tok ne. Okey, Belviana nak tu gerai ne, batu.
0: Oh.
1: Ngarak ke jampak gerai me dah tu au. Okey. Jadi kita dekat muka arus telefon ngagai bala peninga nembia amit kita ba luar anti min dekat minta bala tiga ikut nembia amit ari Sunday school gereja Mentedis Iban di Kuching sama ngan ti min nyaut kangau ari nembia kita ke bisik ngangau ke konti 082 258633 ngau 082 258634. Harus telefon kita ya dibuka ngagai peninga nembia mit kita ba luar ke benua mendiang ke program nembia mit jam ke dia tu anti mian lagi muka harus telefon 082 258633 ke 082 258634. Kita ke bisi pengelandik ba pengawak belagu bercerita bersyair pengelandik ke bukai ke boleh disada ke ba radio tau ke boleh didengar bala peninga kita ba program nembia amiat kita ke sekali tu begulai ngau Ken Pas Ani Chika ngau Belviana serta Anti Min ke malam tu ba program nembia amiat ne agi muka harus telefon ke kita abis ikat telefon kini tau telefon ngai Anti Min ngau kawan-kawan Anti Min bala anak-anak ari gereja Mentedis ke malam tu ne nang malu-malu kita ke bisi pengelandia bejakunya tau bejak aku ngau sidak tiga ya berandau ngau sidak tiga ya tu boleh megak di pedak kita live ba Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne. Okey seraya kita ke ngantik kangau anti mian lagi kak nanya bala peninga nambi amiat ke bisik ngau anti mian bertunga tu ne. Laban cikgu sidak ya bisik madah sidak ya tu lagi kak belagu amat nak
2: amat
1: belagu seretai kata kusik-kusikuk
2: Seretai
1: ne. Abis itu tiga itu lagu ke empat?
2: Empat
1: ne, empat itik lagu ne. Jadi dia tu kita kabo perindang ngau sidak tiga ya tu ngau lagu kau udah dipilih cikgu Sunday School sidak ya. Kita sama berperindang ngau lagu ke dekat di bai Belviana Anichika.

0: Ngau kampus ianya nabi hari sekolah minggu gereja Methodist di Kuching ha kita aninga ke lagu kak di baik sidak ini ketruba tu lagu ketruba ke dekat di baik sidak tiga tu udah sedia
1: yeah.
0: Udah sedia ni okey anti min ngira 1 2 3 lagi baru start out tarik lo sepuk tarik nafas nyasai ke belajar vokal ni relax berprogram ni tu anang kesahati au anti min mu kita tiga anang biak sanisku gereja menteri sigi uliah okey lagu ketrubah hayanya kasih Yesus indah betul. Kasih Yesus indah oh indah ne anti min nebah lagu tu adanya kita ada ke berengkah belagu.

0: Okeynya tadi lagu Kasih Yesus Indah Kedebai Peninga Nembia Amit kita about program Nembia Amit kita Raban Ari Gereja Methodist di Kuching atau ke Sunday School di Kuching ne. Tepik ke jari Rino mai anti meninga. Pelabak aku mak ngaba api mega cikgu me benu meda anyang kaum bala Ari Gereja Methodist pun bisi meda Nembia Ari Sunday School Gereja Methodist bakal ke malam tu ni. Okey, cukup mana? Ha, labanya tadi karaoke nyawa sida happen mana di dinga ni. Okey, maya kita Sunday School tu ni. Anti min kat nanya ken pas. Boleh ah? Boleh nyawat? Boleh nyawat ne? Anti min nanya ken pas ne. Maya ba Sunday School tu mayo-mayo lagu ba Sunday School tu mesti bisik sitik lagu kesuai haman di bai anuan ken pas. Lagu namanya? Lagu ba gereja.
1: Lagu
0: kedik rindu kenuan ba gereja.
1: Oh, nama lagu. Maya oh, nak ingat ke
0: nama? Nak ingat, ne? Uji-uji tion ke dulu, bunyi ya. Ingat?
1: Nak, nak ingat ke?
0: Nak ingat, ne? Tang sigi rindu, ne? Nanti kita, nanti bakal kita berengkah Sunday School tu. Hari pukul 8? 8 pagi? Pukul 10 pagi atau ke pukul 8 pagi start?
1: Bakal pukul 7.50 ataupun pukul 8 kenyak.
0: Pukul 8 kenyak ne. Bisik sekedar yang tadi sampai datai kan ne. Pukul 8 ngagai pukul?
1: Pukul 8 ngagai pukul 10 atau 11.
0: Pukul 10 ke 11 kenyak ne. Baru tembok ne. Okey, nama lagi aktiviti ke bisik digagak maya Sunday School?
1: Pemerik.
0: Pemerik.
1: Pemerik.
0: Dan nyak? Bisa lagi? Aktiviti bukai maya Sunday School bersemayang gulai
1: semayang lukis
0: lukis mewarna nya aktiviti kita maya Sunday School ne. Nak berasai gen ne nyutembok ke pukul 11 pagi ne. Okey, hanya tadi lagu Ari Sida ya, lagu ke terubah ne. Jadi nanti min kak muka kangau atau ke muka arus telefon ngagai balan biak kita balua dia ke bisi penglandi sekali lagi anti mian nyebut nombor telefon di konti YFM 082-258-634 ngau 082-258-633 kita ke bisi penglandi berlagu bercerita mantai ke patah nyawa kita atau telefon ngagai anti mian abang arus telefon kita ke sekali tu anti mian lagi mengkang mengulai ngau sida tiga tu Ari Sunday School Gereja Methodist Verviana Achika ngau kenpas Achika ne
1: Anichika
0: oh bunyi ke nyawa Jepun nama Jepun nama ne kamu bunyi namanya na
1: engka
0: ne siapa meri namanya kebenar ya ne
1: apai ko
0: oh apai meri namanya ne. Okey, kita lagi nganti kangau ribala peningan nembiak miat kita ba luar 082-58-633 ngau 082-258-634 api mega abisi komen bala peningan kita ba Facebook madah ke cukup steady bala anak-anak Ari Mary Rhinestone kebisi madah Facebook kita program live Nembi Amit kita ini. Terima kasih ya nyak meh sidak tiga ya tadi ne. Ha, jadi kedua agi bisik lagu Ari sidak tiga ya tu ne. Nanti min ingat dulu lagu kedua tu ianya lagu He's Able. Nanti min ingat lo au ingat lo lagu tu tu ya. Untuk lagu kedua hari Nembiak kita hari Sunday School Gereja Methodist Anti Mian Ngira sidak tiga ya pun uliah belagu dah tu ne. Okey, sudah sedia?
1: Sedia.
0: Sudah sedia ne. Okey.

0: Okey, tapi aku cari baru cukup mana. Ha, sidak tahu berlagu ni. Ha, nyak main lagu baik sidak tiga ya tadi. He's able. Buat program nembiak miat kita ini. Ngarap kulih jadi perangsang agak balau peningan nembiak miat kita ke benung medak program nembiak miat yang kaum kita ke besai tuai lebih banyak kita ninga lagu rohaninya tadi kedi baik balau nembiak kita ke sekali tu ne. Okey, sebedau kita terus kagi lagu kebuka. Kira kebisik duit agak lagu ne. Rino anti min ninga saya kengai ngetu anti min ngasuh sida ai lagu. Okey, anti min kak nanya Ani Chika. Tadi kan pas Ani Chika ne. Okey, Ani Chika anti nuan besai lah nama kini jula ati tak ke cita-cita ko kita.
1: Polis.
0: Polis. Kak nyadi sikok polis ke Tegal kak nama? Nama kebuah kak nyadi polis?
1: Awak boleh nangkap orang.
0: Boleh nangkap orang. Nyamai. Laban biak tu ia nyawat ia cukup ngati ke lurus. Artinya tadi ia kak membantras jenayah amat. Kira kak nangkap orang ke ngerja penyalah menya penyalah ke besar-besar ni biak. Ya ini Chika ni. Okey Belviana. Belviana okey.
2: Okay.
0: Alright. Okay, Belviana tu yang nantu gerai ni. Okay, Belviana. Jadi dah tu lagi sudah tiga pun lagi terus merindang kita. Tang anti min sekali lagi muka arus telefon ngagai bala nembiak kita bak luar dia ke dekat begulai ngau tiga iko nembiak anti min bak mua di tu 082-258-634 ngau 082-258-633. Jadi bisi orang ada hadiah tu komen bah Facebook kita pintar anak miat dia tu. Nanti aku ni nemu time mayanya subaknya hari Indon 5. Jadi kau yang madah kita tiga tu nang yang cukup pintar landiak bejakok. Berani. Cukup berani dah datai ke konti nemu bejakok dah narik ke sati gene. Malik ngagai kamera. Kepai lah jari. Say hi and bye bye.
1: Hello.
0: Ya ne, cukup steady bala anak kita hari Sunday School Methodist Church ne. Okey, laban anadai kangau ri bala peninga nang biak miat kita ba luar. Anti min sekali lagi dekat mic bala peninga nebiak kita yang kaum bala peninga ke benung medak live Facebook jam ke dia tu ngau mendiang ke radio jam ke dia tu ninga sida ya belagu baru. Lagu sida ya ke tiga ni lagu ketiga ke sekali tu ianya With Christ in the Vessel betul?
1: Betul.
0: Nangi kanti min salah sebut ni. Laban nembiak tu sida ya landi agi hari kita lebih lagi bak jako orang putih amat.
1: Amat
0: ne. Nangi kanti min ge salah sebut ge ne. Okey. Jadi kita dia tu ninga ke bala nembiak min kita. Belviana, Ani Chika, ngau kenpas belagu. Dah sedia ne? Nunggu ai dulu. Okey. Anti min ngira.

0: Okey, tempiak ke jari baru. Ha, cukup manah ne. Agi ka orang ningau pelabak ko ne. Ha, tang agi bisik Siti agi lagu dah tu lagi ke dekat di baik bala anak-anak kita ibak program enam biak mit. Ah, lagi bisik agi ini sudah tiga ya tu ka belagu merindang bala peningau enam biak mit kita yang kaum kita ke baluar jam ke dia tu benar medak live Facebook YFM Iban bak program enam biak mit kita. Okey. Nanti Min kat nanya Belviana, are you ready?
1: Yes.
0: Yes. Okay, Belviana, nanti udah besar lah. Nanti Min ingat nak, ingat nak. Kalau nak nanti Min nanya ne. Kak nyadi nama nanti besar lah.
1: Jadi cikgu pengajar. Cikgu.
0: Oh, kak jadi cikgu pengajar lah nyak ne. Okay, nyebut cikgu tu tadi. Nanti Min kat nemu. Bak sekolah minggu. Berapa ikut cikgu bisik ngajar bak sekolah minggu?
1: Tiga.
0: Cikgu,
1: tiga ke empat.
0: Cikgu siapa?
1: Cikgu Siobhan, Cikgu Grace, Cikgu Aaron.
0: Nah, cikgu Maynya lah.
1: Empat.
0: Empat ikut ne. Sidak ya tok ngajar niteh tanya lah bergintir-gintir. Okey. Minggu untuk tadi cikgu siapa ngajar?
1: Cikgu Grace, cikgu Siobhan ngau cikgu Aaron.
0: Oh, tiga ikut lah. Nama aktiviti buat sekolah minggu-minggu untuk tadi?
1: Noah and the Ark.
0: Oh, nama aktivitinya?
1: Crossword.
0: Crossword. Oh, ya Siti Ari aktiviti ke boleh nguji minda ne. Rupai manti min tu nadai nurus mayang nampi ya. Nanti nak nanti min selalu medak sedak tiga tu tang nak boleh medak belama ni laban kelasnya bab baruah ne. Bab baruah ha? Bab baruah atasnya ndo semayang gereja baruahnya ndo Sunday school nah. Sedak tiga tu ne. Okey, crossword bisa agi ke bukai selalu digagak cikgu kita.
1: Muana
0: kepada kanvasnya ne. Mayu aktiviti nama dikerinduk ke Nuan Belviana.
1: Melukis dengan
0: Muana. Oh, melukis dengan Muana. Patut kan jadi cikgu ne. Okey, Belviana, Anichika ngau kanvas. Okey. Laban sudah tiga tu agi mengkam gulai dengan Antimin. Antimin megak sigi agi muka arus telefon ngagai bala peningan nang biak kita bak luar. Agi ngantik kangau bala peningan nang biak mit kita. 082-258-634 ngau 082-258-633 bak konti YFM Iban. Jam ke dia tu begulai ngau Belviana, Anichika ngau kanvas. Ianya nimbia ari gereja Methodist Iban di Kuching Dito. Okey, sidak ya tu nang ya aktif ku kita suah datai ba Sunday school ngau belajar ba Sunday school bertemu ngau mayuh kawan eh. Mayuh kawan eh. Bisi kawan sama ngau sekolah kini? Ba Sunday school.
1: Nadai.
0: Bisi gak? Bisik ke bisik gak? Laban jauh nak? Baka kanvas. Rumah semak ba?
1: Semak ba bako.
0: Oh, kira ke nurun ngagai gereja baruh tu ne? Ba jalai nanas tanda jalai pisang. Oh, ya meh. jadi Anichika, rumah semak gak nurun ke gereja ne?
1: Nak terlalu.
0: Nak gak selalu nak selalu semak ke?
1: Oh.
0: Joh mimin tang sikit-sikit selalu nurun kan ne?
1: Sikit.
0: Labar rindu ne?
1: Merindu.
0: Amat kan ne. Belviana? Nang rumah jauh ne. Sekolah dah bawa SK Merdang.
1: Oh.
0: Nurun kita jauh dere. Pagi sikit Dani tumu ne?
1: Tapi ngagai te Kota Semarahan pun
0: ah selalu nurun bawa gereja Kota Semarahan ne. Din pun bisik Siti Sunday school kan ne. Kira ke begulai mek kita tiga tu hari Sunday school gereja Menteri Siban di pasar tu ngau bawa Kota Semarahan ke baru dibuka baru-baru tu tadi ne. Okey. Ngawi kita nak masau jam, nak masau awak. Anti min pun ninuk dengan sidak ya belagu. Kita lagi terus merindang bala peninga kita bawa program nambiak mit ke sekali tu. Merindang lagi ngau lagu kedekat di baik sidak tiga tu ne. lagu kita sekali tu lagu nama ke dipadah cikgu kita tu tadi ne, Jesus Love Me This I Know. Nya lagu yang betul nak?
1: Betul
0: ne. Okey, lagi lo ah, nanti mian nyedia ke diri dulu ngambil. Bala peninggal kita ulia sama ha mega ngau belagu begulai ngau sidak tiga ya. Lagu ku dah di sedia serta mega bisik di pedak kita live about Facebook YFM Iban. Okey, nanti dah ready, nanti mian nak nebah tu kita tiga tau belagu.

0: Ha, kita sudah dengar ni hanya lagu hari Nubia Gereja Methodist hari Sunday School di Kuching Leto ni. Okey, ha cukup manah ni ninok kita dengar pelabak aku ni. Terima kasih dengan guys sudah tiga ya, sudah datang dengan konti YFM Pia Mega Anti Min. Meri terima kasih mayo-mayo hangai gai apa indai ngagai cikgu Sunday School sidak ya. Sudah sama Mike sidak ya datang ngagai konti YFM Iban baka ke malam tu ngawan timin ba program nembia mi. Terima kasih mayo-mayo kita nemu ne Tuhan sigit sayau ke semua kita ya mana?
1: Amat.
0: Neh, jadi ngarak ke kita itu gerai belama, neh. Ya, udah berasa senang hati sidak tiga lah udah hati buat pengujuang nap ya. Okey, kira ke bakal ke lemai tu. Nak tu dulu meh. Anti Min gulai ngau sidak tiga ya buat program Nembia Mid. Terima kasih sekali lagi Belviana, Anichika, Kenpas, Nembia Ari Sunday School, Gereja Methodist Iban di Kuching. Jadi nak tu dulu Anti Min gulai ngau bala peninga Nembia Mid kita. Bertemu baru kita pa awak ke bukai. Bye bye. Bye bye. Pada bye bye lo.

0: 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam. RM5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300,000 berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak. Sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
1: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India, Iban, Kazakhstan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan lembaga tabung haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehan Ali, Juhari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
2: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji membawa kami ke sana. Saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat baiklah. Dan bimbingan awal mutawif daripada sini sampai ke sana lah.
3: Saya harapkanlah supaya tabung haji terus menyumbangkan peranan yang penting, terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada kali mereka untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
4: Saya sebagai pendewa wajib tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala rasa baik yang diberikan oleh tabung haji.
0: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
5: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PJ Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobind Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
5: Dan secara keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil, khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian, tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci, tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu, dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
0: Gobind Singh Dio. Sementara itu, Ketua Akitek dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategi KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700,000 pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
6: Saya pun sebagai rakyat Malaysia, saya pun pakai MyRapidTT tu, and dia sangat jimat lah untuk perbelanjaan saya bulan-bulan. Sejak ada LRT ni, banyaklah tolong saya nak lalu daripada Shah Alam tu pergi pula ke Subang. So, sangat jimat masa dan juga jimat duit lah.
7: Bagi saya 10/10 lah. Sebab dia laju dengan convenient lah, dekat dengan tempat kerja. Kalau semua jalan kaki pergi LRT Grand Mary ada agak jauh sikit lah. Dan kalau ada ini LRT Shah Alam, dia boleh lebih cepat sikit. Dan saya pun boleh tidur banyak sikit lah.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitude yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk 2 parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaik lah. Lagilah kita nak merancangkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar, lebih besar. Terima kasih lah untuk kerajaan Madani.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan. Sebab RM200 ni saya rasa memang sangat-sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat. Untuk yang tiket ni memang murah-murah, murah sangat.
0: Agak sekali, Harimau Melayu tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Ko lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 15 Serbelah 8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya jadi jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawisli. Jematan keboleh 25 batu penyawa hari pasar Simbanggangnya digagak naungkus 1.5 juta ringgit keboleh 384 kaki pemanjai lalu merakat sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebuh merakat sungainya. Jematan tu mai ubah tibusai bak pemindah serta perengkah kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah ri merangsang penatai pemisi bandurnya. Pengerami bijari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung kebala rakyat lalu negut ke pengawal penatai pemisi bandurnya.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jeluk milang tau ke Mineral Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Menara Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menara Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: beradak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kita

0: ngena penyumbuang panggung pengelawau.
1: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai besawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulo mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut enggau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama, perak ke berta semesainya. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait kita baik tambit dalam seladan, sapa kebuta kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas nulung ke ngelusuk, sapa kepintar nulung ke isu. Sapa kekaya nulung ke mensenak, sapa kepemisi nulung ke merinsa. Sapa kepandai nulung ke babal, sapa kebidik nulung ke sial.
0: Sapa keberani ngiring ya ketakut, sapa ya ketegar ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
0: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran berseri, merik penyangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tesat.
0: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka
2: pak menua,
3: penanda bangsa merdeka,
2: merdeka,
3: merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: Tom Rindang
1: Malam Malam Malam
0: YFM.
2: Kami Merindang Gitar Mimpi Ngari Bermacam Lagu Yang

Nelson Nerunga Wasuilin ke malam tu peninganan baca-baca mungkal pemerintah malam kita malam tu malam hari 6 hari tu 15/8/2026 nyalai selama malam lalu ke semua bala peninggal kita ya ke bisa mendiang ke YFM mengulai engkau kami bawa pemerintah malam kita malam tu mengulai engkau aku Melati Badi hari pukul 9 malam ngagai 12 tengah malam jadi bukan selama batusun program kita bapak pemerintah malam hari 6 kalai pukul 10 malam tu lagi ninggal ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM lalu dahnya lagi kita ninggal ke tanduk carta siapa juara jadi nyat tusun program kita diungkup ke bapak malam hari 6 malam 15/8/2026 jadi nanti kita berhati ke hari bapak Bandar Raya Kuching lemai tu tadi bisa hujan nyalai nyat siti riutai ke mana laban udah berapa hari ke udah berapa minggu ke udah kita nak ada hujan bersebunnya balat benar jadi itu tadi lemah itu bisa hujan bisik ke celap mimit neh kita harap kenyak tadi tahu ngurang ke sebun ya ke bisik bak menua kita ya jadi ya kita terus merindang malam peninggal kita bawa pemerindang malam kita ke malam tu lagu ke di Baik Ika malam agi muda.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang man kelo alang napang
0: Joli jengah.
2: Dia lingkap koredo, dia no koredo, aku serah.
0: Roslina.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

di by Florence Low. Malam tu merindang kita ingau lagu Pemedia Sati. Lagu kena aku merindang malam ni ingau kita yang ke Wisi Mendiang ke YFM jam ke dia tu kadang-kadang peningah jam kita ke Pemedia Sati yang tadi mayuh macam lekat jakuk ke dipansut ketua kadang-kadang nak pansut dari mulut dan dalam hati tu macam-macam mutai dipucau mai hati ke Pemedia Sati. Jadi mana henti yang disebut kita dalam hati aja tang nak disebut bawah mulut nangis kenyata tadi tahu ngacau kawal kita dengan orang lepas nanti tuanya tadi tumbuh ngantuk orang tumbuh nyangka sengapa meh lalu utai ke yang tadi disebut tua ngenak mulut tua tahu media sekati orang ya Siti Eri namanya tadi utai ke tahu ngasuh kita yang tadi carut dengan orang deh nanti uliah jaga meh utai ke kan disebut kita kita berunding ke nangis kutanya tadi tahu ngasuh hati orang Siban nanti kita yang tadi bawa pengawak ke di kerja kita kita ke sama bersilih ke penemu kita tahu mendiang ke penemu orang bukai orang bukai pan patut megak mendiang ke penemu tua ni nemu penemu orang yang tadi berguna tahu dia kena tua jadi nanti anak boleh dikena tua anak ibu dikena anak jak kita ngandung orang ne ya lagu ke hadiah pilih aku megak kena merindang kita ke lagi terus mendiang ke kami bawa pemerindang malam kita ke malam tu jadi 14 minit lagi jam kita dekat pukul 10 malam jadi 10 malam maka selama kita tinggal ke berita malam di tabur keterus hari YFM jadi sebenarnya kita terus merindang kita ke malam tu lagu ke Dibai Hedi Baduk Kiruah.

0: Statistik mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Selamat malam begulai gawa ku Melati Badi ba berita malam WFM malam merinam sari tu 15/8/2026. $5.3 juta ikut orang nerima bantu tunai ramah STR fasa 3 engau cara berenggat berengkah hari sarito. UPS Menteri Wang madah ke bantunya mungkur agih belanja RM1.2 bilion. Penyampau penerima megak bisa nambah 300 ribu ikut enti dibanding ke 5 juta penerima bak pun tahun tu kemarin. 3.9 juta rinyak ruang bilik terkurang penatai pembisik ngau jelannya, lalu 1.4 juta ianya orang tuai ke nadai bini, tau ke nadai laki agi. Tugujung ke penyampau STR ke diberi buat 3 renggat dalam tahun tu, manggai RM3.6 bilion. Bank Islam Malaysia Berhad kemari nyerah ke zakat dagang RM692,000 ngagai tabung Baitulmal Sarawak TBS. Zakat ke bagi tahun belanja tembok 31 hari bulan 12 tahun 2025 nya diserah ke Chairman Majlis Pengawasan Syariah Kumpulan Bank Islam Dr. Muhammad Fuad Abdullah ngagai yang dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Pengerami ke diatur buat kompleks Satria Pertiwi Kuching tu dikemata ke Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Bank Islam udah maya zakat dagang ngagai TBS ni tiang tahun kenyau ria dibuka di Sarawak dalam tahun 1984 subak. Pengawak maya zakatnya ngayan ke pemansang dagang Bank Islam di Sarawak serta sukong rakyat kena ngetu ngagai Bank Islam. Kemarin megak Direktur UPS Kampung Sarawak Datuk Hamdin Muhammad bisik nerima penemuai dari delegasi Jepun. Delegasi itu ianya Tuai UPS Konsel Jepun di Kota Kinabalu Isaki Nakasuji, Naib Konsel Koihi Sugaya ngau pengatur Gerempung Jepun Malaysia JMA di Sarawak Kazu Sakai. 7 penemuai itu endur bersilih ke buah penemu serta mansiak kerjasama bak perkara kampung ngangkat ke pemanah rampak menua ngau pengurusan kampung Timberwan. Utai ke dikerandau ianya potensi berjalai ke inisiatif nanam pun kayuk kena nyukong pengawak mulai ke pemanah kampung ngau pemeruan rampak menua. Kerjasama antara UPS Kampung Sarawak ngau JMA ditanggam kenyawari tahun 1995 subak. Bos pemanjai timpuhnya UPS Kampung Sarawak ngau JMA udah mantuk ngintu serta ngatur hasil kampung ngau cara Timberwan. 20 itik saman dikeluarkan dengan operasi khas op mabuk di Miri. Sikut lelaki kebumur 23 tahun megak di Tanka ketegal ke dipelabak ke deriba maya mabuk. Kepala Polis Pelilih Miri, ACP Muhammad Farhanli Abdullah madah ke operasi di Pejalai ke kena hari 3 gawar hari 4 tu kemari bas pemanjai Jalai Miri Airport. Bawa operasi tu 122 ikut orang sudah diperiksa gulai ngau 101 buah perengkap pengangkut kalai mayu macam penyalah trafik bisik ditemu. Tu yang kaum deriba ngau nadai lisin, ngubah exhaust, rotek mati serta penyalah kebukai. Nyalakan berita kita ke malam tu peninggal beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung lalu di Salian Elinda Suwil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Suata diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 15/8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya nyari jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawis Lee. Jematan keboleh 25 batu penyawa hari pasar Simbanggangnya dijaga ngenaungkus 1.5 juta ringgit keboleh 384 kaki pemanjai lalu merakat sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebuh merakat sungainya. Jematan tu mai ubah tibsai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah ri merangsang penatai pemisik bandurnya. Pengerami bejali jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung kebala rakyat lalu negut ke pengawak penatai pemisik bandurnya.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Pemberindang Malam YFM.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun kelaniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: kilantang pejarin. Datay nya dara rumpas tumumin ngasurindang at kilantang kansyang gagin.
1: Info Activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, tiba tema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit.
2: Info Activity Y. Jatuh sempat juara?

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Hai.
3: Aku Bon Jovi.

0: Baktu Suntik ke 31 tahun 2026. Tentu ya ke Sarito, okay seminat mai ke kita berita. Penduduk 10 itik lagu bak cata, siapa juara? Tusun kita ke sekali tu, tang megak mai ke kita berita. Ke bisi bekawal engau ACSJ ke 9 renggat final ke dekat diatur kurang lebih 2 bulan lagi di Nuas Power Betul. Okey, tang sebedau aku mai ke kita berita, sebedau aku mai kita berarti ke penduduk tusun penduduk 10 itik lagu bak cata siapa juara bak tusun ke 31 Sarito. Aram kita sama ninga ke recap flashback mengingat tusun ke 30 minggu yang kemari cata siapa juara recap 30 2026.
1: Recap minggu yang kemari 10

engkau udah 2 minggu aba tangga pemadu atas. Jadi lagu baru minggu nyin kemarin mega kita bisa lagu baru ka diberi nama Tebak Ensiban. Adi ni nda penuduk lagu baru Tebak Ensiban tu lagi. Sekali ka uliah ngambil hati bala peminat mujuang kaya uliah abak tikas ke tinggi agi.

pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk program, tanduk program tu tahu di tahu di pendiang didinga ke kita nintiang malam hari 6 pukul 10 setengah malam. Kita terus ngakai penduduk tika 10 ngau megak ke 9 ke terubah ke sekali tu. Penduduk tika 10 lagu tu udah 18 minggu dalam carta. Kalau jadi juara sepengalaman

tangga hari lumur 8 minggu yang kemarin. Umbas nyak lagu bab nulat tiga sepuluh setiap lagu kadi by Ika Saiful. Jadi tiun ngau leka lagu tu digagak Jesli Jabu Bajang engau Matthews Mambang. Kali sekali tu bab nulat tiga sepuluh teringat ke lagu Ika. Tajapan lagu tu bab nulat tiga sepuluh tang nak lebu laban kalah jadi juara. Udah lagu Ika nulat tiga sepuluh kita terus ningat ke lagu bab penuh dua tiga sembilan.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kita dia tu, benong ninga, carta siapa juara. Carta siapa juara.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Sikit lagu orang ke baru dia tinggal ke Suluhati ne. Sikit lagu ke dibaik sikit penyanyi baru ke diberi nama Penny McLean. Penny McLean. Jadi lagu tu lekal lagu digagak Daniel Undi tiun lagu di Tengkebang Cheryl Hayam. Lagu tu agi benda beginsit lebih kurang 3 minggu lagu tu

masuk ke dalam carta siapa juara. Lagu ke udah mujur ditapis penapis RTM Sarawak. Jadi lagu ku dah mujur ditapis tadi, ditapis baru. Jadi orang kenapis tahu kenyarap lagunya ianya penal carta. Jadi penal carta enggak orang kenapis lagu ke dia masuk ke dalam sistem RTM Sarawak tu enggak sebaka orang ke berbeda. Tajap ya, nyalai ngau panel lagu carta 10 tadi keluar ke Sarawak FM, ngau mega carta lagu Bidayuh dikeluar ke Wak FM Bidayuh.

ngomongkat cata lagu Melayu Sarawak laban lagu Kenari Mayu, dia semua lagu ia ke lulus atau ke mujur masuk lapisan panel penilai lagu RTM Sarawak, lagunya otomatik boleh masuk ngagai cata. Jadinya bida cata sepejuara ngau cata lagu bukai ke bisik di Sarawak dito. Okey, kita terus ngagai lagu penurut ti keenam. Penurut ti keenam tu Raban kelama udah ndak belagu, ke sekali tu sidak datai baru ngau lagu penyayau tua Launas Empire. Penurut ti keenam sidik lagu digagak Leslie LE atau ke Leslie Launas Empire

0: Aktiviti Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit, tiba tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.

Nick Raffinsy. Jadi leka ngautian lagu Nick Raffinsy tu dekagak penengkebang lagu Basic Fire. Jadi lagu tu nurun segi je anak tangga. Hari penuh duit.

pansut dudi arinya, mana hagi arinya lagunya enda uliah dipasuk ke dalam catatan. Nanti nyemak ke bak tahun yang sama. Hanya lain, nanti nyemak ke kita bisik lagu ke dipasuk atau ke lagu. Ia

SSJ betulnya di SSJ final renggat final di Sepawah Betuang munyika dipadah ke sedau tu Sepawah Betuang, Sepawah Betuang ukai Sepawah, Sepawah Betuang jadi ngagai bala kita kekalak ngagai anugerah catatan siapa juara final tahun yang kemarin kita

ba lumur satu ke pemandu atas laban minggu yang kemari megalagu tu juara cata sapa juara reti lagi ngetan ke penuduk ba sebab tangga ke pemandu atas minggu tu merik pengaga ati ngagai raban kelemayang band nuan berulah pengagati megak ngagai penengkebang lagu tu Dixon Boss kengaga

semarahan ini darah bajet tu nanti nak salah ko hari kucing kaya tu. Jadi ngagai ini darah bajet seminak hempas seminak diberik kami ngagai orang ke merik nama Ahmad yang lain tinya mak kenuan dekat mulih ke hempa ke di sponsor Kinakara Agrofarm atau madah ke nama Ahmad au lebuah maya ke dekat ngambil atau ke maya datai ke RTM kita ngambil prize. Jadi meri

0: Mansur Ali Chata sebelum dengar ke lagu ke dekat di pasuk ke dalam chata. Nyalai terus bukan lengok kami. Udah tu lagi dekat, kita dekat dengan pengeluar program Dana Steven ngambil undi lagu baru telefon. Ketemu baru kita hebat hari hujan kesama minggu ke dekat datai tusun ke 32. Chata sempat juara tusun ke 32.
1: Lagu Pansut minggu tu.

udahnya kita dekat dengar ke lagu baru. Lagu baru ke dekat di dengar kita lagi sikit lagu kedai by Marsha Evans. Jadi lagu Marsha tu diberi nama Berubah. Lekah ngotian lagu tu digagak Oliver Christie. Jadinya lagu kedekat nganti penduduk lagu umbas lagi. Kita tak berengkah ngundi lagu Marsha. Lagu kedai beri nama Berubah.

0: Aston Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 ribelapan 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jiang likap koredo, jiano kokoredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke Lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Tegulay, Sejalay,
1: YFM.
2: YFM, Segulay, Sejalay.

Segulang sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sa rito.
0: Oh, kuma iku off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni ura bukai dah.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padana jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana gagal bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medap rindu-rindu medap jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tahu report ngagai pun.

Aku Tony Rumpang. Kita datuk Benung Ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: orang ke ngelingik kita mayuh meri influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman aku nyau nyemeta aku bawa utai tapi satu ni ya kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkenal.

0: Kita udah sedia.
1: Bersedia ke Kak Menu Sapa Juara Capa Kuala Minggu tu.
0: Sapa ketika ngepit surat kabar. Ketawa ngel kami.
2: Alah dulu.
3: Yalah, dia naik.
4: Nanti dia star ya.
0: Lagu ngel k-

0: Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada dengar, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk pendengar di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu pendengar, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

info activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasib. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, tiba tema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Kenapa kita ngagai YFM kalau pesan
1: ianya sehari itu hari Minggu lalu buka dikubur kena pagi 10.11.2025
2: pesan itu kalau kalian ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Lagu Piamaga Begusi ke Info Berita. Tetap hati kita, dengar ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: Isay?
1: Oh, Isay.
2: Namo hindi?
1: Bakani, kaku ka nulis pesan barato na.
2: Pesan namo niya?
1: Pesan pumati. Kaasuh ko baca ba radio.
2: Oh, namo ko. Laban ko sa niya bisingan jual.
1: Ba, madah kaku meh.
2: Au, beketo. Pesan nanya, patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganju orang yang udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
2: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu-tuk malatnya.
0: Bah, yo. Genong, haram lupa tu ah.
1: Ada eh. Terbrun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

Info Activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubat kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasir, tenyedia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, tiba tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba dan square kapit di kapit. Info Activity Y.

0: Чай с Брай.
1: WAI FM.
0: Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: Pagi Rewind. Lama lama berkenang ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur ngaji primary satu. Dia perhati ke nanya mayo yes historian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sila bah tadi ke yang kesama lama mayo masuk ngaji primary ketebal lagi nyawa sama best sama geng. Arti sila tu tadi nyawa nanya arti rawan datai bandur baru bah sila ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlepas di pada sila mageng. Seminat kelasnya tadi ke kangasuh historian mimet nanti historian.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Ayah hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa lelaki ke tayi bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin benda orang putih cak. Nada lelakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh capak. Capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai ketelangai tipikal hidup. Kita yang nyebut, lu ngasih beli terus.
3: Nah, kira kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya,
1: aku selalu dikajak tu semua.
3: Nah, lama nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lama sampai lelak.
2: Apa yang bukan kerja pagi tu? Di sini gak radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM. Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi Segulai Sejalai.
1: Lepas nuan dani pagi hari kati asayati nuan nama utai lam runding nuan bis kendak kita ngasayati ti lantang me kita dani kesarito tau kerendeng kita lagi bebok ngenang utai tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak balucu tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayo ngencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, labannya udah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, labannya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila. Laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah ndang merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleng runding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepat di kerja kita itu di hari ilah. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding itu semampai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergi lak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita naka utai ti oleh ditapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu ti bisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you, just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nak tu leh ditapi aku, berikan aku pengering kena ngerjau tu tepat tu dikerja aku kenapa hari. Bala peninga awak kelekau lagu tu, jadi kelekau sampai kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami WiFan segulai sejalai
1: bulan Ogos orang putih nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak tahun Kitai Dayak maya tu nyak maya nebang.
2: Jadi pantun perangsang kitai, dikenak kitai ke lelaki main nebang, inyak munyitu.
3: Aku dekat balagu, dia kitai dayak. Nampung singalang burung, kuntuang mana melarimbak. Tuk ke bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun ke udah nyau, anang kitai talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisik malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ke aku uai, kita duduk dia. Baduk ke aku nu, bawa kita pergilah.
4: Kuching 101.3 FM.

0: bla.
1: Ninjau Sarawak, Nintian Hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Dengar ke YFM. Segulai sejalai.

Selamat sigat lagu ke Dibai PB Chloe. Peninggal lagu dia kena ketengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Bak pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 hari pukul 12 untuk ke pukul 6 pagi tu tarik peninggal. Kita sudah mendiang ke lagu Bak Timang Kerbak Tawas ya. Lalu nangkan ke tu peninggal. Kita boleh ngaku Imelda Joni tak kemel bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya, bulan ngau kita serta merenang kita ngau lagu-lagu ya. Ini jadi nama berita kita pagi tu mendengar. Ngarap ke suran gerai, ngarap ke semembelak lantang, ngau penuh berkat ke pagi tu bak pagi hari Minggu ya. Tentu ya pagi tu kita ngepun ke hari kita ngau tujum ia ke pemadu manis peningai ya. Eki jadi tu sempur krim kita ungkup ya ke pagi tu peningai tentu yang ada berubah mega ba jam ke terubah tu lagi dia kita sama belak mendiang ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia aku dekat macam pesan berat ngagi kita ke dekat ngajuan pesan berat kita boleh email ngagi yfmiban@gmail.com pian mega boleh WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 lalu 7:30 pagi dan dua kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching peningai ya. Lalu pukul 8 pagi tu lagi peningai buat jam kita ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan buat program lalau penghidup ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau buat program tungkat semangat berkenyam itu sun program kita ungkup ya ke pagi tu buat awak pengerak pagi sekali lagi meri selamat pagi ngakai semua bela peningai nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu nak ngira dini no kita mendiang ke kami ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita pemaga ngarap ke kita terus terperindang segala secara ngau kami ba YFM tentu ya ba awak pengerak pagi tu lagu berpadu nyawa ke di by Ricky Anderson ngau Winnie Albert terpawah rundiang YFM segala sejalai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

langkah dari penyakit pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundiam. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

FM Kichwa, pendrang siang ati diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tau kelempung, nanti nadai hati kamat terjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nadai penangguh badunya tu dah ulih diputarkah. Selagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pendrang siang. Biar berinsat dulu, nambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace FM Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: badunya. Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya abah standard dunia ne.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segi ni tu. Kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki tu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lama selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
0: Oh ne.
1: Oh, artinya mayuh lagi garam tempat kita nya tadi. Mayuh lagi penemu kita. Laban sekul selalu ninga kami ke dolok make garam. Kita akan meyaknya mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba ajar kita orang Kristian, kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab tiri tangkup serta di pejalai kias setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki atau keinduk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasar ndur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Terima kasih. Menuju kita temenin ke Radio Ngau TV RTM di seruran Maik Kita Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik bukai semula nabur ke berita aja dan megak pemerintah Ngau Cerita TV.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngan mega pesan berbatang kita boleh nganjo ngagai email yfmiban@gmail.com serta mega boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngan

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ini jadi pesan kita ke terubah tu peninga pesan pemati itu datai hari umban anak tawau tau ke inai boy madah ke laki ya Peter anak ikuah Peter anak ikuah tau ke apai boy udah nadai kena 15/8/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau di Selangau di Jiah Jampi Semade di Sebakung di Jiah Batang Mukah Ulu Mukah Tamin Stapang Skuau Sungai Kuok Rumah Lampuah Sungai Mas Bintulu Dr. John Brian Anthony Sebiliak Dalat anak bawa sebiliak di Miri hingga anak mempati sebiliak di Miri bala di Budu Seratua tupang anak kiai sebiliak di Bintango serta maga kepembelayannya kebuka ya. Jadi Peter anak ikuah tu tau ke apai boy dekat di Intu tau ke di Sengai berbala mayuah kena 17/8/2026 malam hari satu berumah Nyerapung Nanga Kalai Ulu Mukes Langau lalu dekat di Anjung kena 18/8/2026 pagi hari 2 ya penerang kesiliat kita tahu bertanya ngagai umban anak tawau bernumor 019-469-4299 tau ke Albert anak Peter 011-989-7933 ya kunanduk baru pesan pemati itu datai hari umban anak tawau tau ke inai boy madah ke laki ya Peter anak ikuah Peter anak ikuah tau ke apai boy udah nadai kena 15/8/2026 pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia kediau di Selangau di Jiah Selangau Jampi Semadik di Sebakung di Jiah Batang Mukah Ulu Mukah Tamin Stapeng Skuau Sungai Kuok Rumah Lampuah Sungai Mas Bintulu Dr. John Brian Anthony Sebiliak Dalat anak bawa sebiliak di Miri hingga anak mempati sebiliak di Miri Piambaga kepembelayan di Budu Seratua Tupang anak kiai sebiliak di Bintango serta kepembelayan yang kebukai ia kengelala Peter anak ikuah tau ke apai boy ya jadi ia tu dekat di Intu tau ke di Sengai berbala mayuah kena 17/8/2026 berumah Nyerapung Nanga Kalai Ulu Mukah Selangau lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 18/8/2026 ya penerang kesiliak kita tahu bertanya ngagai umban anak tawau bernumor 019-469-4299 tau ke Albert anak Peter 011-989-7933 ya lalu pesan kedua tu peninga pesan pemati itu datai hari tu rumah Morin anak Panggau madah ke laki ya Aceh anak Jimbat tau ke Aceh anak Jimbat Aceh anak Jimbat tau ke Aceh anak Jimbat udah nadai kena 15/8/2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau ba Kenawit Bintulu Betung Seri Aman Debak Kucing Melugu Selepung Sebemban Selanjau Sungai Besai Pungguk Tapeng Jinggau Maweng Tinting Gua Dunggat Gua Ming Gua Dalam Sungai Tepus Abu Aping Tekuyung Sungai Tebelian, Rapek, Sapek, Sungai Tenggang, Pantau Selantik, Senggelau, Karak, Jauung, Gau semua kepembelayan yang kebukai kenglala, yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi Aceh anak Jimat atau ke Aceh anak Jimat tu dekat di Sengai berbala mayuah kena 17/8/2026 berumah ya. Ianya di Sungai Mireh Pantau Seri Aman tau ke rumah tuai rumah Morin anak Panggau lalu dekat dikubur kena 18/8/2026 ya, penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai bini yang tumpu ianya terumah Morin anak panggau banumo kusung 14896-6347 ya, kunando pesan tu baru pesan pemati itu datai ari terumah Morin anak panggau madah ke lakia Aceh anak jimbat tau ke Aceh anak jimbat, Aceh anak jimbat tau ke Aceh anak jimbat udah nadai kena 15/8/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ikediau di Kenawit, Bintulu, Betung, Seri Aman, Debak, Kuching, Melugu, Selepung, Sebemban, Selanjau, Sungai Besai, Pungguk Tapeng, Jingau, Mawang, Tingting, Gua Dunggat, Gua Ming, Gua Dalam, Sungai Tepus, Abu Apeng, Tekuyung, Sungai Tebelian, Rapek, Sapek, Sungai Tenggang, Pantu, Selantik, Sengelau, Karak, Jauh ngau semua kemelayan yang kebukai kena ulih dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi iaitu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 17/8/2026 berumah ya. Bak Sungai Mireh Pantu Seri Aman tau ke rumah tuai rumah Morin anak panggau. Lalu dekat di Kubur kena 18/8/2026 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngakai tuan rumah Morin anak panggau tumpu bernumor 14896-6347. Pesan ketiga tu peninggal pesan pemati tu datai hari tuan rumah Sambau Nanga Tulang madah ke Rumi anak Nanang. Rumi anak Nanang udah nadai kena 15/8/2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam hari 1 17/8/2026 serta dekat di Anjung kena pagi hari 2 18/8/2026 ya. Pesan tu dituju ke ngakai kemelayan ia kediau di Sibu, Kapit, Bintango, Long Urun Belaga, Bukung Pelasuk, Awo Bangat Duri, Remabung, Luban Ulu, Buyung, Tisek, Temelan, Batu Besai, Sungai Semilang, Gran, Lucung, Entulang Kasai, Entulang Pra, Peruan Tanah Baru, ngau kebelayan kebukai kan ulih dirintai ke Dituk Magang, semua kita dipinta datai ngagai tuai rumah Sambau, Nangan Tulang, Nangan Tulang ya. Okey, nyak tadi pesan ku nanduk baru. Pesan pemati itu datai ari tuai rumah Sambau Nangan Tulang madah ke Rumi anak Nanang. Rumi anak Nanang udah nadai kena 15/8/2026. Jadi iaitu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam hari 1 17/8/2026. Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 18/8/2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kemelayan kediau di Sibu, Kapit, Bintango, Long Urun Belaga, Bukong Pelasuk, Awo Bangat, Duri, Remabung, Luban Ulu, Buyung Tisek, Temelan, Batu Besai, Sungai Semilang, Gran, Lucung, Entulang Kasai, Entulang Pra, Peruan Tanah Baru, ngau kemelayan yang kebukai kena ulih dirintai ke Dituk Magang, semua kita dipinta datai ngagai tuai rumah Sambau Nanga Entulang. Okey, ya tadi pesan ketiga, lalu pesan keempat tu peninga. Pesan pemati tu datai ari Johnny Cole Billy anak Kateng tau ke Apai Dara madah ke Indaya, Bulau anak Inyau, Bulau anak Inyau tau ke bini Kateng anak Gima, tau ke bini Kateng anak Gima udah nadai kena 14/8/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ikediau di rumah Sati Sungai Pituah, Mudung, Tapeng Ujan, Brayang, Kedua, Sungai Wong, Rantau Sukat, Licuak, Barit, Nyiau, Uluruban, Seriduah, Pelasu, Pangge, Sungai Antu, Nanga Ibus, Kerubung, Skreng, Praja, Rumah Christopher, Banyuang, Munggu, Ranggu, Simpang, Sayih Niah, Kristian Megak, kemembelayan di Kebukai, kenulih dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi bulau ane inyau tu, bulau ane inyau tu tau ke bini katang anak gima dekat disengai kena 16.08.2026 lemai hari Minggu baru meh dana entering sungai Sawak Kub Ibus lalu dekat dianjung ke kubur Kristian sebekas Kub Ibus kena 17.08.2026 ya kena pagi hari 1. Jadi penarang ke sila lagi kita tahu terus bertanya ngagai Joniko Billy tahu ke apai dara banumo 016-314-2902 tau ke Alexander Michael 017-809-2056 ya. Aku nanduk pesan tu baru peninga pesan pemati tu datang dari Joniko Billy anak katang tau ke apai dara madah ke Indaya bulau anak inyau bulau anak inyau tau ke bini katang anak gima udah nadai kena 14.08.2026 pesan tu dituju ke ngakai kemembelayan ke dia baru meh sati sungai pituah mudung tapeng ujan berayang kedua sungai wong rantau sukat licuak barit Nyiau Uluruban Seridoah Pelasu Pangge Sungai Antu Nanga Ibus Kerubung Skreang Praja Rumah Christopher Banyung Munggu Ranggu Simpang Sayih Niah serta mega kepembelayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu madah ke Bulau Anak Inyau Bulau Anak Inyau tau ke bini katang anak gimau dan adai kena 14.08.2026 lalu dekat disengai bebala mayuah kena 16.08.2026 lemai hari Minggu baru meh dana entering sungai Sawak Kub Ibus lalu dekat dianjung ke Pendam Kristian sebekas Kub Ibus kena 17.08.2026 ya ianya pagi hari 1. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Joniko Billy tau ke apai dara banumo 016-314-2902 tau ke Alexander Michael 017-809-2056.

0: teka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu teka dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 7.25 pesan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya ke.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya nampak baru pesan berat ke bisik terima kami ke pagi tu peningan. Jadi pesan ke sekali tu datai Ari Doli anak Usup ngari ke Indaya inya anak Jana madah ke ex tuai rumah Usup anak Gerineng tau ke Apai Doli. Ex tuai rumah Usup anak Gerineng tau ke Apai Doli udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 16 ngau 17 hari bulan 8 2026. Baru meh lanting anak Migong di Nanga Sekiruah Sungai Pui Kenawit ya, lalu dekat di Kubur kena 18 hari bulan 8 2026. Ianya kena hari 2 bak pendam Nirvana Sibu. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ikediau bak Rasau Batu Lapan Oyak Nanga Mapai Nanga Tada Nanga Ngemeh Nanga Buan Nanga Ensilai Batang Pui Nanga Yung kemembelayan di Miri Kapit Macan Sibu Julau ngau kebukai ikenulih dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke sila agi kita tahu bertanya terus ngagai Doli anak Usup banumur 014-368-9819 tau ke Pauline anak Yusup 013-824-2563 ya. Kunanuk baru pesan tu datai Ari Doli anak Usup ngari ke Indaya inya anak Jana madah ke apa ya ex terumah Usup anak Gerineng tau ke Apai Doli ya. Ex terumah Usup anak Gerineng tau ke Apai Doli udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 16 ngau 17 hari bulan 8 2026. Ba rumah lanting anak Migong ba nanga sekiruh Sungai Pui Kenawit ya, lalu dekat di Anjong Kependam kena 18 hari bulan 8 2026. Ianya kena hari 2 ba pendam Nirvana Sibu. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ikediau ba Rasau Batu Lapan Oyak nanga Mapai nanga Tada nanga Ngemeh nanga Buan nanga Ensilai Batang Pui nanga Yung Miri, Kapit, Macan, Sibu, Julau ngau kemembelayan yang kebuka yang kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke sila agi kita tahu bertanya ngagai Doli anak Usup banumur 014-368-9819 tau ke Pauline anak Usup 013-824-2563. Okay, lalu pesan ti nangkan ketuk pesan pemati tu datai Ari Buyau anak Anjan tau ke Inai Awal madah ke pemati Inai Sidaya ianya Sati anak ribut Sati anak ribut tau ke Inai Geleng tau ke Inai Geleng tau ke bini Niang Anjan anak Icit udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Baru meh tuai rumah Tanjung Sungai Biau Tengah Bakung lalu dekat di Kubur kena pagi hari 1 17 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di Anjung ba pendam rumah Panjai ianya ba Sungai Ipuah ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia ba Batang Bakung Peninjau Batang Malang Bukit Peninjau Batang Selepin Bekelit Sibutik Bukit Kisik, Rumah Nakat Miri, Sungai Buloh Marudi, Tudan Miri, Lusut Jaya Miri, Rumah Gudang Sibutik, ngau semua kemembelayan yang kebukai, ia ke ngelala Sati anak ribut, tau ke Inai Geleng, tau ke bini Niang Anjan anak Icit ya, kunanduk baru. Pesan pemati tu datai Ari Buyau anak Anjan, tau ke Inai Awal madah ke pemati Inai Sidaya Sati anak ribut tau ke Inai Gelang, tau ke bini ni yang ancan anak icit ya, sati anak ribut, tau ke Inai Gelang, tau ke bini ni yang ancan anak icit, udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 ba rumah terumah Tanjung Sungai Biau Tengah Bakung, lalu dekat di Anjung ke Pendam rumah Panjai ba Sungai Ipuh kena pagi hari 1 17 hari bulan 8 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai kembelayan ke dia Batang Bakung, Peninjau, Batang Malang, Bukit Peninjau, Batang Selepin, Bekelit, Sibutik, Bukit Kisik, Nanga Nakat Miri, Sungai Buloh Marudi, Tudan Miri, Lusut Jaya Miri, Rumah Gudang Sebutik, serta kembelayan ke Bukai ke Naulih Dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi pesan ke sekali tu, pesan pemati tu datai hari selugo anak lawai madah ke Indai Sidaya mayang anak empalah, mayang anak empalah tau ke Inai Mundo udah nadai kena 13 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kembelayan ke dia Bananga Sekali, Hulu Mujung, Tiau, Melinau, Sungai Sud, Baliah. Pihak maka kembelayan ke Bukai kenalah dirintai ke dito ia ke ngelala mayang anak empalah, mayang anak empalah tau ke Inai Mundo. Semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu ya, laban yang tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 8 2026 kena hari 1 baru meh 1 Malaysia, lalu dekat di Anjuang kena hari 2 18 hari bulan 8 2026 Bapendam SDNU Jalai Pelajau Jala. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Maria Mundo banumo 010-314-2488 tau ke Tanjung Bujai 012-87-47-132 tau ke Diau Lawai 011-401-2418. Okey, nando baru pesan tu, pesan pemati tu datai hari selugo anak lawai madah ke pemati Indai Sidaya mayang anak empalah, mayang anak empalah tau ke Indai Mundo, tau ke Inai Mundo dan nadai kena 13 hari bulan 8 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kembelayan ke diau ba Nanga Sekali, Ulu Mujung, Tiau, Melinau, Sungai Sud, Baliah, serta kembelayan ke Bukai ke ngelala mayang anak empalah ya, mayang anak empalah tau ke Inai Mundo tu. Semua kita dipinta datai ngagai rumah satu Malaysia laban deka ngintun yang tu Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 8 2026 serta deka di Anjung kena hari 2 18 hari bulan 7 18 hari bulan 8 2026 ba Pendam SDNU Jalai Pelajau Jala. Penerang ke silia kita tahu terus bertanya ngagai Maria Mundo banumo 010-314-2488 tau ke Tanjung Bunjai 012-874-7132 tau ke Diau Lawai 011-401-2418. Okey, 7:30 terkini mai kita mendiang ke berita pagi ya ke di tabu terus Ari Konti YFM Iban di Kuching. Tu lagu ke di by Jimmy Nyayeng Semalam Aja.

Selamat pagi, Datuk kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, berita pagi hari Minggu, 16 hari bulan 8, 2026. Keterubah tu batang berita. Projek ngeluar kecip di Bintulu. Kerjasama Sarawak, Korea Selatan, muka peluang latih ngau kerja ngagai peranak menua tu. Ngadu ke Jalai Balak, ngangkat ke pemanah Jalai di kandang menua ulu. Bantu tunai rahmah berengkah dibayar kemari ngagai 5.3 juta ikut penerima. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Projek ngeluar ke chip di Bintulu kena mekau kuasa hari matahari ke guna satelit. Nyak projek ke bangsa tu ti kecerubahaya di dunia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, projeknya sudah berengkah di Pejalai serta di Sadang Tembok dalam kandang 3 tahun. Projek itu dikemansang dengan kerjasama dengan company dari Korea Selatan serta mungkul 500 ikut engineer dari menua itu bergulai dengan engineer Korea. Universiti Teknologi Swinburne Sarawak antara universiti kemegak bergempung dengan company-nya mari latih ngagai nembiak nengah program latih industri sebab sidak diberi peluang diserap nyadi engineer. Ia maksud ke Jakotok ngagai pemerita pengudah berjadi ke pengerami nyambut Minggu Nembiak Sarawak di Kota Samarahan. Berjakut dulu agi aritu Premier Madah ke Sarawak dekat cakah agi ngenak teknologi baru dalam sektor bumai dengan kerjasama dengan Universiti Yunnan China. Pengawak itu dikena nambah ke Asia Padi dengan beras menua. Ia madah teknologi ti udah dikena bak projek pemungkau di Kuala Beram Miri udah ngujung ke padi boleh diketau dalam kandang 3 bulan serta nak ibuah ditanam baru bakal cara lama. Teknologi itu dekat di Kermai ngagen do bukai di Sarawak ngau pemasai tanah ke ditaga ianya 14,000 hektar. Perintah Sarawak dia tu benua ngadu ke Jalai Balak kena dikena agi ngambil diadu manah agi serta disambung ngagai kana menua ulu di bedau bisi Jalai Alun ke menyana agi. Pengawak tu berindia ari atur perintah Sarawak di ngambil semak 6,000 km Jalai Balak kena dikena agi di serata Sarawak. Dibagi menua Seri Aman ngau Serikai, Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas udah bertuai ke ekspedisi 3.0 di dipejalai ke Upis Kerja Raya Sarawak kena hari 3 ngau hari 4 tu tadi. Tujuya ndo berarti ke Jalai Balak kena dikena agi diulih diadu ke guna rakyat. Dato' Amau Douglas Madah pengawak ngangkat ke pemanah Jalai tu berguna benar kena ngeremai ke Jalai ngau ngangkat ke accessibility bak kandang menua ulu. Dua ekspedisi sebedau tu udah diatur di Bario ngau Belaga. Berbak ngaunya projek ngagak Jalai nanga mawang dibagi menua Serikai diatur tembuk hari timpuk asal serta diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028 ilak. Nitiah ke penerang bak Facebook JKR Sarawak projeknya udah manggai 32.25%. Digagak ngena ungkus 70.1 juta ringgit Jalainya dekat bersambung ke nanga mawang ngau klinik pengerai Nanga Mawang, SK Nanga Jok, Rumah Gerasi, ngau Rumah Menggiring Ulu Jok. Skop projek tu nyengkaum ngaga jalai ti panjai 13.6 km ngau 3 buah jematan semen. Dia tu kita menung-mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. 5.3 juta ikut orang derima bantu tunai rahmah STR Fasa 3 ngau cara berenggat berengkah hari kemari. Upis Menteri Wang madah ke

bantunya bungkuk agih belanja RM1.2 bilion. Penyampau penerima megak bisi nambah 300 ribu ikut enti dibanding ke 5 juta penerima bak pun tahun tu tadi. 3.9 juta arinya orang bilik tik kurang penatai pemisi ngau jelan ya, lalu 1.4 juta ianya orang tuai kena dai bini tau ke laki agi. Tu ngujung ke penyampau STR ke diberi bak 3 renggat dalam tahun tu, manggai RM3.6 bilion. Upis Menteri Pengerai KKM memansang ketiga strategi besar reformasi pengerja pengawak pengerai menua. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah atau tu dikenal muta ke penyuntuk nurses di raya jam ke dia tu. Tiga strategik tu yang kau menambah ke penyampau graduate bidang tu ngermai ke jalai boleh pengawak serta berjalai ke atur ngambil terus ngau autonomi bak pengawak ngatur penjawatan. Ia madah hari 73,281 itik pengawak nyadi nurses grade U5. Bisik 10,557 bedau diisi bak fasiliti pengerai jam ke dia tu. Dikena nambah ke penyampau pengerja pengawak, penyampau nurses pelatih ke diambil sudah ditambah 2 kali lipat ianya 3,000 ikut ninteng tahun berengkah hari tahun sitik tu kemari. Suntuk belanja dia tu ukai agi penangguh ngagai nembiak Sarawak anu nampung pelajar ngagai palan pelajar tinggi. Berjalai ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak, F-Test, udah meri peluang sama rata ngagai semua nembiak ti layak nampung pelajar ngagai palan pelajar ke diempu Sarawak. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Datuk Yusuf Abdul Wahab, madah ke skimnya meri peluang ti besai ngagai nembiak dikenang nguliah ke penghidup jema'ila ti mana hagi serta uliah mantuk ngemansang ke menua. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke Expo Pendidikan F-Test Yayasan Sarawak 2026 di Serikai. Perintah menua ngagih RM250 juta kena berjalai ke inisiatifnya ke tahun tu. Meririk mayau lelang nyadi siti ari atur ti cukup manah kena ngurang ke penyampau mayau berkedayau nadai orang ngempu. Tegaknya Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Nga Pemansang Kana Menua, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail minta gerempung tau ke sidak ke bekawa ndo berjalai ke pengawaknya. Tu berguna benar kena muta ke penangguh mayau lelang serta nentu ke penglantang jelutuk meruan dijaga. Ia madah limbang oleh nyedi palan ndo ngepun ke program meririk mayau sebedau dikerembai ke ngagai kana menua ke bukai. Ia maksud ke Jakutuk maya pekit mayau antarabangsa ke diatur World Cat Federation di Limbang. Berbak ngaunya dua kes positif rabies ditemu di Kuching dalam tempoh 10 hari bulan 8 nyentuh ke hari 5 tu tadi. Majlis Bandaraya Kuching Selatan bak sebengkah penerang madah kedua kes tu ditemu hari 15 sampel jelu ke diuji sekumbang timpuahnya. Kes keterubah ianya sikup mayau tupik tindak dikurung bajalai Simpor Petrajaya Kuching. Lalu kes kedua ianya sikup ukui lelang tibisi kawuk ngau kes nyetup orang bak kampung Teringgus Rabak Rotan Bau. Tegaunya Datuk Bana Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng, ngelalau orang ke bempu jelu, ngambil ke nentu ke jelu tupik sidak, seruran dijaga serta diberi tucuk anti-rabies. Mensia mayuh maga patutnya liah ke ariti semak atau ke magai jelu sigak serta ngagak riput pasal sebarang kes kena ketup jelu, ngagai upis ke berkuasa. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Projek ngeluar ke chip di Bintulu, kerjasama Sarawak, Korea Selatan, muka peluang latih ngau kerja ngagai peranak menua tu. Ngadu ke Jalai Balak, ngangkat ke pemanah jalai di kandang menua ulu. Bantu tunai rahmah berengkah dibayar kemari ngagai 5.3 juta ikut penerima. Yanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dosun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cha kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang pu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemik, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ariwa FM.
6: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
7: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
8: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: pamajarin. Natay niya dalarupas tumumit nga surindang at ilantang hansiyang gagit.
1: Tungkat semangat lagu kadibai mawat peninga ya. Ngujung ke jam kita dia tu pukul 7.56 minit pagi. Mari selamat pagi ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke pemerintahan kita bakal ke pagi tu. Tentu ya ba awak penggerak pagi pagi hari Minggu 16.08.2026 bagi sekolah celai ngau aku Imelda Johnny tak kemel yang tu ke pukul 9 pagi tu lagi peninga ya. Yang tadi mawat ikut dan merenang kita ingat lagu ya tungkat semangat siku penyanyi ya kebisi di baik kami bak program Nai Nemuai Birami ya kedekat di atu kena 21 ngau 22 2008 2026 ianya ujung minggu ti dekat datai tu ialah bak Dewan Lamin Adat Bangan Kimen Umar Baha Sungai Asap. Kelimpah rimawat kebisi merenang kita malamnya peninga bisi mega penyanyi bukai kebisi di baik ianya Rosiana Urai Jolie Roslina Watrock ngau Rosie Mila ya. Eking lagi kita ke dia ngelingi Uma Baha tu peningah banyak kenyak kita ya ke dia bak bintulu kini awak tak tahu kini boleh mega datai ngau medak pengerami ya ke BCD atur maya tu ila ianya Nai Nemuai Birami 2026. Dan lepas tu lagi mai kita mending ke program Lalau Penghidup gulai ngau Bishop Eris Sumpin Jingan peningah tang sebenarnya tu lagu ke Dibai What Rock Kaban sampai mati. YFM segulai sejalai.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan datang baru, setiap gulai malam peningo berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-11. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai 28. Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai 28. Jadi tu tahu kepada kita bobop penyanggup baru lamar 24. Lamar 24. Nyalai dia tu kemaca gentran Injil tu. Jesus angkat rindurnya lumansang ngagai semengkah nur tisma